0: jelma edan dasar jelma burung ieu mah yeuh. Kumaha ngancamna teh pak, kumaha ngancamna teh pak ieu, kumaha ngancamna si Lutfi teh ieu. Batur geus pugu embung atuh. Betah. Ningali beungeut na oge asa hoream abdi mah pak ieu teh.
1: Aduh, nyaeta atuh. Bapak geus sarua atuh da. Eta kuedas kalakuanana, aduh geus apal apan si Lutfi teh jelma jahat. Malah pernah dibui, malah ayeuna oge cenah geus geur nya.

0: jeung nadeui sugan teh moal ka tutuluyan. Sugan plaheureuy we. Heueuh, dasa goreng kasebutna lamun togmol nampik mah bapa teh. Cek Mang Sukri memang rada kaduhungeun atuh.
1: Nyari geus kieu kumaha tuh, Pak?
0: Teuing atuh. Kumaha nya? Manehanna?
1: Ih, teuing atuh, bingung kuring oge ieu teh komo kuring mah.
0: Jep, kabehanna jempe. Teu aya anu bisa mutuskeun harita teh. Kaayaan peuting beki jempring. Ti kajauhan kadenge sora anjing anu babaung, sora lonok patemalan jeung babence. Mang Sukri ngalon ngahuleng, bingung mikiran eta kejadian. Sanggeus rada lila ngahuleungna, nyititi manggih akal pok ngomong ka bapana.
1: Pak,
0: kumaha, Titi?
1: Kumaha lamun babeja wae ka Mang Dasim atuh? Terus lapor ka kulisi, bari laporan sakalian yen nu maling duit kan Ubed teh si Rusli.
0: Ah, moal aya paedahna. Urusan bangsat nu maling duit gan Ubed geus nyaheun. Nyatana si Rusli sarta geus rengse ditebus ku

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sana mita?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyam ngirangan
2: gitu. Rada ngirangan. Mohon. Ya.

0: nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Aduh, nunggus katingali nongera ku kabehanana. Kalakukan silusi ta juga kitu. Da kitu. Sok, sing tenang heula. Nu penting mah ngadoa ka Nu Maha Kawasa supaya urang tetep diaping di jaring di tangtayungan kumantena. Tina halup pilupi gangguan. Boh gangguan lahir, boh gangguan batin. Heuh, tak kitu we urang teh ayeuna mah. Atuh geus kitu mah Bi Unas jeung Nyi Titi teu laloba omong deui. Ari Mang Sukri terus dangdan cut turun leos ini trek nempungan kulisi. Panto ditulakan ti jero.

0: tampak teh loba batur aya genepna lalaki wungkul bus mang Sukri asup ari breh nu ngariung teh Rona wungkul atuh Mang Supri atuh Mang Sukri bungaheun pisan asa deugreug kana hate.
1: Aya naon Mang Sukri?
0: Ceuk kulisi. Ah, puguh. Gaduh kararepet ieu teh, Pak. Jeung sakantenan teh lapor deui ieu teh. Temal Mang Sukri dari anak keranan.
1: Ke. Laporan naon ieu? Sok atuh buru-buru ieu.
0: Ceuk kulisi deui. Dadak-dadak Mang Sukri nyaritakeun kajadian nu lumangsung di imahna. Ngeunaan datangna Nusri jeung baturna anu aneh jeung pikasieuneun. Atuh puguh kulisi maneh ngajenghok pok nanya.
1: Aya si Nusri?
0: Nyomuhun Pak Ici. Nusri. Da teuing yeum ceuli teu ngeung panon. Istuning Nusri ieu teh. Ngan heranna teh kitu, mimitina mah manehna teh teu katingali. Lila-lila jadi katingali. Tah malah manu hiji mah nepi ka initna oge teu katingali. Padahal kadenge sorana mah aya diuk teuing boga elmu nanahaon eta budak teh.
1: Ke. Urusan eta ke heula. Ka mana lubatna yeuh? Jeung saha deui datangna ieu teh?
0: Ah. Duka ka mana-mana initna mah. Ngan pasti can jauh datangna kalau rompok teh duaan. Nya eta jeung siji hektea anu kung si Cicing di imah Mang Dasim gitu.
1: Ceuk Mang Sukri tanes harita teh.
0: Barang ada ngelaporan kitu kulisi menecuring hak. Teu panjang mikir langsung merentahkan karona-rona nu aya di dinya sangkan nyusul Rusli jeung siji hek. Teu laloba catur cut tarurun terus arini trek nyusul Rusli kabeh siap siaga pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Kulisi oge milu turun harita teh bareng jeung Mang Sukri dibarengan korona duaan. Lempang maju ngulon dua rona kawetan nu sejen megat di pangparatan jalan bisi ngaliwatan anu balas na kasawah. Peuting eta rona ting juringkang leumpang na gancang purber ka unggal madhab megat pijalanan Rusli jeung si Jihek. Gaang reang cangkrik patemalan jeung baturna sakapeung kadenge aya anjing anu ngagogog.
1: Mang Sukri.
0: Kumaha
1: sikap nyititi? Basa kadatangan Rusli kumaha sikap na nyititi? Budak papa.
0: Ceuk polisi. Wah, eta atuh naciseun pisan ka si Rusli teh jang kulisi jang Ici boro-boro hayang narima kadatangan oge sieuneun teu wani nepungan eta teh.
1: Timbal Mang Sukri. Syukur ari kitu mah tuh mun aya bahaya sejen nu baris tumiba. Tah ayeuna urang usahakeun sategah pola si Rusli kudu katewak. Kabeneran bet aya ngalantok ka dieu. Puguh ke di Arab-Arab si Rusli eta. Dasar si Rusli aduh. Pinter pisan eta bangsat nyumbutna.
0: Ceuk kulisi.
1: Leok mengkol ka kenca beras ka jalan gede di parapatan tepung jeung baladrona reg eureun sirih tanya tapi hasilna nihil sarua can aya nu manggihan Rusli.
0: Tapi barang rek papisah kadenge aya tangara ti balad anu leumpang ka kaler sora kohkol awi.
1: Kerulung
0: kohkol ditakolan. Kulisi jeung balad na ngarati eta teh hiji tanah yen nu diteangan geus kapanggih.
1: Hei, sorak kokol batur-batur. Hayo, batur-batur. Dikaler tuh.
0: Ceuk kulisi. Pring ka beulah kaler leumpang gancang rurusuhan. Untung bentang geus bari jil mani baranang atuh kaayaan peuting teu poek teuing. Jalan rada kaciri leumpang lancar harita teh.
1: Ayo urang tewak ayo
0: atuh mang oge rek ngilu ieu teh.
1: Ayo.
0: Brig.
1: Sora nula lempang beki lila beki ngaler. Kadenge deui sora kohkol nu tadi kawas nu titah buru-buru ditemalan ku balad nu bareng jeung kulisi meretana yen bantuan geus deukeut.
2: Hayo mencar mencar mencar mencar mencar hayo mencar mencar mencar. Hayo mencar. Tong ngabring kieu ye. Ya ya ya ya sok sok sok sok sok. Mencar ye. Ka kaler ka kidul ka kulon kabeh nyebar nyebar nyebar. Bagi-bagi tugas ye. Ke Mang Sukri bareng jeung kuringnya.
1: Bokna deui terus baladna misah. Teleumpang bareng tapi muru ka tujuan anu sarua. Sedangkan Mang Sukri nuturkeun kulisi teu meuni jauh butuh keur saksi. Barang gok ka jalan satapak laneuheun lemur teu jauh ti sawah. Aya nu leumpang duaan sidik pisan bangun salse kadenge tinggreun ngobrol. Puguh we Mang Sukri bungah lantaran manehna apal terus laporan. Yen nu duaan teh pasti Rusli jeung si Jihek. Terus Mang Sukri bebeja ka kulisi atuh kulisi bungaheun deui. Terus ngatur siasat ngabejaan sakabeh baladna yen kudu ngepung anu duaan.
0: Curingkang, curingkang.
1: Dua rona leumpang gancang terus dodongkoan sangkan teu kanyahoan ku musuh. Jekung si Dila geus hasil ninggal anu duaan. Ceng ceng ceng ceng. Menggat pijalaneun srepet ngalugas bedogna haok nu saurang nyentak.
2: Oron Rusli. Oron Sia Rusli. Oron. Oron Sia. Hayo Oron Sia Rusli. Oron Sia.
1: Bok nomor melotot.
2: Ceng ceng ceng.
1: Baladrona sejena ningker nuduaan ka asup kulisi jeung Mang Sukri. Milu ningker bisi Rusli jeung si Jihek kabur deui. Atuh puguh nuduaan maning ngajenghok teu nyana bakal aya nu megat. Reg duanana eureun. Rusli munur si Jihek taki-taki. Pok si Jihek ngarewos ka Rusli.
0: Aduh, tong kukup. Baju bisa digunakeun ieu. Tapi kelanan urang daguan heula. Baju cimat digunakeun ayeuna. Nah rek kumaha ketakna eta? Urang daguan heula ye.
1: Kitu ceuk si Jihek. Aduh puguh Rusli taki-taki seepet kalugas bedog baju cimat dicekal ku dengan kenca.
2: Saha eta? Harik nyingkah. Nyingkah?
0: Ha?
2: Montok loba omong Rusli.
0: Aing geus nyaho kana gerak-gerik maneh ti barang datang. Ayeuna mah teu kudu loba carita Rusli. Lebih hade serah bongkokan ka kami. Hayo. Tuna bedog. Angkat tangan. Hayo angkat tangan.
2: Ha?
0: Saha nu rek serah bongkokan ka maneh kulisi? Mun nya mah aya kabisa jeung kawani sok tebak kuring atuh. Tebak kuring yeuh si Rusli yeuh, ha?
1: Rusli setengah nangtang bari taki-taki pikeun ngejaga serangan.
2: Kurang ajar sia. Nyaan geus bedang mangkelang sia teh. Geus bedang uang kelang sia mah jalutak sia, ha? Hayo, wadah balad. Tangkap, tangkap, tangkap.
1: Cekulisi mere komando ka para ronda bari mere isarat ku leungeun.
2: Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo kurang tewak ya bangsa cikurang ajar yo ayo ayo
0: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo
1: atau pugu parang macu ting serepet ngalugas bedog iwal timang Sukri nunte teh datu bogaun bedog tapi najan kitu ge siap pikeun nangkep Rusli jeung si Jihek. Menyukayan kitu si Jihek mikir sakilat menang putusan mun cilawan bahaya sabab musuh teu saimbang dua ngalawan dalapan. Buru-buru ngarewos.
0: Aduh, moal kuat. Moal kuat Rusli, bahaya. Hayo pake baju. Baju pake.
1: Rusli teu micen waktu langsung make baju cimat meh bareng jeung si Jihek. Barang geus lap make baju. Les, dua nana leungit tanpa labih, ilang tanpa karana, teu kaciri ku panon lahir hadita teh.
2: Nah, euy. Eueuh geuning ngadongit. Waduh. Wah. Aduh.
0: Aduh. Kumaha ieu ngaleungit kieu geuning jang ujang eci?
2: Teuing mang, aduh.
1: Puguh kulisi jeung baladna ngahuleng bakat ku bingung.
2: Sajongjongan ting polohok
0: teu aya nu cumarita lantaran musuh nu geus dikepung Wakul Buaya Mangap ngiles dina waktu anu ngan sakiceup. Dilalila ku si heran pok ngomong,
1: aduh aneh sidik pan ieu teh si Dusri jeung si Jihek. Aduh ieu teh manusia atawa setannya, kamana ari si Dusri?
0: Pokna bari rada treret ka kenca jeung ka katuhu kulisi teh, tapi teu mungkin mun lolos mah da geus dikepung taya longklang pikeun kabur.
1: Aduh mun kieu mah jang Ici kabeh balad-balad sigana baroga elmu halimunan meureunan Pak Ici.
0: Ceuk Mang Sukri, bisa jadi Mang Sukri ieu mah yeuh, tapi kumaha lamun geus kieu yeuh? Aduh ngaleungeut eta jelema, aduh.
1: Eueuh nu ngajawab, kabeh isuning bengong. Ari Rusli jeung si Jihek geus tenang sabab yakin musuhna tingpolhok kabeh.
0: Bos bedog diasupkeun kana sarangkana, si Jihek ngajak ini tidinya kelayan teu kudu ngayakeun itu jeung ieu. Atuh terus duanana laleumpang ningalkeun balad kulisi nu masih keneh colhok bengong. Sanggeus rada jauh, gero Rusli ngagorowok.
2: Kolese, kolese,
1: udah bisa mah euy, yeu aing di dieu yo. Udah hayo udah kulisi ye kuring yo. Nah maka jeung barongong kita tuh. Matak oge tong macam-macam yang sudah istimewa tuh yo, pan kita tak jadi bengong yo. Hayo udah kuring ye, cirusli ye.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayana mah sakinten. Teras
1: Ibu, ayana nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karosku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayana mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saat propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nuta dina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anuta dina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, nuhun tina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah, hasiatna kaanggo pisan. Mangga, sementen kasadayana, konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Aduh, maneh mah ngotok wawak di kampung wae, ngotok ngawak di kampung bae. Can boga pengalaman di nak widang cakacokot alias pulang paling alias cecermet. Ah, karek sakitu pengalaman anak. Jadi can boga pengalaman urusan ieu teh. Percuma boga ilmu oge, boga baju jimat oge. Lamun can pernah dipraktekkeun anu sabener-benerna. Jadi maneh kudu boga pengalaman dina urusan gurang garong, rampok gerot. Sabab geus boga ngelmu, nya eta ngelmu ngalimunan jeung boga boga baju jimat teh. Aratine maneh perlu ku kaparigelan jeung katanginasan. Tah ku kituna maneh kudu ka kota heula, Li. Wah eta menek lilat ning sagedeung sabedahna. Ka kota. Ya ka saha ka kota tuh? Pan kudu boga tempat panyainungan berenan. Sedangkan kuring pan teu boga lulur teu boga baraya. Teu babuh pokona jeung urang kota teh. Rusli bingungan da puguh can boga pengalaman nyaho oge acan ka kota teh da nyaho-nyaho teh di eta panyara di jero panyara nyaho kota lantaran basa di panyara teh Rusli mah.

kita untuk guduk susah-susah. Kamu lawan orang loba duit gak susah. Pan duit ayak loba duit. Jadi artinya ngayang nanaun ngoge pasti laksana. Dirahayu orang cobaan ke kota orang ulin. Ya entek le sabulan, dek setahun, sabetah nak. Pan orang boga duit ya, notikan ubed dia. Sejihe kami bita ngajak ke kota ngarah lebih bebas jeng laluasa maksud nama. Oh gitu.

Waduh, ya gitu. Jadi lamun ke kota orang kudu boga duit. Orang harus boga duit ayo nak. Nah, loba deh. Tapi ya sanajan orang ke kota loba duit, tapi lamun untuk siap badan teboga baju jimat gak anger. Jadi orang lawan ke kota teh mau susah, tak boga

0: Kan oke kawinang-winang kak nyeri-nyeri hati di lembur maneh mah ulang ke kota tempat lu sejen ya paling oke seminggu dua minggu atau sebulan dua bulan ya oke minggu harap ya pan maneh rek nempungan dek Mang Sukri hayang kasih si titik kan itu lain
1: ya bener lah satuju-satuju lah Kang Gihek ayo ah orang kadayo
0: iya tuh ayo orang kadayo
1: geus kitu mah dua nana boga tekad anu kuat teu kalider deui terus ngajugdug ka jalan gede nu kaliwatan ku mobil terus leumpang duaan bari ngobrol hatena asa tumaninah asa lugina lantaran bebas ayeuna mah teu aya anu nyisikudi angin leutik ngahiliwir karasa tiis menenyecep asa nyerep kana sungsum kana balung langit beki bengras bentang baranang diasuh ku bulan sapas.

0: Kacaritakeun harita kota Bandung. Dina wanci sarya klayung, asa hegara tambah betah pikawaaseun. Langit di beh kulona semu beureum, koneng umyang ku cahaya layung. Lampu-lampu di jalan geus harurung, kitu deui di toko-toko jeung nu sejena. Reupeuting langit surem kaenahan kota nu baranang ku lampu beuki katara. Lantaran rupa-rupa kendaraan nyorotkeun lampuna pating barasat. Aya nu beureum, nu bodas, aya oge anu koneng pating kariceup. Sapanjang jalan ngebrak caang, nyaang anu leumpang jalan-jalan. Aya oge nu balik gawe, katara leumpangna rusuh. Hayang buru-buru tepi ka imah, hayang reureuh siga nama eta nu balik digawe di harita teh. Dina kaayaan kitu di jalan raya antara Cicadas jeung Kosambi aya nu keur leumpang dua jalma harita teh jongjon ngadutun leumpang dina trotoar di sisi jalan. Bangun salse jeung lalungse leumpang teu pati gancang da puguh teu boga tujuan nu tangtu naha kudu kumaha jeung kudu kamana eta dua jalma teh. Barang anjog ka parapatan jalan riau eta nu duaan teh ngarandeg eureun deket kios tukang rokok ngajaranteng jiga nu bingung ting polohok nanyokeun kaendahan kota Bandung.
1: Kang, ada apa? Uring mah geus capek ieu teh jeung lapar di ieu teh ari di kota. Aya nu dagang sangu, Kang.
0: Ceuk nu saurang bari menerkeun iketna.
1: Ari maneh Rusli. Aduh, kawas budak glotik baik lalampahan deh. Nyatang tuh baik ayak mah loba deh. Loba di kota nu dagang sangu. Dek di warung sangu, restoran, jauh saja bana. Wah, loba rupa-rupa deh. Hayu urang neangan merenah. Dahulah lah akan oke lapar ya teh. Pingin mangan. Pengen mangan, pengen dieusi weteng ya weteng, geus gugurbukan ieu teh.
0: Ayo atuh Akang.
1: Ayo, lumpang deui.
0: Aduh. Capek atuh Kang.
1: Waduh, saeutik deui. Saeutik deui. Tuh di ditu tuh di jalan Gandapura. Dan Gandapura. Moali lah. Ya jalan Riau. Terus ka Gandapura. Sok aya tukang sangu nu rada murah. Tapi lain anu murah pisan, ya leuheung lah. Jika ngarupakeun lain restoran gede, warung sangu biasa.
0: Si Jihek bari nunjuk bangun nugas apal nakranan. Ih, yang geus nyaho Akang kitu. Geus nyaho ka perbah dieu Akang. Rusli nanya bangun cangcaya.
1: Aduh, ya Rusli. Maneh mah jago kanan hirup di kampung tuh doi ari Akang teh ye ulang ngahina ka Akang. Akang nongeran Jihek teh jadi datang di Karawang langsung ke Bandung baheula bubuara lahir di Jawa karena boga indung urang Karawang ya di Karawang digede di Karawang di Karawang. Akang pernah ke kota Bandung, lain pernah, lain ukur ulin, tapi ya balang siar, ngusaha di kota Bandung, di dia ya, 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, Akang di Bandung, jadi dong terpercaya, Akang sudah lama di Bandung.
0: Ayo, tuturkeun Akang.
1: Ya iya, tukang lah. Ayo, Kang,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tega mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tahun akang di Bandung. Jadi dong tak percaya akang sudah lama di Bandung. Ayo tuturkan akang. Ya iya tukang lah, ayo kang ah. Blala si Rusli jeung si Jihek lalempang deui. Mapai sisi jalan belah kenca. Horeng si mana horeng eta dua jalma teh Rusli jeung si Jihek. Aduh geus tarepi ka kota Bandung. Sedengkeun pakaian mah anger we nu tadi. Nyoren bedog kawas rek ka kebon. Tekung si Dila tepi kanu dijugjug. Mentas jalan raya terus asup ke hiji warung anu sederhana pisan. Meujeuhna keur sabang saning Rusli jeung si Jihek mah mewah teuing henteu, basajan teuing henteu kaitung meujeuhna we. Gek juanana dariuk bet keparangan lowong eueuh batur anu jajan atuh puguh laluasa Rusli jeung Jihek teh. Sanggeus masen sangu haneut brak dalahar meningali imet bakat ku lapar mangkaning deungeuna sagala aya atuh puguh we duanana kawas nu poho kana nanaon rasa maneh loba duit ting celebek ting camuil deungeuna rupa-rupa aya gepuk opor hayam renang daging renang nom tahu tempe jeung sajabana ditambah ku sayur. Wah, nungguna hai pokona mah. Ditambah kunu amis-amis keur cuci mulut basana teh. Rusli jeung si Jihek ngarasa reueus bisa dahar seubeuh bari teu aya anu nyisikudi, teu aya anu ngegeugeureukeun, teu aya anu nyacaha. Atuh da puguh duit loba. Meunangna malinga tigan ubed teh. Duit loba dahareun loba karikop bisa milih sakahayang sareng sena dahar terus maranehna ting perenyun udud diukna sangeunahna make jeung tumpang kaki sagala rupa panon meretet ka jalan nyerangkeun nu lalar liwat da eta loba nu herang atuh di Bandung mah mojang Bandung tea atuh pikiraneun aduh nulemot geboy aya nulenjang anu rupa-rupa oge nu ngadedod wae aya kitu rata-rata lenjang jeung lempai pokona mojang Bandung mah geus pada-pada apal alalus lenjang mah tapi kabitaeun Kang
1: aduh aya naon teh Rusli aduh alah Akang wareg ye aduh jadi tunuh ye teh
0: ye Kang ye lain kuring mah bingung ye peuting ye rek di mana meuting ye teh cek Rusli
1: ya kumaha maneh bae hayang di mana dek es
0: hor nah bisa milih kitu
1: ya iya iya deh iya dong nya bisa di kota mah dek milih nu kumaha tempat es da loba tempat mah jadi gitu ngan kudu mikirkan masalah waragadna di kota mah dek nu kumaha orang da tu kudu mayar es oge di kota mah kudu mayar es oge gitu jadi niangan tempat es tong bodo gitu apaan kudu mayar sagala nak kudu-kudu di kota mah dek orang teh kahampangan kak WC ya kudu mayar teh sabaraha ayeuna mah da 7 tahun nu kaliwat mah ya murah ka WC hayang kahampangan hayang wiwis kudu mayar sok kudu mayar dek kaberatan oge buang hajat besar ya kudu mayar gitu dek cecewok oge kudu mayar gitu dek ngapras kudu mayar pan urang mah teu boga imah teu boga cai beda jeung di lemur apan di lemur mah cai tinggal ngocorkeun di cai nyusu cai pancuran ngegelenggeng gede bari bersih nu datang nanti leweng atau cina sungai gitu di kota teh bisa cai oke kudu meuli boger mani boger nginum boger ya masak kudu meuli itu di kota mah
0: aduh Ya lamun kitu mah atuh rugi, Kang. Aduh. Kumaha lamun milih nu teu mayar we uing mah tuh? Hayang nu teu mayar eta, Kang.
1: Waduh. Ari maneh kau teu boga duit. Apa loba duit?
0: Nya teu loba duit teh kada kudu irit-irit teh, Kang. Leuhung lamun urang teh hirup di dieu teh bakal sakeudeung. Panila meureunan. Bingung pan teu boga dulur teu boga saha di dieu di kota mah.
1: Ha. Jadi maneh hayang nu gratis. Hayang nu teu kudu mayar.
0: Nya tuh.
1: Heug. Da aya eta oke.
0: Di mana, Kang?
1: Ya itu, tuh. Di emper toko. Hah. Atawa dina hanapeun tanggal kai di si jalan. Atawa di korong sasak, korong jembatan. Eta mah teu kudu mayar.
0: Nah, seuri, Kang.
1: Ya iya. Moal aya ngaganggu dirinya mah. Ngaloba reungit wungkul di cowan. Jeung urang dianggap anu gelo. Sok we. Padahal urang mah jika kieu. Urang lembur ngagoler sisi jalan dianggap nu baramaen jeung nu gelo. Gratis eta, gratis kabe oge gratis itu sok bae kumaha maneh eta mah. Jadi ya teu kudu mayar kitu.
0: Wah sangat aing atuh ari kitu mah, Kang. Lah nah kawas anu musafir wae.
1: Ajak Akang oke. Hayang gratis nang bisa. Nu gelo, nu musafir, nu sok mentak-mentak di sisi jalan. Ya, heeh tadi itu. Sisi jalan we hanapeun kolong sasak kitu. Gratis eta mah kitu.
0: Wah, embung atuh ah.
1: Nah, kalau begitu, lamun hayang ngeunah teu maninah merenah bisa.
0: Bisa. Make kasur. Make bantal, make seprek, di kamar oke bunyi, ayak susuku, senang jadi, gitu.
1: Mualnya nggak ganggu, mual dirinya mual, ngan,
0: ngan kumah Kang, ngan kudu mayar. Kela di mayarna sabaraha eta tempat sare teta, urang mah ke tempat sare we heula Kang je, ulan bikari weh kieu ye. Pira aku orang teh padudur teu boga, baraya teu boga, imah teu boga. Ya sabaraha mayarna?
1: Nah, urusan mayar kumaha tempatna? Kumaha gogobrogna?
0: Aduh. Teu gogobrog atuh imah meureunan.
1: Ya iya. Kumaha imahna? Aya nu bisa tempat tidur bisa sapoe dua poe. Ya kontrakan ngaranna aya nu sabulan, aya nu mangbulan-bulan, aya nu sataun. Itu imah biasa. Aya nu kamar wungkul. Jadi ku harkat ayeuna mah eta teh aya nu 10.000 perak sapeuting, kitu. Aya oge nu 20.000 sapeuting. Aya oge nu 50.000 dina sapeuting.
0: Ah, nah meni mahal-mahal teuing atunya. Hees wungkul rebu-rebu ima ye. Ah, lebar teuing Kang. Duit teh keur diirit-irit ye teh. Mending milih nu teu mayar we kuring mah ye. Ceuk Rusli bari ngenyot ududna harita teh.
1: Ya aya deui nu leuwih murah. Tapi ngeunah. Sarta teu kudu dicocok deungit. Malah aya simput ramoan ieu mah. Tata.
0: Di mana Kang? Dimanta make jeung aya simut ramuan.
1: Ada banyak. Akang tahu sudah lama di sini di Bandung. 7 tahun, 7 tahun Akang pernah di Bandung.
0: Siji hek ngadeukeutan terus ngaharewos karena ceuli Rusli. Jempe sakeudeung geus kitu cakakak Rusli seuri bari ngalengak. Paroman biar marah mae satujueun pisan harita teh.
1: Jadi enu kitunya. Waduh, mantep. Mantep deh. Wah, gampang. Komo kan urang bisa ngeleungit. Lamun ditagih pake baju. Eueuh jelema bingung. Satpam bakal neangan. Aduh, mangkaling gerilis ye. Aduh.
0: Aduh, rumah kitu mah hayu. Uing satuju, Kang.
1: Tak itu jauh, Kang.
0: Wah, pokoknya jauh mau burung di Jogjog,
1: anggang mau burung di tiang. Pokok nama si baik, sok bayar hilak sekalian. Kek jalan akang no mayar, jadi sekali sewang gitu.
0: Jek si jihek bisa pisan ngolok nak karusli. Aduh gus gitu manusli nang tu ngodok saku rek mayar urut barang dahar. Sanggus diitung kuno boga warung, cereng dibayar asa cukupna. Aya pemulangan kagok dibelikeun kena rokok harita teh. Terus dua anak ting pelenyun udud bari kaluar ti warung tempat manehna dahar basa mimiti datang ka kota Bandung teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baradil

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Saberhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami kana panyawat teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pamana karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalebeng ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos mesir umhun ka pukur aya di daya luhur nya ka banjar nya mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teh aya gitu eta teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Alhamdulillah tos sae mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama sangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, tos
3: lumit,
1: mohon tos sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana gale Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina Alpha Propolis iya?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saoneun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta, 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Aya setahun te obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin, tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Teras anu tadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, yang hantina radiopis, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Jantan si bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya Pak ngaleut
1: nih. Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tah sabaraha lami ka dupanya mah teh?
3: 2012
2: ya. 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Terus karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna iya.
2: Ayah karaos nanya. Oh. Sehat salamina itu nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Oh.
3: Nyuwunkan pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator

0: Dan yeah. lengkap oleh Pak Mahani bagaimana mekanisme propolis itu yeah. mampu mengatur keseimbangan dari yeah. autoimun kita yeah. ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali yeah. dan bisa bereaksi secara natural,
1: secara normal,
0: secara yeah. normal dan Betul. Tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu, ngelakukan karandapan penyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Saat acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, ka mana-mana terus bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon, ibu tos teh seberapa botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus wengi bade bobo.
4: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
5: Mohon.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas. Iya.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
8: tiga botol
7: ya.
8: Iya.
7: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
8: Iya.
7: Gitu ya, bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, nggak apa namanya

0: Perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
4: Nama sabotol.
3: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
3: Bapak tos kemana wae kitu, Pak?
4: Ya acan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karosna?
4: Lah anger wae geningan mung harita wung. Kual, terus ngelain muntah ayah weh doi, karawas doi.
3: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
4: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul weh dete. Terus ngeleut malah anger weh doi.
3: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
4: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi gitu dua.
3: Eta panyawatan naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
3: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
4: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentena bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
3: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon
3: kalau mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah aku mah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
2: sampean
3: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
2: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
3: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
3: nyeri. Muhun dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
3: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
2: pandangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu aya nu paregel nanti gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
2: Mun.
3: Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
2: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya buktosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Welcome to Madness Disco Dance. Mix by Mix, the non-stop dance.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngaguna naon wae, Bu? Sate acan ku alfa propolis.
5: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Si uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 28.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asa teu ngadampak.
4: Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
5: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis teh kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
4: Ibu, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
5: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus siri.
8: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: glukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Luka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dina usum paceklik samodel ayeuna, loba jalma anu ganti profesi. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh, pedah loba sawah anu garing, palawija teu ngahasilkeun, malah tukang dagang oge pipilueun kabawa rugi. Tibatan olok tomok maranehna kajeun pindah pacabakan kana naon bae anu sakira bisa dipigawe. Tukang tani loba anu ninggalkeun lembur bubuara ka kota neangan gawe. Kitu deui tukang dagang teu kurang-kurang anu lalar gawe ninggalkeun tempat usaha kalah ngadon mapayan walungan neangan keuyeup jang jualin. Teu cukup kitu bae. Karyawan pausahaan oge loba anu di PHK alatan teu bisa kagaji. Supir angkot pada ngalangur sabab loba panumpang anu teu mayar ongkos alatan teu barogaeun duit. Samalah tukang ojek mah aya anu tutukeuran pacabakan jeung kusir delman. Majar nama rek mindah-mindah rasa, susuganan we bisa hasil. Tapi keukeuh kusabab keur usum paceklik tea, ganti pakasaban naon bae oge anger eueuh robahna. Hal sarupa kitu kaalaman oge ku wakuwu. Manehna kapaksa lengser tina kakuwuanana. Kusabab bengkokna harita teh ngalaman puso, geus teu bisa dipelakana naon. Bengkok nu sakitu legana teh ukur bisa dijadikeun tempat pangangonan. Ku hal eta pisan, kapaksa manehna leungit di kaera. Najan hate leutikna mah teu panuju kana putusan sorangan. Tapi dalah dikumaha, daek teu daek kudu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Pangna wakuwu milih eta profesi teh, pedah kabeneran geus aya 3 taun mah wakuwu teh ngingu monyet bikang. Eta monyet bikang teh kacida dipikirnya ahna, nepikeun kasok mindeng ditimurukeun ku pamajikanna. Wayah nadenok, maneh rek diperih pati dipenta gawe. Mimiti isukan, kudu milu jeung si Uwa ngurilingan lembur mintonkeun kaahlian. Nya kaahliana mah eta we anu kungsi diajarkeun ku si Uwa. Contona tumpak memotoran, terus tumpak memobilan, make payung, ngajingjing ember, jeung sajabana. Malah engke mah ku si Uwa, si Denok teh rek dipapatahan cara-cara baramaen. Wayah nanya, sing ikhlas sing rido. Sabab si Uwa ku waktu ayeuna keur ngalaman krisis ekonomi alatan usum paceklik. Cek wakuwu dina hiji isuk, bari moyan ngalahun monyet bikang kadedehna. Diomong kitu monyet bikang anu boga ngaran si Denok teh, lundat lenot ka wakuwu bari tuluy disada ku wakoek. Mun cara jelema mah meureun si Denok teh panuju kana naon anu bieu dicaritakeun ku wakuwu. Geus bosen moyan mah jung wakuwu nangtung tuluy asup ka imahna dituturkeun ku si Denok. Para mitra sadaya, nu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet teh lain ukur wakuwu. Tetela nu pindah profesi jadi tukang ronggeng monyet teh aya deui nyaeta Abah Deni. Pedah kabeneran we, manehna boga monyet jalu anu dingaranan si Koboy. Si Koboy teh diingu geus aya kana 2 taunna. Matak teu aneh mun eta monyet teh kacida nurutna, dititah naon bae oge tara yeuh mumpang. Cek paribasana pok torolong sagala daek. Koboy, wayahna euy, silain ku dewek mimiti poe isukan, rek dibawa amprung-amprungan mapai lembur, pikeun mintonkeun pangabisa silain anu kungsi diajarkeun ku dewek. Nya seperti main silat, main bal, terus tari topeng, ngusup dina baskom. Tah, terus engke ku dewek silain rek dipapatahan kumaha prak-prak kanana jajaluk make kaleng susu. Wayah nanya ku boy, kapaksa euy, dewek ganti pacabakan, sabab ngalah duit teh keur hese. Ku ayana usum paceklik anu kiwari kaalaman, loba lahan anu geus teu bisa dipelakan deui kangkung. Jadi saheulaanan dagang rujak kangkung teh ngeureunan heula. Cek Bah Deni nyarita panjang lebar. Sedang monyet namah bieung teu ngartieun. Da diomongan kitu ku Bah Deni teh, si Koboy kalah nyaliksik bari sakapeung gagarokana bujur. Caturkeun poe isukna. Wakuwu geus ngamimitian ngaprak mapayan lembur. Manehna leumpang bari dina taktakna teh anjeuleuk si Denok, monyet bikang anu bakal mintonkeun rupa-rupa atraksi. Dituturkeun ku saurang asisten anu tayalian nyaeta Ki Arjuna Ireng. Manehna boga tugas purah nanggung parabot rupa-rupa pakakas paranti ronggeng monyet. Katempo dina tanggungan teh harita aya goong, gamelan letik, gendang jeng peti, pikeun wadah alat-alat atraksi.
1: Dung dung dung dung, dung dung dung dung.
0: Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh nabehan gendang bari ceceuleuweungan.
2: Ronggeng monyet, ronggeng monyet.
0: Uli ditema ku waku niupan tarompet paranti pencasilat.
2: Metet toet. Mangga geura saksenan ronggeng monyet modern. Si Denok monyet jenius bakal ngahibur ku atraksi-atraksi maut.
0: Dengan deklila, Burudul teh harita barudak lalaki wungkul nyalampeurkeun wakuwu. Barudak teh maninga gimbung ngariung wakuwu anu mawa monyet bikang nu anjeceuleu dina tak-takna. Sigana barudak teh panasaran hayang nyaho kumaha sepak terjangna monyet wakuwu. Kadenge harita barudak teh manira ribut hayang buru-buru nyaksenan atraksi ronggeng monyet wakuwu. Tuluy diantarana aya budak anu ngomong kieu.
2: Pak, gancang atuh rek atraksi mah. Hayang nyaho yeuh sepak terjang monyet si bapa. Tapi atraksina hayang nu aneh. Monyet si bapa bisaeun karaokean teu.
0: Yeuh karita wakuwu teh ngalieuk ka eta budak. Tuluy nembalan bari nyentak.
2: Gandeng sia kunyang. Di mana teuing aya monyet bisa karaokean sagala? Kacuali lamun monyetna nya neh.
0: Budak nu disentak teh harita nyikikik seuri.
2: Si bapa mah tadi cenah monyet si bapa teh jenius. Jadi kudu sagala bisa. Sok atulah dar kadinya bisi rek atraksi mah.
0: Ngadenge budak nyarita kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung teu lilapok nyarita.
2: Gampang ari soal atraksi mah. Tapi selain baroga duit jang sawerna teu. Hanas engke monyet dewek atraksi sagala dipintonkeun, silaing tuluy kalabur.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, budak anu tadi nyarita teh sigana mah gegedugna. Da awakna oge pangbadagna di antara anu araya. Harita eta budak teh ngumpulkeun batur-baturna tuluy baradami. Teuing ngaromong naon da paduting karecewis jeung pating gerendeng teu jelas kadengena. Budak anu minangka gegedugna teh rengse badami jeung baturna tuluy nyamperkeun wakuwu bari pok nyarita.
2: Pak, uing geus badami jeung anggota geng uing. Jadi masalah saweran tong khawatir. Engke rek dibayar ku cara rareongan. Suwer, Pak.
0: Kadenge gedeg budak nyarita kitu, wakuwu teh katempo unggut-unggutan. Tuluy pok wakuwu ngomong bari katempo beungeutna marahmai.
2: Tah, kitu atuh ari jadi budak teh kudu sing balageur. Sok, ireng, siapkeun musikna. Gendang, goong, jeung gamelan, tabeuh ku sorangan.
0: Disebut si ireng teh nutayalian Ki Arjuna ireng. Katempo harita teh sibuk nyiapkeun alat-alat musik jeung rupa-rupa alat atraksi. Sanggeus sakabehna beres, pok Ki Arjuna ireng nyarita minangkana mah laporan.
2: Siap, Bos. Pokona kabeh alat musik pasti disada. Sok sanajan ditabeuhna ku sorangan. Sok barudak, siapkeun saweranana. Lamun aya nu teu mere saweran, awas, hati-hati. Balik ka imah bakal disunatan jurig.
0: Cek Ki Arjuna ireng harita teh bari tutunjuk. Barudak harita teh jarempe, eueuh anu nyarita sakemek-kemek acan. Bakat ku tegang bakal nonton atraksi ronggeng monyet modern. Anu majar cenah cek wakuwu, monyet bikang bogana anu dingaranan si Denok teh nyaeta ngarupakeun monyet jenius. Para mitra sadaya, kakara oge Ki Arjuna ireng rek ngamimitian nabeh alat musik. Ujug-ujug harita teh aya tukang ronggeng monyet sejen kadenge ku sarerea.
1: Ronggeng monyet, ronggeng monyet. Hayu, nu nyangetna anu temihna, bapak-bapak, ibu-ibu, gadarieu, gadarieu. Mangga geuna nonton si Komoi, monyet perkasa, bakal mintonkeun atraksi berbahaya. Oge kamburang kalih sadayana, siap-siap nalongton. Kumaha sepak terjang nasi Komoi anu bisa main silat, main bal, sareng sajabina. Kadarieu, kadarieu.
0: Gebeg harita wakuwu teh ngarenyag. Lieuk harita manehna teh ngalieuk kalebah datang nasora.
3: Aih, geuning Bah Deni. Ti iraha manehna ganti pakasabahan jadi tukang ronggeng monyet? Wah, bahaya kaya kieu mah yeuh. Aya alamat moal meunang duit yeuh.
0: Gerentes wakuwu bari matana mencrong kanu karek datang nyaeta Bah Deni dituturkeun ku Aki Rayud selaku asisten purah nanggung pakakas atraksi ronggeng monyet. Sedengken barudak anu geus siap-siap rek nonton atraksi ronggeng monyet modern wakuwu, harita sarua pating laliek nempo tukang ronggeng monyet sejen anu anyar datang kalebah dinya. Salah saurang budak anu make kolor swek bujurna, harita teh ngomong ka baturna.
3: Heh, tuh, tempo, monyet anu itu mah gede, oi. Jung gagah, make pakaian koboi sagala.
0: Cek eta budak, bari nunjuk kana monyet boga bah deni anu harita dituntun make rante.
3: Kuek, kuek.
0: Eta monyet teh nyengreng ka budak anu nunjuk ka manehna. Atuh, kebang budak teh reuwas. Bakuna mah manehna teh ngarasa sieun. Ngan untung we nu boga monyet nyatana bah deni, harita buru-buru ngusapan monyetna bari nyarita.
3: Hus, cicing koboi, jaga kasopanan euy. Eta budak teh batur maneh.
0: Disebutkeun monyet batur manehna teh, eta budak teh ngadelek ka bah deni. Para mitra sadaya, wakuwu barang nyaho bah deni aya di dinya bari jeung sarua usaha kana ronggeng monyet. Hate manehna jadi ciut. Sabab manehna oge nyaho, monyet bah deni mah leuwih badag jeung leuwih gagah. Sedang monyet wakuwu keur mah bikang katambah leutik camengke. Atuh wakuwu teh teu bisa majar kumaha. Ari rek umang omong ka bah deni teu wasa, dasarua pada-pada usaha. Antukna manehna nekad rek ngamimitian atraksi. Satuluyna wakuwu paparentah ka Ki Arjuna Ireng pikeun nabeuh alat musikna.
3: Hayo Ireng, gederkeun ka dinya musikna. Si Denok rek ngayakeun atraksi maut. Dijamin anu nonton bakal sugema.
0: Atuh tengenek lila der harita musik teh ditabeuh. Sora gendang ngadurungdung, sora gamelan mini tingklenting. Dipasieup ku sora goong leutik maningungkung. Atuh barudak harita keneh sarurak ayeuh-ayeuhan baka tingku bungah bakal nempo atraksi maut si Denok.
3: Sok Denok geulis, geura make payung.
0: Ceuk wakuwu harita teh paparentah ka monyet. Ceg harita monyet nungaran si Denok teh nyokot payung sagede piring. Tuluy harita payung teh dipake niungan huluna bari lulumpatan ka ditu ka dieu. Ari bah deni nempo wakuwu geus ngamimitian mintonkeun ronggeng monyet teh manehna jadi manas. Tuluy paparentah ka Ki Rayud pikeun nabeuh alat musik.
3: Hayo Ki Rayud, tong eleh geleng euy. Tabeuh alat musik, tarik coy.
0: Atuh der harita para mitra kadenge sora genang goong jeung gamelan boga bah deni oge disada patarik-tarik jeung boga nawakuwu. Dua rombongan ronggeng monyet harita teh parahi nabeuh musik bogana sewang-sewangan. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi rame teu puguh dengekeunana.
3: Ayo koboi, geura main silat. Kaluarkeun jurus nyomot sambal kangkung.
0: Monyet bah deni nungaran si koboi, harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus maut.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina, Ma?
6: Mate emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos kesana kemari.
5: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
6: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, Mak.
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejeb di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
5: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
6: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa mah ngos-ngosan, satangga oge. ayah nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
5: Muhun mah teh tos seep seberapa botol?
6: Meme oge satengah botol kitu meme samingon alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bada tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
5: Ayo ma punten uninga alpa propolis di manten ma.
6: Nyati radio.
5: Oh mohon.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat ya, saya disembuhkan ku alpa propolis.
5: Aya pesen teu.

0: karena mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat.
1: Amin. Oke, mohon.
0: Tambih lancar banyak. Atur nuhun.
1: Mohon, mohon lah, mohon.
0: Dan kita nyamanya, atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana Radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
0: Atur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mak, ayini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Monyet Bah Deni nungaran si Koboy harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus maut. Atuh para mitra der harita barudak teh surak panirame.
10: Hidup Koboy, hidup Koboy. Wah, hebat euy si Koboy bisa silat. Hidup hidup hidup.
9: Cek barudak nu narongkon mere sumanget ka Monyet Bah Deni. Sedang monyet tua kubu anu ngaran si Denok, anu harita keur lulumpatan bari mamake payung leutik, eueuh anu nempo. Perhatian barudak anu nonton, kabeh tumplek ka si Koboy, monyet jalu boga nabah Deni. Teu sakara-kara, ujug-ujug greg harita si Koboy teh eureun main silatna. Satuluyna eta monyet teh namprakeun leungeun, siga anu jajaluk, bari kadenge Bah Deni ngomong kieu.
10: Wah, barudak, si Koboy nagih sawer. Sok, wur-wur kadinya. Sarebuan atawa gopean oge teu naon.
9: Reng sebah Deni ngomong kitu, barudak teh ideng. Tuluy maranehna ngaralungkeun duit ka si Koboy. Aya anu mere 1000 perak, aya oge anu 500 perak. Tuluy duit teh ku Bah Deni dicokotan, diasup-asupkeun kana kaleng. Atuh sageprakan oge harita Bah Deni geus meunang duit loba. Keur jongjon Bah Deni nyokot duit, gorowok teh kadenge sorawa kuwu.
10: Hayoh Denok, geura pintonkeun atraksi tumpak sapeda.
9: Ngadenge parentah wakuwu kitu. Si Denok teh teuing teu ngartieun, teuing celina anu saliwang. Daharita monyet teh kalah nyokot kaleng wadah duit, bari tuluy diasong-asongkeun ka barudak. Atuh barudak teh sarurak bari pating gorowok.
10: Wey, dasar monyet bego, dititah tumpak sapeda.

0: Ah, kalah nyokot wadah duit. Weh, dasar monyet mata duitan. Aran bede nok. Yah, kuing di bede yah.
1: Cek salah saurang budak, bari lung budak teh harita ngalungkeun batu sagede indung suku kana kaleng wadah duit anu diasong-asongkeun ku eta monyet. Kolontrang, harita kadenge sora batu teh asup kana kaleng. Dasar monyet para mitra, di alungan batu teh bungah we nu aya. Monyet teh katempo ajret-ajretan siga anu kacida ngarasa bungahna. Tuluy batu teh dibikeun ka wakuwu. Ari wakuwu siga anu saruana para mitra. Manehna nampanan batu tuluy diasup. Tuluy disakuan bari teu poho nganuhunkeun. Aduh, nuhun jang. Teu ngendek lila. Kadenge deui bah deni ngagorowok. Barudak, ayeuna urang saksenan si koboy rek main bal. Ayo, koboy, beraksi. Dereh deui bae harita para mitra, akhir hayu disalaku asisten bah deni nabehan alat musik. Lung bah deni teh ngalungkeun bal ka si koboy. Dasar monyet asak latih jeung cerdas, di alungan bal kudunungana teh langsung bae atraksi main bal. Katempo monyet teh lumpat ka ditu ka dieu bari najongan bal. Ger atuh harita barudak teh sarurak mere sumanget ka si koboy. Yah, terus koboy, giring bola, tajong sing tarik euy. Cek saurang budak nitah si koboy najong bal. Teuing ku kabeneran atawa memang monyet teh ngarti kana panitah eta budak. Da ujug-ujug monyet anu ngaranna si koboy teh ngawahan sababaraha lengkah ka tukang. Tuluy sirinting manehna lumpat muru bal sarta habok harita bal teh ditajong satarikna. Sigana monyet jalu anu ngaran si koboy teh tanagana bisa ngimbangan tenaga budak. Da eta mah barang bal ditajong teh para mitra estu di luar dugaan. Hiuk habok siut harita bal teh kuat kami lepas. Kumaha we lamun najong bal dina penalti. Bal teh harita milepas hampir nyerempet hulu barudak anu keur narongton. Kabeneran arahna teh pas pisan harita teh kana beungeut wakuwu anu keur nagog bari ngusapan si Denok monyet bikang kadedehna. Sarta pop harita bal teh keuna nenggal pisan kana sungut wakuwu. Waduh! Kadenge wakuwu harita teh ngagoak. Tayoh namah manehna ngarasa nyeri anu lain lumayan. Atuh nempo kajadian kitu, ger harita barudak anu keur narongton teh sarurak mani rame. Malah kadenge aya budak anu moyok wakuwu.
0: Hei, itu bapa nasi Denok, biwirna jeding. Hei, kasian terbal, oi. Ayo koboy, sakali deui, kurang tarik, oi.
1: Sedang wakuwu dipoyok kitu ku eta budak teh, manehna jadi nafsu.
0: Hei, saha nu nyenterkeun bal kana beungeut dewek? Hayang dipengkoran ku aing sugan cokorna.
1: Cenah harita wakuwu teh kana bal anu bieu nyenter kana beungeutna. Bari lajag lejeg manehna nempuan beungeut barudak saurang-saurang.
0: Coba, nu mana mangkelukna anu geus nyenter beungeut aing ku bal? Hayo ngaku.
1: Ger harita barudak teh sareuri sarta kadenge aya budak anu ngomong kieu.
0: Eh, Bapak Denok, anu nyenterkeun bal teh tuh si koboy. Monyet boga nasi bapa itu.
1: Cek eta budak bari nunjuk si koboy monyet jalu boga nabah deni. Ngadenge budak ngomong kitu wakuwu teh ngajenghok. Manehna teu percaya lamun anu najong bal teh nya eta monyet boga bah deni. Wakuwu harita teh katempo gigisik hayang sidik kana tetempoanana. Tuluy manehna melong ka si koboy. Ari si koboy dipelong ku wakuwu teh katempo sungut nangarnyu tuluy nyanggereng.
0: Kwek, kwek, kwek.
1: Atuh kepeng wakuwu teh ngarenya. Para mitra sadaya, persaingan antara dua rongeng monyet harita teh memang kawilang ketat. Masing-masing pada hayang menang saweran. Matak teh heran mun harita teh pak alus-alus dinamintonkeun atraksi. Wakuwu nucan menang saweran saperak-perak acan, harita manehna manas. Komo barang nempo bah deni, geus bebeunangan rada lumayan gede. Kadenge harita wakuwu ngomong tarik, siga keur pengumuman.
0: Perhatian, perhatian ka para pengunjung penggemar si Denok.
1: Hayu ayeuna urang saksenan, si Denok monyet jenius bakal mintonkeun keahlian tumpak sapedah. Cengguaku teh harita kena sapedah leutik anu dijieun tina kayu. Tuluy kadenge manehna paparentah ka si Denok.
0: Hayo Denok, geura pintonkeun keahlian maneh. Tong asa-asa. Ulah sieun ku si Koboy. Manehna mah kajen awakna gede oge, otakna butak.
1: Ngadenge parentah kitu ti Wakuwu, si Denok teh harita langsung nyamperkeun sapedah anu ditunda hareupeun Wakuwu. Ceung si Denok teh kana setir sapedah, ceklak kana sadelna, tuluy suku si Denok teh totoker. Atuh geuleuyeung harita sapedah teh katempo maju rarampeolan. Ari pangna rarampeolan kusabab Wakuwu nyieun roda sapedah teh jengjot sabeulah. Rampeol, rampeol, rampeol. Harita sapedah teh rarampeolan, atuh si Denok jadi leungit kasaimbangan.
0: Kudu berag harita.
1: Sapedah teh rubuh para mitra. Nampo si Denok labuh tina sapedah, atuh ger harita barudak anu narongton teh salusurakan pada ngawada.
0: Wey, diajarna di ditu di lapang Denok. Ulah tumpak sapedah di dieu. Ah, ongkoh monyet jenius. Tumpak sapedah bae tebecus.
1: Ngadenge budak aya nu ngomong kitu, Wakuwu teh harita manehna ngahuleng. Anu tadina geus kabayang rek meunang saweran teh, harita ipis harepan.
0: Wah, nah si Denoknya biasana mah tumpak sapedah teh sok mulus. Nah atuh ayeuna make tigubrag sagala. Aya-aya bae.
1: Tuluy harita Wakuwu teh nyamperkeun si Denok anu keur katindihan sapedah. Gancang harita sapedah teh kumanehna dicokot, tuluy si Denok diusapan.
0: Aduh, nah atuh Denok maneh teh bet belet-belet teuing. Biasana mah sok mulus tumpak sapedah teh. Nah atuh ari ayeuna. Hayo, hanjat, hanjat, hanjat.
1: Tuluy si Denok teh dituntun dibawa ka sisi. Teu lilati harita, gorowok teh Bah Deni ngagorowok.
0: Ya ka para panonton, ka murang kalih sadayana, hayo karumpul deui, karumpul deui.
1: Ayeuna si Koboy rek mintonkeun kaahlian karaokean. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak ayeuh-ayeuhan.
0: Hidup Koboy, hidup Koboy. Soklah Koboy nyanyi, dewek rek joget euy.
1: Cek salah saurang budak anu huluna pitak. Si horeng para mitra, si Koboy teh lain ukur bisa main bal jeung main silat wungkul. Harita katempo Bah Deni teh nyiapkeun tip kompo. Sarta ceg kana mikrofon tuluy dibikeun ka si Koboy. Tuluy Bah Deni teh nyetel lagu dangdut. Barang musik disetel, tur kadenge aya sora biduan nembang. Katempo harita sungut si Koboy teh renya-renyu nuturkeun lagu. Atuh gerdewe para mitra harita barudak anu narongton teh surak ayeuh-ayeuhan.
0: Wah, hebat si Koboy euy, hebat euy, hebat.
1: Kira-kira lagu karek satengahna. Cetrek harita tip kompo teh ku Bah Deni di pareuman. Atuh si Koboy anu keur nyarenyu nuturkeun lagu teh kontan manehna oge milu eureun.
0: Aduh, barudak, si Koboy na ge mopo yeuh. Capieun sigana mah. Sok sawer heula sawer-sawer.
1: Kadenge Bah Deni nyebut sawer-sawer, atuh harita lung-lung barudak teh ngalung-ngalungkeun duit, aya anu 500 perak, malah aya anu 1000. Atuh harita duit teh amayata kareupeun si Koboy. Satuluyna Bah Deni rikat mupulan duit, sup-sup diasupkeun kana kaleng wadah duit. Sanggeus kitu mah, trek deui harita tip kompo teh dihirupan. Atuh derdei bae harita teh musik disada. Saperti tadi katempo deui, sungut si Koboy teh renyar-renyu nuturkeun lagu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam rematik.
3: Oh, rematik banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karas bapak teh kumaha? Renyam atuh nanti
4: kumaha? Renyam-renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tahun.
3: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon sabar botol bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina ayah henteu bawa benjolan?
4: Hilang, dalam benjolan hilang.
3: Terus ayah ini namanya?
4: Ayah,
3: hilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu enak kumah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpaparusnya kumah hari itu pak?
4: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
3: kok itu. Mohon. Sabar alami ya pak?
4: Seorwe sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya sadinten.
3: Nah alhamdulillah ini mas sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas?
4: Seor pami sepertos abdi ayona di tiyo. Mohon. Kaduh panyawat kio-kio rematik karawas panas renyum itu ye napas nyesek
3: sesek napasnya
4: lambung teu aya
3: alhamdulillah
4: sehat damak.
3: Sehatnya
4: ya.
3: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya
4: ya.
3: Mohon bapak aja haturun ya.
4: Ya sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Seperti tadi katempo deui sungut si koboi teh renyarnyu nuturkeun lagu. Nempo kaayaan kitu. Waku wu teh beuki manas we para mitra. Wah, tetela monyet bah deni mah asa kalatih. Bisa nyanyi karaoke sagala. Na kumaha cara ngalatihna nya? Wah, cilaka yeuh. Aing moal bebeunangan pisan poe ayeuna. Atraksi si koboi dina karaokean harita geus anggeus. Atuh waku teu miceun kasempetan, tuluy manehna ngomong deui minangka pengumuman. Yah perhatian-perhatian kabarudak, sok ayeuna geura saksenan yeuh. Si Denok rek mintonkeun kaahlian tari topeng. Sanggeus kitu leung topeng teh dialungkeun ka si Denok. Barang si Denok dialungan kedok teh lain ditampanan. Tapi monyet teh kalah ti buburan jat siga anu sieuneun ku eta topeng. Ayo Denok, pake topeng na pake. Atuh si Denok teh para mitra beki sasah, manehna ajrag-ajragan. Bari kadenge kuak-koek bangun anu sieun. Atuh nempo kitu mah para mitra barudak teh harita sarurak deui moyok waku.
0: Weh, monyet loon, monyet bodo. Mana waku baruk monyet bisa tari topeng teh mana? Eleh, ku kedok bae geus sieun. Geus atuh, waku bae anu atraksina.
1: Ngadenge aya budak anu ngomong kitu. Lieuk waku teh harita ngalieuk. Tuluy manehna teh melong salila-lila ka eta budak. Bari ngocomang jero hatena. Bener oge ieu omongan eta budak teh. Nya sugan, mending aing bae nu atraksina. Satuluyna para mitra, sanggeus nyaho si Denok teu daekeun atraksi. Harita wakuwu asa kaidean ku budak anu bieu ngomong. Sarta ujung-ujung rap harita kedok teh dipake ku manehna. Bari kadenge ngagorowo ka si Arjuna ireng.
0: Hayo ireng, musikna gederkeun euy.
1: Atuh teu talangke para mitra, der harita Arjuna ireng salaku asisten atawa pemain musik, harita teh nambeuhan alat musik. Atuh kadenge brang-breng-brong rame teu pararugu. Bari harita teh katempo waku, kontan manehna atraksi tari topeng bari make kedok monyet. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan.
0: Hidup waku, hidup waku.
1: Kitu para mitra cek barudak teh. Ngadenge barudak nyebutkeun yel-yel hidup waku, atuh waku teh kacida bungahna. Atuh atraksi waku teh harita beuki motah. Waku harita teh ngibing tari topeng teu puguh aturan. Sabab musik anu dimainkeun ku asistena oge, harita teh teu puguh dengekeunana. Sigana waku ngarasa cape, sanggeus sababaraha lila manehna atraksi tari topeng ngaganti atraksi si Denok monyet piaraanana. Atuh satuluyna manehna mere aba-aba ka Arjuna ireng supaya eureun musikna. Atuh reg harita musik teh eureun. Sarta satuluyna waku harita teh nyokot kaleng paranti wadah duit. Ayo saweran. Sawer. Cek waku harita teh bari ngasong-ngasongkeun kaleng wadah duit ka barudak. Nampo waku ngasongkeun kaleng duit, harita gegedug barudak ngaharewos kapada baturna. Eh karunya sok bere saweran naon bae lah. Dari duit mah geus bareak lain. Ngadenge kitu atuh harita barudak teh kompak. Tuluy nyokot naon bae anu sakira aya deukeut maranehna. Saurang budak harita teh aya anu nyokot cangkang rokok nu ngagoler deukeut sukuna. Tuluy cangkang rokok teh dicokot, lung dialungkeun kana kaleng wadah duit wakuwu. Tah wa sawerna lumayan. Cek eta budak teh para mitra, tuluy ditema deui ku budak nu sajena.
0: Yeuh wa ti uing yeuh.
1: Cek eta budak bari lung harita teh ngalungkeun cangkang permen. Satuluyna ditema ku barudak nu sajena ngalungkeun naon bae anu aya di dinya.
0: Wa, ieu ti uing wa.
1: Cek salah saurang budak harita teh bari lumpat muru waku. Lung teh harita manehna ngalungkeun kuntung rokok. Para mitra sadaya, harita kaleng wadah duit waku geus pinuh ku barang naon ku hanteu. Aya cangkang rokok, aya cangkang permen, malah aya kuntung rokok sagala. Atuh para mitra, wakuwu teh sedih lain dikieuna. Rek amek teu bisa manehna teh, dangarana oge nu dibere naon bae kudu ditarima. Antuk nabrak manehna diuh, leuleus lungse taya tangan pangawasa. Para mitra sadaya, rengse wakuwu ngayakeun atraksi, satuluyna ditema deui ku Bah Deni. Pok harita manehna ngomong minangkana mah pangumuman. Ka barudak sadayana, hatur nuhun, parantos masihan saweran ka si Koboy. Tah ieu mah minangka bonus, si Koboy bakal atraksi anu pamungkas. nyaeta atraksi main pedang. Atuh para mitra, liuk harita barudak teh ngalaliuk ka Lebah Bah Deni. Geur kadenge harita barudak teh sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Para mitra sadaya, kaayaan di dinya harita teh rame deui ku atraksi si koboy. Kadenge harita musikna teh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan sarupa kitu kadengeun ku si Oding. Si Oding para mitra ye. Karek muncul si Oding ye. Harita manehna kabeneran ngaliwat ka Lebah dinya, nempo aya riungan barudak anu rame keur sarurak ayeuh-ayeuhan bari kadenge harita teh sora musik ronggeng monyet. Reg si Oding teh eureun tuluy ngomong jero hate.
6: Aih, geuning aya ronggeng monyet. Aih, nempo ah.
1: Tuluy harita si Oding teh ngadeukeutan tempat main ronggeng monyet.
6: Wah, geuning wakuwu jeung Bah Deni, tiraha maranehna alih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Jelema teh lalar gawe pisan. Jeung karunya deui eta monyet digawekeun kitu. Awas, digawean sia ku Oding. Karunya we ka monyetna.
1: Kusiwel harita si Oding teh kana sakucalana, tuluy nyokot remote ajaib. Sanggeus kitu, remote ajaib teh diprogram. Sarta satuluyna remote teh cet dipencet bari ditojokeun ka tempat riungan. Da eta mah para mitra, barang cet remote dipencet anar reg teh harita si koboy anu keur atraksi main pedang teh ngadak-ngadak eureun. Mata si koboy teh culang cileung rurat reret ka ditu ka dieu siga aya nu diteangan. Barang teu paneuteupna nempo ka si Denok, monyet boga wakuwu. Harita si koboy teh mencrong para mitra. Bari satuluyna nyampeurkeun. Sanggeus deukeut ka si Denok, anak kerewak teh harita si Denok ditangkep para mitra. Tapi diciuman. Sigana lamun cara jelema mah, manehna teh jatuh cinta para mitra. Panari monyet Bah Deni mah jalu, ari monyet nuwakuwu bikang. Jadi sajodo jiga nama ye. Ku si Oding harita teh dijodokeun make remote ajaib. Katempo harita si koboy jeung si Denok teh patangkeup-tangkeup mani papuket para mitra. Dua monyet teh para mitra harita lamun ninggang di jelema mah meureun ngaromong kieu.
6: Denok, tetela nasib urang mah goreng euy. Batur mah hirup di alam bebas, ari urang dikungkung bari jeung digawekeun. Mending lamun parab urang alus mah, ieu mah sapoe-sapoe teh ngan dibere teh cau buruk bae.
1: Ceuk si koboy harita teh ngajak ngomong ka si Denok. Si Denok harita teh langsung nembalan.
6: Nya Kang, Denok oge sapoe kuwakuwu teh ngan dilatih bae jeung dilatih. Bari jeung parab Denok mah sapoe teh ukur diberean wae cau kulutuk.
1: Ceuk si Denok harita teh nembalan. Ngadenge si Denok ngomong, majar manehna sapopoe teh ukur di parab cau kulutuk. Atuh harita si koboy teh manehna napsu. Baku nama karunya ka si Denok, pedah sapopoe di parabna teh ukur cau kulutuk. Atuh harita teh para mitra ceg si koboy teh kana batu, tuli blower dipangpengkeun ka wakuwu. Harita teh nenggal pisan kana congo irungna.
0: Bah Deni, kunaon eta monyet si laing bet mangpeng ka dewek? Bari jeung ku batu kana congo irung deui. Awas sia koboy, dialungkeun sia koboy.
1: Para mitra sadaya, harita wakuwu teh napsu. Sirinting malih nyamperkeun si koboy. Barang rek gerewek newak si koboy, teu kanyahoan para mitra, harita si koboy teh gancang luncat bari ngiwat si Denok dibawa kabur. Atuh para mitra nempo kaayaan kitu. Lain ukur wakuwu, malah Bah Deni jeung barudak oge anu araya didinya, harita teh kaget lain dikieuna, nempo dua monyet jalu jeung bikang, nyaeta si koboy jeung si Denok harita kabur teuing kamana. Ari nu boga dosana nyaeta si Oding. Nempo kaayaan kitu teh, cikikik maneh naseuri.
6: Rasakeun sia Bah Deni wakuwu. Kumacak ngajan ka sato oge ulah kitu-kitu teuing. Karunya sato teh butuh kebebasan. Manehna oge sarua hayang hirup lumrah. Keun antep sina kabur ka leuweung. Sina hirup jeung pada patungna. Ulah dikungkung bari jeung disiksa. Oh pisan ras-rasana na jelema teh. Tuman lah Jung kaditu monyet, kabur.
1: Jeuk si Oding teh para mitra, bari satuluyna manehna init ninggalkeun eta tempat.
13: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
13: Di palih mana?
14: Di Galunggung, di pada Kembang.
13: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
14: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
15: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
14: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
15: Oh,
14: kitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
15: Panyawat naon manawi?
14: Panyawat nama kawit nama lambung.
15: Lambung.
14: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
15: Mohon.
13: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
14: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
15: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
14: panten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
13: hatur nuhun
14: enggak sami-sami Bapak
13: pamugi sing neras sehat.
16: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
17: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Ibu.
19: Waalaikumsalam.
18: Punten nama Ibu siapa?
19: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
18: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
19: iya.
18: Kecamatan
19: Ketanggungan.
18: Ketanggungan Kabupaten
19: Brebes.
18: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
19: 48.
18: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
19: Iya.
18: Beli yang kedua.
19: Iya.
18: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
19: Tinggal sedikit.
18: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
19: Matanya suka merah.
18: Suka merah.
19: Pandangan kadang kabur juga ya.
18: Pandangan kabur.
19: Iya.
18: Gitu.
19: Iya.
18: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
19: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
18: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
19: Iya.
18: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
19: Amin.
18: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
19: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
18: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
19: Amin.
18: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda. Kue gitu.

Radio Peace FM. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
4: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
4: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
7: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
8: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
7: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
10: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
9: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tur Kang Tinutur Gentra Kang Sinarita. Lis Kang Kapiwarti Enggal anu kacarios. Ngawiyosaken kawontenan wewengkon Madukara anu karek kapanasapun ku nagara Amarta itu kaayaanana. Dupi anu jadi papayung di wewengkon nya eta panengahing Pandawa Arjuna. Anu kalesan dina waktos ayeuna kasumpingan Tatamuti Astina nyaeta Resi Drona Resi Kumbayana. Dekantun Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa kalayan sesepuh Semar Badranaya anu sami aya di pagelaran Jawi Kraton Madukara.

0: Nirah kangan di kalis manis melas melis lili kedeh atra pertela. Kaula nun Kangjeng Rama. Unyuk sumanga. Ieu pun anak parantos aya Abimanyu hidep kaula nun putra Rama Dewaji. Gera punyung ieu sepuh kasep. Tepi noda mengahaturkan semasung kemkukunyuk panjenengan eyang. Dedeh teinga yena hirup tegas boga incu. Hidup Abimanyu incu eyang ditampi nuhun semah hidup pujastuti hidup ku eyang kasep.
1: Nikmat Yun di semahku incu. Hak nuhun nuhun cu nuhun cu nuhun cu.
0: Sajabina tiki tu ayah pikir seenaon eyang. Oge Kangjeng Rama. Kekasep. Kadie kaharep Kakang Semar.
1: Kadie mar kaharep ilaing.
2: Apa Yun uak bulan.
0: Tepi noda mengahaturkan semua sungkem jisim abdinun ditarima kang kahunjuk kasepuhan sih.
1: Hahaha, syukur syukur cagus ling.
0: Saya sih saya.
1: Hari si cepot si dawala kemana?
0: Ayah sih di luar.
1: Oh bener bener kade kade si eta kade. Sing bener ngawarahna.
2: Kejadian
1: sabab setiap-tiap kaula datang ka dieu senda teu leuleuh leungit
2: sapanjang leungeun
1: cenah kade
0: timalan timalan timalan mangga Kangjeng Rama naon rupiha maksad sareng tujuan geura saurkeun deui bae sakumaha anu parantos di badan teunkeun wengi
1: ieu kasep. Urang wangsulan deui we caritaan anu penting dongeng anu penting.
0: Leres.
1: Nyuk curuk kana galur mapay kana riwayat nilik kana pencakaki. Ama dongkap ka dieu teh nya eta.
0: Mangul utusan anu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja. Ti nagara Astina nya eta ti Anger Prabu Suyudana ti Tuang Raka Raja Astina.
1: Tuang Rama uwa kasep manyu
0: tepi noda mah kaula nun eyang.
1: Kieu. Tadi geus dicaritakeun nili kana sejarah. Panawa jeung Kurawa teh teu leuleuh dordar para sehat di baheula.
2: Teu leuleuh paceng kadan bae.
1: Tileuleutik siliarah pati, tileulemut silalah umur. Tibubudak silalah nyawa. Ari anu jadi papaseaan. Lantaran sieun nyaeta sieun karebut nagara Astina ku Panawa.
2: Eta nu jadi lantaran
0: momon. Leres.
1: Memang, memang. Ama oge apa yen eta nagara Astina teh tetep hak milik Panawa.
0: Ngan dina lebah dieu kasep bubuhan hidup Panawa jelema saroleh.
2: Jelema sabar.
1: Jelema sabar jeung tawakal. Gening aiku sabar jeung tawakal mah teu burung Panawa boga nagara.
2: Teu burung abujud we boga nagara
1: mah. Malahan ieu nagara Amarta nepi ka celuk ka celuk ka kana ngewu kalau ka kajana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagara.
2: Edas.
1: Nagara subur. Nagara makmur gemari pahlo jinawi aman santosa. Malahan ayeuna mah disebut oge nagara super power.
2: Aneh. Nya atuh.
1: Disebutna oge nagara berat beunghar nya kitu satengahna ti nagara Astina.
2: Tenang.
0: Leres.
1: Tak kieu ye. Kuhal sakitu alus nepi ka henteu jadi papaseaan jeung dulur.
2: Ku teu pagetrengna ge moknya.
1: Ku teu pagetrengna oge ieu teh ngarasa bagja. Malahan Panawa jeung Kurawa nepi ka mararaju.
2: Jala lemar.
1: Jala lemar. Kumaha ceuk nu apa? Itu guru nadorna. Kabawa bawakeun bagja kolot kaangkat harkat jeung darajat.
2: Bawakeun bibawa tuh.
1: Hah? Napi ka Mang dina waktu ayeuna para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot geus budak era deungeun-deungeun mika deudeung. Ieu teh naon? Nya eta saolah-olah ama diangkat harkat darajat kudu jadi anak, bongan anu jadi anak jalalujur bararender. Jalalemar.
0: Tapi sok sanaos ti kitu da puguh ieu teh jasa salira amah.
1: Eta mah dina saling jungjung mah pon kitu deui da eta mah geus jadi kawajiban manusia. Ngan tetep ari hak mah ulah dipopohokeun. Sanajan ayeuna hidep aya di nagara Amarta ulah lali kana purwadaksina.
2: Ari purwa teh naon cakra?
1: Kulat? Purwa teh. Eta tiba heula ningi cilik.
2: Bili irap deui gitu.
1: Karombongan eta teh nyaho purwadaksina. Anger unga nyebut purwadaksina purwa. Ditukangeun teh kitu. Padahal ai purwa teh wiwitan. Ai daksina teh wekasan. Piraku meni kudu pok deui pok deui. Cila tuh sekali kali mah tuliskeun.
2: Nanti zaman Aceng Ahmad ge kitu.
1: Da kitu. Ari hak mah tetep hak nagara Astina teh nu panawa.
0: Tapi sawios anu penting mah pada-pada majeng we.
1: Heh nyaeta ulah sagala sawios.
2: Ulah sagala sumerah.
1: Yeuh. Mode lain ngagorengkeun yeuh. Nani menyeritakan model lanceuk hidup anu jadi raja di nagara Amarta sagala teh sawios.
2: Sagala nyerahkeun ya gidingan.
1: Tahu lah nami kakitu hirupa.
2: Ulah sabar teuing lawan geuh.
1: Sagala rupa oge make teuing mah matak nyilakakeun. Ulah kateuingan ngarepek. Yo. Kudu cara panayaga na teu dibayar teh baketut. Loh.
2: Sawios sugana
1: eji. Jeung mang oge. Kitu.
0: Laras kaula nu timbalan Eyang.
1: Ieu. Ya, ya. Dah. Tadi dia aya jalan komo mentas. Mun ceuk barudak ngora teh mah pucuk dicinta ulam tiba. Nyaho Arjuna ulam.
0: Anu dina awi.
1: Eta mah cangkilung. Ai ulam teh nya eta anu sok kukuru nyudan dina huntu. Da kitu.
2: Ulam waos apa?
1: Jadi hartina teh aya jalan komo mentas monyet naik di bere taraje.
2: Mobok.
1: Mobok mah geus gorowong. Eta. Ari Prabu Suyudana teh boga budak awewe.
2: Eda, eta geuning.
1: Ai ngaranana teh Lesmining Puri.
0: Oh leres, leres. Aceuk Lesmini Eyang.
1: Tah eta. Nu bungsu. Lain Salmini teh anir lain.
2: Sanes.
1: Ieu mah Lesmining Puri. Adina Mandra Komara.
2: Bungsuna.
0: Leres kaula nu.
1: Tah eta budak teh ayeuna teh geus remaja putri. Aya ku aneh.
2: Tah kumaha sepuh?
1: Eta budak teh dina waktuna teh geringnang tu ngalang layung. Peuting teh ganingakeun sare, beurang teh ganingakeun barang dahar, ngan ukur huleung jentu lamun ti peuting hahariringan, lamun ti beurang hahaleangan. Pihari wangeun we.
0: Leres kaula nu boa teu damang.
1: Aya disebut panas tiris da henteu. Ngan anu jelas eta budak teh dina waktuna teh keur katarajang ku asmara. Katarik birahi ka pentang asmara gama nyata lain kunulian ku hidep Abimanyu ku anak anjeun Arjuna sabenerna eta budak teh kapeletna. Bagja ama ku ayana eta budak nyeletuk kahayangna boga salaki ka Abimanyu ama guliga. Ngagebrai paribasa teh mah keur seudeum kaayaan poe brai panon poe datang bengras jentre eces pertela ngemang bolet naon anu katempo ku ama bisa jadi ieu tetep hak Panawa teh tetep bakal ka pamilikku Panawa. Ngan moal ka pibana ku Panawa, pasti bakal ku Abimanyu yang turunanana.
2: Eta irongan kolot.
1: Atuh ayeuna teu ka sorang ku Panawa sugan ku anak hidep.
2: Sarua wae.
1: Buktina naon? Sejarah. Ngabuktikeun dina waktu ayeuna yen eta budak anu ngaranna Lesmining Puri teh katarik birahi ka pendang asmara ku Abimanyu. Taku kitu na wayahna ieu budak teh rek dibawa ka nagara Astina nya tarik ditepungkeun jeung Lesmining Puri. Beh dituna mah hayu urang pindahkeun tina alam nalagasan kana alam rimitan ieu budak teh kasep. Kadar senang ke hayang pestana, hayang upacara ngadat. Gampang.
2: Ada upacara adat.
1: Gampang nu kitu mah. Iik iik oge teh sanggupeun. Nyieun upacara ngadat.
2: Ria-ria
1: nama kegemo. Leres kaulanu. Tak itu kasih. Kumaha kira-kira nama enta jawaban anu pasti dina waktu ina.
2: Cik.
1: Ijar meneng. Meneng Gusti.

0: Raden Abimanyu sakedapan Puten Nawangsu margane pun peteng penggali. Sedengken Abimanyu maca sejarah kadengkian anak urang-urang Kurawa, malahan dina dirina parantos ngarasa kesalku tindakan urang-urang Kurawa. Kapanawa kitu numutkeun sejarah anu parantos katampi. Kumaha kasep?
1: Sadaya-daya
0: jawab kasep. Wayahna ieu kasempetan.
2: Wah, peluang ageung eta.
0: Nagara Astina teu kalaksanakeun ku ama atuh ku hidep jeung turunan hidep engke tetep bakal kapibana.
2: Leres
3: eta. Tak kitu merokana
2: sepuh masae.
3: Sok jawab.
0: Yang
2: kan Akang
0: sok palalaur aing euy.
2: Palalaur naon ri Akang? Jok paur
0: we. Setiap-tiap kedatangan Dorna kudu we aya ribut.
2: Tah kudu we aya cekcok.
0: Tah sok sieun ka dinya dewek kalumpatna.
2: Adeh, mang paurkeun Akang.
0: Mang paurkeun dek mah Dora. Naon?
3: Ulah kalangkang kolongkong ka inya.
0: Ye lain. Dek sok rasa melang lamun datang Dorna teh. Kurti istiis oge kadang-kadang hurung. Teuing. Sok ngiruhan wae suasana sareng rupa oge. Gerteng temteng trem. Nya. Ha ka dieu cicing di dieu urang mah urang congkak di dieu. Heeh.
2: Didinya mah main kaleci Akang we nya.
3: Kumaha kira-kirana Semar ieu satuju?
1: Ngiringan jisim abdi masyun.
3: Heeh, kudu kitu aya jadi jelema. Cing di baju aya hareupeun dunungan teh atuh. Ieu mah hareupeun dunungan hareupeun sesah teh dibuligir we. Jiga anu teu dibere jiga pajarkeun dunungan pedit.
2: Beuteung teh gamplay we hareupeun dunungan
3: teh. Ulah kitu kalakuan teh. Eta beuteung kempesan ulah buheukeun teuing.
4: Bagian tadi ka manakeun.
3: Sabab jelangkeun di akhirat mah moal nyarima jelema anu buheukeun. Oh beja kitu oge.
2: Anu ditarima teh nu lalangsing.
3: Tah kitu.
0: Teu pinoda masing. Jawab Abimanyu.
1: Sadaya-daya kaulan mun ramat dewaji. Oge eyang.
3: Kumaha kasep?
0: Kumaha cu?
1: Para lun malum anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Sakumaha kasauran ramat dewaji. Yen dina waktos ayeuna putra teh kedah ngeureuyeuh nikeureuh milarian ilmu panemu jampe kalayan pamake.
2: Kedah kaguar pangabis.
1: Pikeun pibekeleun di mana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat.
2: Leres kitu.
1: Katerangan mere beja yen di mana urang nitah teh kudu ka ahlina. Upama nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Kuha sakitu ieu teh katerangan teh diperhatoskeun pisan ku putra. Putra rumaos dina waktos ayeuna masih keneh sisip ku pangarti tuna ku pangabisa jauh kangaduhan ilmu anu tangtu. Sateuacana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat teh hoyong pinuh kelawe ku ilmu kalayan supados putra jadi ahlina. Sedengkeun dina waktos ayeuna teh tebih kana ahli tukang oge teu aya.
2: Sae si Aden mangawan.
1: Dina leresan dieu saur ama teu aya deui gogodana lintang ti harta wanita jeung tahta. Pikeun ngahontal ilmu panemu jampe pamake ku hal sakitu panuhun bae ulah bade benu. Ramat dewaji miwah eyang. Putra teh rupina teu acan maksad bojoan ramat dewaji.
3: Ay ay ay ay. Nah, ieu budak teh teu meunang dipikanya.
2: Nu asih teu pulang sengit.
1: Nah, ai kasauran putra mena.
2: Mun asa kecocok
1: sepuhnya. Ngaguluyur heuh.
0: Ya. Lain juragan Abimanyu mah nepi ka beda tinu sajen gitu.
2: Jalmi pendidikan
0: di denge-denge teh anak Suyudana mah Mandrakumara.
2: Wah,
3: Proyek oge kumanehna dileg-leg tara nyesakeun keur batur. Mak bari jeung basana teh gariha. Batur salah saeutik ceprot. Polotot. Main pecat. Main paehan. Ari kapangih ku batur, kumaha we carana ngabing hitamkeun batur teh babari pisan. Lempar batu sembunyi tangan deh. Wah, anak-anak sujudana gitu anu hirupna salilana di pepende kudunya. Pinter ngamainkeun angka tah nu kitu jelema anu pohokana temah wadi teh. Tapi aya didikan dewek mah mod mede juragan Abi Manyu. Percaya sering eta didikan dewek. Biasana mah sok Siling sok kitu biasana mah. Ayeuna mah meureunan percaya ka dewek 100%. Aduh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Wasta Muhtar.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana?
6: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
5: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
6: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyobian.
5: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
6: Rupina mah aya sataun noko sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
5: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
6: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
5: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
6: Teu acan mulai dianggap teh iya mah pangten biasa aja tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
5: ada ngukeun naon Pak?
6: Resep dawa yang golek gitu.
5: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
6: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
6: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tapi parendene kitunya euy. Genteng-genteng ulah potong sagar rupa oge urang ngadoa we. Cenah ayeuna juragan bari manyu nolak. Atuh ku nolakna ieu atuh cing nyari hikmah. Cenah ditampina atuh cing heueuh bener jodohna ti pangeran. Nya. Heudah aya jodoh pasti bagja cilaka mah eta mah. Rusia pangeran eta mah.
2: Lain urusan manusia.
0: Aya urusan mah urusan jelema.
2: Ngan Gusti anu nangtukeun
0: atuh. Anu nangtukeun mah waktu. Da kitu. Alah. Ampun teuing. Anak nu matak cing rinik-rinik oge kitu tak kana tauhid teh euy.
2: Heeh. Apa geus saeutik-saeutik kamari ucrak-ecrok.
0: Si lain melain kana tauhid tauco sieun mah. Heeh. Alah, ampun aing.
4: Rencangan teh kangkeun.
0: Jadi kumaha cinekna? Kumaha kasep cinekna manyu?
1: Paralun bae kaula nu nerambat dewaji. Putra teh teu acan maksad gaduh bojo sir oge teu acan aya.
0: Kumaha Aryuna cik aja salaku kolot cik bisa ngolok kasep
2: cik bisa mecut tetep kanya
0: iya teh sabenerna keur kabagjaan urang-urang keneh pek pikir ku Aryuna iya teh kasepetan gede aduh nak bener mana teh Aryuna kenapa pikir ku Aryuna kan ada ayah namung mau kawin atuh kan bae kan bae can hayang mah can hayang mah kan bae tau maksa kan mana anu penting mah kawin gara pek pikir ku Aryuna
4: Ya.
0: Lain. Lain dorna enggak harewos ka juragan Arjuna.
2: Enggak harewos tapi kada geus besar.
0: Heeh. Wajar genteng enggak harewos cenah pupuku kada geus kusarerea. Heeh, juragan Arjuna mun bibiri gidigan ketek mun nya. Aduh, ampun.
2: Bek pikir ku Arjuna.
0: Abimanyu
1: Aulanun putra
0: Dek Daek moa dikawinkan kalas bining puri
1: Paralun Ramat Dewaji putra Tesanes nampi kana pangasih nanging teu acan maksad gaduh bojo
0: Dek Daek moa
1: moa tiasa kaulanun
0: nah ieu budak kamina-mina teuing teu meunang nepi kanya
2: Kubadegong
0: iya di dunia mah hirup teh bakalna harta lamun hirup di dunia teh boga harta dihina manyu cenah ayeuna adek neangan ilmu atuh bari neangan ilmu teu kurang-kurang jelema anu karuliah anu maralenung beuteungna
2: rumah tangga karuliah
0: we anu rumah tangga karuliah kene atuh wajar we kasep
2: da teu ngahamat
0: kana naon rupa maksudna neangan ilmu kan bae kawin-kawin budak melendung reneh kuliah terus tuh
2: ukut babu we ait
1: lah ampun Ramat Dewaji eyang moa tiasa
0: Dek Daek moal Abimanyu
1: moa tiasa Ramat Dewaji
0: kumaha teh Arjuna ngawarah budak nepi ka kitu
2: nepi ka bangkar mah
0: cing ulah nepi ka bana kitu hatena cik bener ngurus budak teh iya
1: tapi no damah kaulanun manyu kaulanun putra
0: Dek Daek mua
1: tiasa

ieu teh kapalaina pihak katilu dugi ka Dordar teh nun. Sing Emut kapan kasauran salira keneh oknum-oknum masih keneh diharudum anasir-anasir masih keneh balawiri.

0: Nah, eta wawani ana siapa patahan kadudungan?
1: Manisa teu papana.
0: Teu sangka. Antep tong halangan da ieu mah ngawarah deuleu.
1: Wajar we anak.
0: Wajar bapa ka anak mah kitu sia. Dar nyolongkrong eta. Duh, Arjuna cing. Pingkeun mah cenah nyingkah jelema kieu mah. Entong dikukut. Heuk ai datang semah teh nu kipatu teh heuk petian heula.
2: Atawa
3: keleran ka nya.
0: Pikasih beulen pisan komo eta geus ngadenge beja pajarkeun teh si semah teh sang hiang. Cenah euleuh. Euleuh.
3: Eta teh laras.
0: Ah, sang hiang ti ucing.
2: Sang bango teuing tah.
0: Make jeung lamun sang bango teuing.
3: Atawa sang ikan.
0: Atawa sang ikan. Da teu puguh turunanna si semah mah turunan jurig jarian. Da lamun dibandingkeun harga mah masih keneh mahal keneh turu limun. Ulah lalawara. Ceung ceung mah ge.
3: Awa ti luhurna, Ba.
0: Lain sang hiang sanguan da manyu kitu mah. Ah, dewa kamanusan peyus. Dewa kamanusan.
3: Sang hiang Ismaya.
0: Sang hiang Ismaya, pajarkeun teh sang hiang Ismaya isnawat meureun. Atawa isna teteh nepi ka kitu. Heeh.
3: Lain nepi ka bebeakan jeung.
0: Montong sok. Ka mana karep sia semar ngomong teh? Piraanan hirup jadi kekesen sia.
3: Parina ge cicingeun urang. Geus ka kitu wae.
0: Cumuhun rumaos si Simabi teh jadi kekesen sia. Da upami teu aya kekesen mah panginten ka tengah bumi teh bakal kalalotor. Apan loba babu? Sia.
2: Ari babu teu kaura aja ari kumaha?
0: Sanajan babu taralila oge, da dihileun da ku tukang gamang.
2: Terang aja ngari babu, coba
0: kana. Duh.
4: Ya, taknya.
0: Montong ka marak-arak pae sia semar ngomong teh. Piraanan hirup sia jadi alah nah asa kabina-bina teuing ngagokan wungku jadi manganeuh sia teh deuleu heeh lauk lauk buruk milu mijah teh teh sumuhun sun bade ngiring mijah we jisim abdi teh leuheung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk panginten ancur sadayana. Do, do, itu malik-malikun. Nah, asa, leh. Ngadebat eta ka kolot yeuh. Saluhur-luhurna oge ganek. Moal ngaluhuran dangiang, aing teh dangiang geuleuh.
3: Kan hiji-hijina nu boga gelar dangiang teh, Pak.
0: Moal aya di dunya anu boga gelar dangiang lintang ti tayeuh tah, tah.
3: Oh, teh eta jelemana.
4: Pak Dada.
0: Dorna. Komayana.
4: Komayana hiji-hijina.
0: Kumaha Arjuna sok? Tuluykeun. Semar ieu jisim abdi nun haling tengah halangan agan ieu teh kader sieun
4: penerus tetap.
0: Penerus ulah bade dirogahala sieun urang ajar nyikas sia ayana
3: aduh
0: panuju Arjuna
3: ka dijewang kitu won
0: loloh ka jakubir geura tumanjil mah kijong
2: oh eta
0: nya atawa kabeneran ieu ama mawapel naon kaulan beke
3: beka
0: nya heung cenah dileg-leg pantes geura heug lalakona teh semar teler atawa semar triping ulah nun ulah bade kitu kaayaan ituang putra Hawatos nun Semar Badranaya iya isim abdi sieun aya alah
4: pacar
0: nuhun agan nuhun nya jelema beleguk bari ciduhan nuhun ah geus pileureun si Semar mah kengeng ngasuh di si abdi ti jaman lembut kengeng ngakon-ngakon ti jaman bolon
4: ngatik tileletik banyak
0: amui ayeuna mulang tarima ku sacara ngaludahan ka jisim abdi nepi ka dijieun tampolong ku jang balik jang balik

0: Arjuna ulanun
1: mualila ama marik balik heula we pekereng sekeun dinya.
2: Euy sayana mah tu antos jadi
1: antong tong tong tong. Ama loba kaperluan pisan jeung Aswatama di hayang lek lebaran cenah hayang boga sapatu. Karek sabeulah Aswatama teh. Sapatuna teh nya
3: sabeulah ge boga kulitan.
2: Teu pinodamel kaulanun
1: jeung Aswatama amanat dari Resep Museum hayang pamalikeun kukumul cenah di mana teh aya toko kukumul.
3: Seueur.
2: Gentos saya atuh ku itu asbak.
1: Ahna teteh Arjuna ka mana karepe ahna teteh. Nya. Udang siap baju. Yeah.

0: suna lompat saka lompat lampen. Yang?
1: Kang?
0: Cilaka dulu.
1: Adah, itu akang lebih kan disiksa gitu lah.
0: Aduh, wartawan jocing jelep rote dulu.
1: Ah, toh, muatehan.
0: Wah, muate. Ngejeblak isu dini surat kabar dulu. Aduh, ya. Pasti bakal aya kajadian dieu rame dieu.
1: Bakal aya naon-naon kieu.
0: Bakal aya kajadian nu pro jeung nu kontra.
1: Kang, tos.
0: Eta masyarakat geus kadenge ku dewek ngomongna.
1: Kumasing karecebisna, Kang?
0: Ngomong balik anu balik ti pasar mah dulu.
1: Cing
0: harerewosna anu balik ti pasarna cenah ayeuna cabe beureum teh naek hargana. Iya. Naon cenah sababna juragan Abi Manyu di udag-udag ramana? Aya oge anu ngomong cenah Abi Manyu cenah eta nyengcangkeun duit proyek keur ngomean jalan. Hayu ti dituna cenah gede aya datang ka handap cenah jadi leutik jadi mewatan cenah. Iya, ka mana cenah busna lintang timureun kana saku. Dipake beger mureun ku Abi Manyu. Matak jalan teh bari rusak. Ah, rupa-rupa omongan jelema. Abong-abong kena jelema ngomongna harus alahbatan goong.
1: Bener.
0: Aya oge nu nyarita.
1: Heh.
0: Naon cenah sababna juragan Abi Manyu diudag-udag? Aya oge nu nemana teuing cenah. Tanyakeun ka itu. Heeh. Ta eta anu jadi bingung mah dewek teh.

0: si horeng di dunianya. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah, kabehelas uwuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Dina ilmu pengetahuan dan teknologi anu canggih ieu moal bisa tengtrem, moal bisa ayem, moal bisa pageuh tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Tadina lebah dieu urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagarana, pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara, yuk urang tingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan. Ya. Atuh pamarentahan urang aya maksud, hayu urang rojong sakuat tenaga. Urang dararukung ku urang kapan dititah ku katerangan oge. Ati uloha wa ati urusul wa ulil amri minkum. Heeh. Turut ka pangeran, ka rasul, ka pamarentah. Ngan di mana urang beneng ceweng buru-buru kembali lagi kepada Allah. Nya balik deui kana fitrohna urang seling hampura di mana salah. Heh. Eta kawajiban manusia teh nya.
1: Kawajiban.
0: Oh di mana urang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim inaon? Sarana teh istighfar.
1: Istighfar.
0: Anu hartina istighfar teh nyaeta muga Gusti ngahampura ka jisim abdi. Tah di mana geus datang hampura ti pangeran teh geuwat bagikeun. Di mana batur mah teh hampura teh geuwat bere. Nya. Lamun urang teu mere hampura ka batur aya urang menta ka pangeran terus hartina pinter kodek.
1: Pinter kodek. Di dieu saling hampura
0: teh. Lumatak saling hampura. Heh?
1: Sumuhun.
0: Heeh.
1: Kawajiban urang
0: Lu, naon? Buruk mang isung dewek nyeli.
1: Eta lumayan paisan.
0: Heeh, ah ngan di mana maisna euy?
1: Ah, kewe di aya saung.
0: Ah, kene antepnya.
1: Heeh. Bawa.
0: Kene antep cina asak ah. Si horeng hirupnya. Teu apaleun jelema. Lain teu apaleun mopohokeun maneh meureun marukana moal pangih jeung akhirat.
1: Tah eta mopohokeun
0: jelema. Rarasaanna teh bakal langgeng hirup di dunya.
1: Ya, murukan bakal megar meureun.
0: Padahal yakin hiji waktu mah urang teh bakal mulang. Bakal aya balitungan anu tangtu hasil tina amal-amal perbuatan urang boh hadena boh gorengna kudu bisa dipertanggungjawabkeun.
1: Iya tuh leres.
0: Gusti moal rek nyiksa jeung ngaganyar ka saku makhluk anging makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganyaran.
1: Da eta kudu eling.
0: Nya. Mangga tuh.
1: Oh sae mangga kula.
0: Nya wae ku pun lanceuk teu dicokot ye suung.
1: Lebar atuh akang kadinya.
0: Sugan teh suung.
1: Haydeun.
0: Turub termos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah.

0: Terhubung nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: panjang. Kapusir daya amarta ke keraton negara. Kalesan di pagelaran Jawi keraton negara amarta Yudhistira kasonong. Atu Arjuna langsung ngajug-jug ke keraton nepangan Rakana. Kakang Prabu, pangapunten Rayi. Arjuna panengahing Pandawa.
1: Arjuna yap merenea Rayi.

Sitinu ing pasewakan busana ya maneka warna. Terbakar puspitel diana yang andrah. Yang

0: Prabu Yudhistira kasumpingan Arjuna Penengahing Pandawa. Kunirahangan dika bagia kadang ingsun Arjuna yap kadika karep rayi kaulanun raka Prabu. Rai Arjuna nampi kana pembage aya naon rai oki raka Prabu. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu dipamrih hapunten anu ditedak wirih rai ngudag-ngudag si Abimanyu sasat bade ditandasa ku kaula. Ayeuna rai dongkap ka dieu utamina maksad udag si Abimanyu anu lumpat ka dieu. Takuhal sakitu panuhun bae ulah disumputkeun eta si Abimanyu iha kaula urusan kaula jeung anak kaula.
1: Ulah dikilungan.
0: Panuhun bae si Abimanyu kaluarkeun di mana disumputkeunana. Prabu Yudhistira bingung anu teu manggih tungtung susah manah nu taya sudana. Ujug-ujug diteken nyumputkeun Raden Abimanyu itu kayaanana. Kadang ingsun Arjuna kaulanun kula hampura akang rai akang teyete rewas nu taya papadana ari anu ngajadi rewas teh pajar Abimanyu lumpat ka dieu pajar akang nyumputkeun Abimanyu.
2: Leres di mana aina si Abimanyu ulah dikilungan sabab eta teh budak teh bedegong. Ayeuna mangsana bakal ditelasan teus hayang kaula boga anak bedegong buraung model kitu.
0: Nah naon pasualanana
2: pokona eta mah urusan kaula mana aina si Abimanyu
0: rai hampura akang teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan teu kadatangan Abimanyu.
2: Pasrahkeun raka Prabu ulah saruana
0: hampura Arjuna akang teu kadatangan Abimanyu.
2: Pasrahkeun raka Prabu.
0: Arjuna
2: kaula
0: sakali deui akang teh teu nyumputkeun Abimanyu bujeng hingga kanyumputkeun papanggih ge henteu da puguh teu datang ka dieu.
2: Sabalikna kaula sakali deui nanya upama ayeuna anger keneh jawaban dina harti salira bakal luntur dulur laas baraya leungit pensakaki jeung kaula.
0: Arjuna
2: kaula
0: kalakuan model kitu teu nyaho kaayaan akang lain agul ku payung butut naha iraha akang ngabohong. Sakali deui kula teu kadatangan Abimanyu.
2: Yudhistira pasrahkeun si Abimanyu.
0: Arjuna kalakuan teh teu beda ti buta poek mongkleng buta rata eta paningali.
2: Binas ti kersakian tumampara. Prabu Yudhistira jama suci istuning saciduh metu sakecap nyata.
0: Nyata Arjuna disebat buta leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata.
2: Jangelek Arjuna jadi

0: Iawa. Kakang Prabu tua. Raka Prabu Rayi Hampura, Raka Prabu. Atuh Subadra Srikandi moa bogoheun. Moa payu deui ka awewe.
1: Wujud jadi dieu awak jadi denawa diri jadi terahing reseksi Raka Prabu.
0: Hampura. Hampura.

0: Prabu.
1: Lajeng wae yen awak penjelmaan Arjuna. Maksud ngagabrug karena sampean Yudhistira atuh. Iye Yudhistira ngadak-ngadak leungit tina paningali Arjuna. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyata leungit tina paningali.
0: Raka Prabu.
2: Haget kurnira.

0: Ele itu petugas nepi ka ngabrul kitu. Ngarawa pedang tameng. Wah, sia dijejekan ku ai kula.
1: Ayo kebung, kebung, kebung.

0: manusia. Kurang ajar. Maka jeng wani-wani ngahurup ka aing ka sebelan sia.
1: Aduh ampun buta. Ampun buta.
0: Modar sia.
1: Ampun kau latung dipaehan. Margi pun anak dina waktos aina teh can lebaran. Tacan dipangulikeun pelenis.
0: Bungana sia turang makarek ngahurup.
1: Da abdi mah sen parantos jadi kewajiban sanu ngaruksak kedah di.
0: Wah, montong loba omong. Diawut-awut kabeh pasar jeung sajabana

Na dipusir dayeuh amarta. Ieu kajadian teh nyaeta dipake kasempetan ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Ngadon milu ngaruksak, ngadurukan pasar toko jeung sajabana. Itu kaayaanana. Atuh beja pa beja-beja. Parantos nyebar kaayaan ka setiap penjuru dunya yen dipusir dayeuh amarta aya kajadian toko-toko didurukan. Teu kurang-kurang

0: manusia mogol mah gampang pisan kapangaruhanana. Bari jeung jalma anu sulit ati ka pamarentahan amarta mah kalah asa di hayu-hayu itu kayanana. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan tutugan Gunung Wilis. Aya hiji panita anu pinuh ilmu jemar panalar saciduhing metu sakecaping nyata weruh saturung winara. Ari kakasihna nyaeta panita Pramadita. Anu kalesan dina waktos ieu teh ieu panita kasumpingan hiji nonoman nyaeta Raden Abimanyu anu apruk-aprukan metu alas manjing alas.
1: Pangapunten kaula nun sesepuh pertapaan.
2: Ai para jatri. Jing ladan rada nyararingkah ka itu geuning aya tamu. Kumaha ilmu sorop nahu mantek bayan geus ka apo geus ka ieu kapikir. Anu 12 pan geus apa?
3: Sapali.
2: Ai ilmu mah tungtut terus. Keun engke urang tuluykeun deui nyaeta ilmu tajwidna. Iya. Kelanan. Mun ilmu tajwid teh kapan rupa-rupa aya idgham bilaguna. Aya idgham biguna. Tuh nya. Jeung rupa-rupa.
3: Uluh jauh keneh urang mon ngaji
2: teh. Heuh. Yap tamu.
1: Pangapunten kaula nun sepuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cuk. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Padepokan Gunung Wilis. Panita Pramadita Kasumpingan. Yenonoman nyeta Raden Abimanyu anu tadina dibeberi ku Ramana Arjuna. Para santri catrik-catrik aloloho kaget nutaya papadana aya nonoman dadeg sampe rupa hade patu tenganyuk rupa dementa. Nyata Raden Abimanyu itu kayaan nana. Unirangan diga. Haturan menat. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan sepuh.
10: Duduk. Dimimiti rengkak nepi ka sorana
9: tembus ieu kana hate budak teh.
11: Luyu sepuh kamanyaan.
9: Teu matak nimulkeun picurigaan kansa.
11: Kantenna leres.
9: Atugasik ditampi enggal ditaros dupi hidep teh saha anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana. Nampir bunuhun laksa ketika bingahan. Kaula ngaran teh Abimanyu. Saha? Abimanyu. Abimanyu. Leres kaula nun. Atanapi Angka Wijaya. Oh, Angka Lima.
11: Angka Wijaya.
9: Sepuh. Bulan. Sanes Angka Lima, Angka Wijaya. Oh,
11: hahaha.
9: Sepuh, nah, iya teh. Celi gesaliwan. Adi Wijaya.
1: Angka sanes Adi.
9: Oh, Angka Wijaya.
1: Leres.
9: Hampura jalu.
1: Dayat lepat nah kaulanun.
9: Kakasih teh Angka Wijaya atanapi Abimanyu.
1: Leres.
9: Di mana menak?
1: Kaula teh di Madukara.
9: Di wewengkon Madukara.
1: Leres.
9: Nagara?
1: Nagara Amarta.
9: Putra saha hidup teju?
1: Upami dipercanten mah kaula teh putra na Kangjeng Rama Adipati Arjuna.
9: Ulu. Kanca. Gening putra menak ieu. Putra papayung geuning eta sampean dugi ka bararet kitu eta Kali Musa eta tepi ka Rimil dina Bitis. Tuh. Nah, di mana wae atuh hidup teh ieu teh?
1: Sadaya-daya kaula teh nuju apruk-aprukan sepuh.
9: Sakaparan-paran.
1: Tepi nodama.
9: Moal kitu keur mabok mah budak teh.
11: Tapi teh teu katinggal dina raraina
9: mah. Aya tipe. Eueuh tipe mabok. Sabab cina bejana dipusir daya teh cina ayu nama kejeng ayat tasi gitu naon tete kanca etate uluh kade kanca ulah ngalibatkan maneh kanu kitu patu cingya ah ka nagara jeng ka bangsa cingya ah ka diri utamina.
1: Dupi ieu teh pertapa naon dugi kararesik sepuh.
9: Ieu teh tutugan Gunung Wilis jalu.
1: Tutugan Gunung Wilis.
9: Leres.
1: Dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan.
9: Sanes agul ku payung butut menak aki pisan.
1: Salira.
9: Leres.
1: Atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemkoh kunyuk panjenengan.
9: Ditampi nuhun menak, ditampi nuhun. Duh, abong teureuh menak. Didikan teh heueuh. Nah, aisuk di nagara Astina anak menak teh tengah puting balap mobil. Ngaganggu katengtreman masyarakat. Atuh ari polisi dek newak teh mikir dua kali da eta teh putra saha gitu. Yes. Kan sa. Leres ieu teh sieun. Padepokan tutugan Gunung Wilis.
1: Dupi sesepuh teh saha kakasih
9: ngaran kaula.
1: Leres.
9: Upama dipercaya mah kaula teh Pramadita.
1: Pramadita.
9: Sanes Dinta Pramadita.
1: Pramadita.
9: Nah, budak ngora geus saliwang.
11: Dinta segala.
9: Ari aki onaman maklum da geus kolot.
11: caleto teh bagian jalmi
9: atuh. Kumaos kaulanun. Apunten. Ah teu nanaon, teu nanaon. Nah, tinu kitu-kitu wae jadi pasoalan. Geun bae. Geun bae. Ke ieu teh naon keur sarurumpaheun ka ieu tempat? Aki teh bingung.
11: Leuwas sepuh mah pelitan.
9: Sadaya-daya kaula teh bade masantren di dieu rumaos sirup teh masih keneh jauh tina ilmu anggang tina pangabisa. Tebih tina pangarti kalayan rumaos kaula teh sasat putra Ais Pangampi bilih lebet kana istilah teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan bilih dikersakeun kaula engke kapayun dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat ari kaula tanpa ilmu mahrupina moa tiasa ngajalankeun naon rupaha kawajiban salaku Ais Pangampi.
10: Oh laras, laras kitu laras. Laras. Nya ari kersa mah di dieu ideuk liheur. Kersa di dieu dihinakeun mangga teh teuing da aya ilmu mah hakula sing saha anu hayang eta nu bakal boga. Ngan istilahna papangih-pangih ajang lamun pangih keur jang uken keur si ujang tuh itu ya
9: laras tapi no damal kaulanu asa aneh nguping kasauran neme paripaos naon teteh papangih-pangih ajang lamun pangih keur paaci
10: lain keur paaci jalu keur si ujang
9: tapi no dama
11: mun pangih jak si Kohar
10: gitu iya heh mangga mangga nanging syaratna kitu jalu
9: maha kaulanun
10: heh da ari putra menang masok salemina di pepene ku kudunya pasti naoge hidup teh putra nu nomor sabarahiji
9: kaula teh cikalna
10: aye tuang rayi aya
9: nu mawi henteu
10: oh nu ngal meureun
9: tapi no dama
11: biasana mah sok
10: ogoh oh biasana mah nunungga mah sok diogo goreng adat
9: tapi no dama geuning seueur ieu teh para satrik di dieu
10: ih kapan sakedik ageungna pasantren teh di dieu teh nya eta ngayakeun pasantren kilat jalu komo dina sasi saum kieu seueur anu masantren teh alhamdulillah dina waktu ayeuna teh dina bagbagan agama teh seueur para nonoman anu katarik kataji ka pati-pati ku pangarti ngeunaan agama da nya kitu hirup di dunya mah rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nya ah kana raga cing apal kana agama ari agama teh nu jadi ageman hirup keur urang salaku manusia. Tuh ari hartina agama teh nya eta cenah mah ceuk sakaol anti riweuh cinta damai heuh atuh damaikeun heula diri sorangan nya
9: tapi no damel kaulanun
10: kitu jam
11: wah beres kan
9: dupi anu palih ditu
10: tah beulah ditu mah barudak anu beulah ditu mah anu tadina sok mabok geuning itu balu ligir make tato nu sok teler ta eta ayeuna teh dikoroyoh ku abah di dieu
11: alhamdulillah eta
10: gemleng digemleng nya aye geus apaleun mah kana agama manehna teh muringkak bulu punuh kana laku lampah anu geus dijalankeun ku maranehna baheula
9: tapi no damel kaulanun
10: kitu jalu aya hasilna
9: jadi penting agama teh
10: iskomo komo hidup ayeuna sasat calon Ais Pangampi kader kudu pisan teteh jalu malahan cing jadi ahli abeh dititah ku batur abeh batur teh moal rugi nitah teh ka ahli mah sabab lamun nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana
9: Laras kaula nun, eta teh laras pisan.
10: Ih, ulah lalawara kasep. Nya. Naon pangna ayeuna cenah di nagara sok loba oknum-oknum, ta eta teh bongana nitah ka lain ahli?
11: Lain pakna.
10: Tuh. Kadang-kadang lain lain ahli mang kena teh bakal pacorok kokod. Anu ku anu ieu ku itu ku ieu anu temahna kumaha? Dah bakal aya kaributan saeutik gede mah. Nya. Kecemburuan sosial we ka itu nama. Nya.
9: Tepi nodama.
10: Nu mata kade. Pentingna agama teh di dieu kasep jalu.
9: Tepi nodama.
10: Ngan omat. Ulah nepi ka dipersempit agama teh. Nya.
9: Tepi nodama. Naon agama nu pangsaena?
10: Sajabana nu pangsaena mungguh Allah mah nya eta agama Islam. Tuh. Inna dina indallahi Islam, sanyana agama anu paling dipikaridho ku Allah teh agama
9: Islam.
10: Tuh. Nya.
9: Oh kitu is ulah lalawara.
10: Beh dieunakeun di sanajan berisa agama tuluy dipersempit agama teh golongan itu golongan ieu. Tuh. Akhirna naon? Lain agama Islam nu dipertahankeun anu ditanyerkeun, nu dipertahankeun kumaranehna teh golonganana.
11: Tuh, laras gamarna.
10: Tuh, geura pe. Oh laras atuh iraha dek bersatuna. Nya. Nu matak loba masjid nu can angeus teh kitu tah akibatna. Coba lamun ayeuna runtut raut sauyunan babarengan mah geura pe. Nya. Sabaraha persen agama Islam di nagara urang kapan? 87%. Duh. Ayeuna Cokot teh tina 200 juta penduduk, Cokot teh 50 juta we. Sabulan cenah neuneun 1000. Tina 50 juta pan 50 miliar. Da angeus geura pek masjid teh. Sabaraha hijieun masjid tah. Geura pek. Tapi agama naon anu diaku ku batur sanajan bari jeung saeutik bangunanana aralus tempat ibadahna. Bari jeung tarapunta-penta di sisi jalan. Nya.
9: Tapi nodama
10: ta ieu cirina naon? Can bersatu. Nu matak penting kesatuan jeung persatuan teh di dieu buktikeun. Nya. Jadi ulah dipersempit coba diperlebar, diperluas. Bongan tadi oge pan agama mah yuni persa. Nya.
9: Tepi nodama kaula nun.
10: Coba tanyerkeun. Nya eta akhlak-akhlak anjeun. Pikeun nangtukeun agama nu sabenerna teh temongkeun dina akhlak anjeun kudu jadi jalma anu DP-DP hanap asor. Sopan santun ramah tamah. Nya.
9: Tepi nodama nuhun sepuh.
10: Ih, sawang suweuna kasep. Sawang suweuna.
11: Soleh teh nu kitu
10: teh. Mudah-mudahan we hidup cing jadi jalma anu soleh atunya cu. Ulah nepi ka jadi suluh. Nya.
9: Leres kaula nun.
10: Tak kitu.
9: Nanging kaula tadi oge kapan kaula teh putra Ais Pangampih tangtosna oge tileuleutik teh dipepene ku kaliah dunya.
10: Aye kitu,
9: kaula sok nguping cenah mah hirup teh ulah dudunya.
10: Heeh, bener.
9: Jadi atuh pamikitu mah kaula teh kudu ngeureunan soal dunya.
10: Lain kudu ngeureunan, lain ulah usaha. Dunya mah teangan. Tapi hirup ulah dudunya.
9: Jadi eta nu beunghar teh dudunya
10: lamun manehna poho kana agama poho kana pangbalikan eta dudunya entong boro nu beunghar sanajan nu miskin oge sapertina hirupna mikiran wae batur nah batur teh beunghar batur teh kaboli anu ari aing sanajan miskin manehna tapi tetep jiwana eta dudunya manusia bakal kagencet engkena ku kasusah ku kabingung jeung sajabana nya.
9: Oh kitu.
10: Jadi upami jalma aya bari pinuh agama na yakin eta dunya na teh bakal dipake alat pikeun ibadah. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Lain tidak eta tetep manusia dihirup di dunya teh lian tikeur ibadah. Tuh. Eta oge keur argumentasi kanun tadi teh ya. Karena ina dina indalohi Islam nya teu pina dama nyambung kanu tadi ibadah da laras ari Islam teh al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi ari umat Islam teh anu sok salamet anu sok saling salamet jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna tuh ari ayeuna didenge-denge teh lisanna cing carorowok ngomongna kasar leungeuna dipake ngaduruk pasar ngaduruk toko manya umat Islam model kitu apan lebar nya ta ieu teh akibatna diadu domakeun ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab anu sok resep ngusup dina cai kiru
1: teu pina damel kaulanu
10: kade urang lamun diparengkeun teh mah jadi ais pangampih nyaeta anjeun mah cing bener-bener jadi panutan masyarakat teh kasep jeung cing inget deui
1: naon
10: samemeh diduk dina kursi gerat tatan-tatan anjeun ti ayeuna bebekelan tapi lamun anjeun teu bebekelan ilmu panemu jampe pamake pigeusaneun hirup jadi pamimpin lamun ayeuna ujug-ujug ngaguguk ka hayang hayang ujug-ujug diuk dina korsi bari jeung teu nyaho elmuna tunggu turun anjeun tina korsi dengan tidak hormat nya
1: teu pina dama
10: tah ieu kasep nya
1: laras kaula nun beukeuh kata jiwe kaula teh pangersa
10: nanging kaget nutaya papadana atuh hideup aya keneh rama
1: aya
10: kunaon dek masantren teu dijajapkeun ku rama eta teh sae pisan upami ibu sareng rama ngajajapkeun ka dieu guluyurna jeung doa teh engke eta teh bakal nyambung jeung anu dipikapalai ku hideup
1: kedahna mah dititipkeun teh teh sadaya daya sepuh
10: naon
1: anu mawi putra teh nuju dipibenu kunu jadi sepuh

yang sedaya-daya. Putra tedina waktos ayeuna kenging bebenu sepuh. Yang bebenu sepuh. Sedengkeun emut kana katerangan Gusti moal badengan.

0: carekeun atuh jalu. Nah, dadag sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Mun awewe teh mah alus laur hade tangtu. Nah, ayeuna bet bedegong ka sepuh bet meunang babeneuh nu jadi sepuh. Da moal pati-pati sepuh ngabeneuan lamun urang henteu lepat. Tuh. Carekeun bua. Moal ngadudut urek batur mah cacaban batur.
1: Sanes kaulah nun.
0: Naon?
1: Wireh putra teh di ojok-ojok pikeun laki rabi. Kedah ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Ari putra nolak sedengkeun eta anu kedah di kawin ku putra teh nya eta musuh Kangjeng Rama. Nya saolah-olah musuh we kitu da puguh ngabenci ti jaman leutik ngewana ti jaman budak.
0: Saha
1: putra Kurawa aceuk Lesmining Puri kedah dikawin ku putra kaulanun
0: ulu ulu ulu ulu jadi hidup teh nolak meureun
1: leres margi rumaos ilmu teu acan ka timu pangabisa teu acan ka penak kari-kari ayeuna kedah kaganggu kunu kitu putra teh ampun eyang.
0: Tapi aiku kitu dah bener budak.
2: Saeta murakali.
0: Ai can tamat ilmu panemu jampe pamake mah heuh bener. Ulah wae ka hartina teh ulah haripeut ku teu teureuyeun keneh da awewe mah loba. Moal beakeun. Duh, cenah eueuh-eueuh teuing atuh eyang wedakan.
2: Kitu. Eyang katun makan ge anting.
0: Kitu kasep.
1: Tepi nodama kaulanun.
0: Huh. Jadi
1: nanging aya wartos.
0: Naon?
1: Wireh putra bari ditikahkeun teh sanes mengukur bari ditikahkeun tapi putra teh bakal diala nyawa dipetik pati kurang-urang Kurawa. Pajarkeun teh cenah putra teh bakal nyebarkeun turunan anu bakal ngarebut nagara Astina. Tak iya jadi kaula teh bakal dibuntukeun moal gaduh turunan engkena kitu ieu teh siasat musuh kitu kaula.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapa teh si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin Pak.
2: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon.
1: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Asol.
1: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah
6: ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya?

0: dapuran gitu kan.
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Itu baru.
6: Tapi no damal kaulanu.
5: Dedeh kasih. Jadi tos lami ngantunkeun amarta teh.
6: Tapi no dama ayah karena dua dintena.
5: Tika jadian.
6: Tapi no dama.
5: Saleresna eyang oge ieu teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beunang dipercaya.
6: Eta. Naon kaulanun?
5: Nya. Aya para catrik nu meunang beja cenah di nagara amarta ayeuna teh aya pemberontakan.
7: Aya kerusuhan.
5: Pasar-pasar didurukan. Toko-toko pon kitu deui.
7: Di baledogan.
5: Teuing tina naon pasualanana.
6: Naha aya kajadian naon di amarta teh?
5: Euy nu bieu teh ya.
6: Sanes pasualanana.
5: Ah. Da kaula oge abus kana tatarucingan duka teh teuing. Tapi aya deui deui dukanya ketang
7: beja keneh tagi sepuh teh
5: cek sawareh mah cenah aya buta ngamuk
7: teu gede
5: ayeuna teh cenah panglima tertinggi nagara Raden Gatot Kaca nyiapkeun sajumlah pasukan pasukan anti huruhara
6: bua-bua
5: atuh kieu we ayeuna mah eyang bari dek lalajo kaitu
6: supino dama
5: kalayan para catrik merendek di bejaan yen anu jadi wawakil sesepuh di ieu padepokan teh hidep wayahna dek diangkat ayeuna
7: diwakilkeun mah
5: sanggup
6: ajrih temenan putra jadi wakil teu wasa kaulanun masih keneh sepi kupangarti
5: anu penting mah cicing heula we di dieu. Cicing heula we di dieu asa dieu ke heula.
6: Dupi eyang
5: keun eyang ayeuna dek init.
6: Ka mana?
5: Ka amarta.
6: Hoyong ngiring.
5: Ieu aye di dieu.
7: Subung
5: meureunan.
6: Kapan seueur anu kedah anu tiasa dipercanten itu para catrik di dieu kaulanun anu tos pangalaman
5: oh kitu
6: tepi no damas
5: hae atuh pamikitu mah keun bae eyang ayeuna dek kabeneran boga baju keur ngora baheula
7: dah tuju anom pangitu mah aya we
6: kitu kaulanun
5: geura urang pake heudaguan dilin di sakeudeungnya
6: tepi no damas kaulanun
5: lajeng wae panita prabu.

0: Tidak. Dupi ieu teh saha? Ieu Eyang teh acung.
1: Walah.
0: Ieu teh Eyang anu tadi teh
2: nya anu tadi teh.
1: Nah, eta pramanita.
0: Giri Lusilan Paingan.
1: Giri Kulan.
0: Coba eta tiba kelacan keneh apa? Kapan giri teh gunung? Lusi cacing. Paingan nyata teh sangka sarbuk semerang nyamuk. Neon para satrik sareri. Dek milu moal abi banyak. Hoyong ngiring lamun dek milu sok cicing dina susumping Eyang. Nah tiasa lebat kena susumping caritana ieu mah asup pe kitu bisa lah. Entong lebat carita sok abus jumput tina susumping. Tapi nodama lajeng wae Raden Abimanyu ku kersana Gusti nu kagungan kalayan ilmu na ieu panita pramadita tiasa lebet cicing dina susumping anu palih kiwa. Cicing dina susumping.
1: Dah.
0: Tapi nodama kaula nun.
2: Hayu urang lumampah para catrik.
1: Lah.
0: Wayahna kaula rek be HP di dieu.
1: Oh, sae.
0: Kalayan cing soson-soson diajar.
1: Pada di estukeun. Pada di estukeun.
2: Tak kitu.
0: Eh. Wong ngamarta. Wong ngamarta. Dah. Yakin aya denawa anu ngamuk bejana. Masa maka bisa ngarengsekin ia kejadian lintang tikaulah pramadita. Lain nganung harti nganggap remeh kasa jumlah wala dia balat tamtama. Lain nganggap remeh ka panglima tertingin negara Raden Gatot Kaca. Ngan bisa jadi kaulah bakal mantuan karena keprihatinan di negara. Atu ia Bambang pramadita halu mampah ngeplek saudara menaki bingso saudaran nyaita watak wantos pinuh ilmu jemar panama.

Bambang Pramadita ingkang bakal sumedya tuminak ing nagara Amartapura. Tuna lampah eta kacarios nyaeta di Amarta ieu denawa penjelmaan Arjuna teras-terasan ngamuk arsa-arsa diteungeulan ditajong diremekeun pangwangunan oge pon kitu deui. Sia-sia, nurek ngeganggu aing amuk weh.

0: lara klirik-klir dadalin ningali mangsa. Gundirah ngandika.
1: Kabina-bina teuing sia men tadi hampura teh dibere aing. Meupeus geuyang temehna aing amuk-amukan ngan haja kawe itu si kasebelan teh di dieu kacirina teh. Kaciri loba keneh nu teu satuju ka pamarentahan nu dipingpin ku lanceuk aing. Beuki dieu beuki jentre. Bukti nawe deuleu itu. Naon di contohan ku aing ngamuk teh maranehna ge milu hirup. Asa diluluguan dulu itu nu maok boboko di pasar nu ngedukan naon itu teh tarigu nu mawa beas emas eluh si kasebelan ho kabina-bina dulu itu jelema disangka tapi aiku kitu teh mah puguh daheuh negara keur berkembang pikeun nuju kana era tinggalan das teh kudu we aya sesekelan rongrongan heula heueuh nu mere hampura ka aing sok dipancing da aing ngamuk teh mancing lanceuk aing supaya biji deui. Tengahnya aing teh dihampura ku lanceuk meuy. Ho. Kaduhung aing campelak.
2: Da kitu mata ulah campelak
1: ye. Ieu geuning campelak ka lanceuk teh heuh da sarua jeung bapa cenah bejana.
2: Iya tuh kantana gagentosna teteh.
1: Da eta gagentos anu jadi bapa.
2: Tenang.
0: Penas ti kersayang tumampara. Raden Gatot Kaca parantos nyiapkeun sajumlah wala dia belantam tama anti huruhara. Nyaeta kulon wetan kidul kaler parantos dikepung wala dia belantam tama. Kalayan seueur anu katewak nyaeta oknum-oknum anu milu ngusup dina cai kiru. Yang. Waduh nyaon ruksap dulu ieu aduh dulu ieu.
2: Tapi kaayaan kieu puseur dayeuh ya Kang.
0: Geus aya tilu likurna jelema nu katewa ku dewek.
2: Ku Akang.
0: Heuh.
2: Di ka manakeun teh di sel.
0: Ayeuna teh keur di sel we aya oge nu maledogan.
2: Wah, kaca naon itu
0: mah. Mangka ning ka petugas anti huruhara. Nu maledogan. Anu nongeng. Sakali mah nongeng deukeut dewek dirojok ke bujurna teh dewek. Dewek ka baledog tempo dina punduk dewek meuni menyuwe.
2: Alah meuni kumaha geus nuwa kitu, Bos.
0: Adi adi dewek nepi ka buta ka baledog. Alah nyaan euy. Nya keur jelema sumogol mah.
2: Wah, jelema nu teu ngarti
0: mah. Jelema nu teu ngarti mah ngadon milu ngusup dina cai kiru.
2: Wah.
0: Tobat. Kaciri nongong nukangna teh dileu euy. Da ieu ieu.
2: Bahaya mah nu kitu.
0: Anu geuleuh ku ayana majuna pangwangunan.
2: Lain syukur.
0: Teresep ka jelemana pangwangunanna diawut-awut.
2: Teu wani ka jelemana.
0: Teu wani ka jelemana pangwangunan diruksak.
2: Naon kurang mah
0: nya. Padahal atuh beledag-beledag we nya euy dek ngiritik mah.
2: Kudu sportif kurang.
0: Kudu sportif. Nya malahan diarep-arep ku pamarentah ge aing ngiritik mah. Tapi ngiritikna kritik opowen.
2: Opowen membangun.
0: Ngiritik membangun. Pokona mah asa demokratif jeung Pancasilais.
2: Nah, itu bakal
0: dilindungi ku undang-undang. Jaga rupa oge. Ieu teh atuh da jaman ortodok geus kaliwat. Kada era teknologi teu nepi. Nya
2: guntang-gantung.
0: Tuluy guntang-gantung tah jelema sumogol kitu nu guntang-gantung nu sok milu ribut teh.
2: Nyeuna perkara.
0: Nyeun ah, cek dek oge.
2: Kada
0: kade ah pandayagan cek bener da kawate ah. Ieu. Ai, salah na ko mah silung kitu na ge.
2: Ai bentar mah pira ku wae jeung salah.
0: Nya. Kade ah. Jang. Tuh sangka teuing deukeut jeung inget ka bapa dewek nu eueuh.
2: Nya paur kumaona meh.
0: Init balik ka lemur.
2: Aduh.
0: Sieun ka tutuluyane euy sieun ngagantung maneh.
2: Nya malum kolot.
0: Nya.
2: Kene si Salamet kowe dosi doakeun.
1: Lah, mau tingali euy.
3: Oh, nyata ka ciri ku kuring oge cita tadi.
1: Nepi ka kitu ieu pangwangunan di awut-awutna kabina teu etisnya hirup.
2: Hirup sakuwe tanggung jawab
1: pikir-pikir mah. Nyaah teuing, nyaah teuing. Dina harti ieu teh Pancasila teh karek dina teori unggul.
2: Teori,
1: Kang. Nya. Oh, hanas datar gede modalna. Karek nepi kana sungut. Kana sungut. Teh nya eta karek pinter ngomong unggul dina teori.
2: Teori pelaksanaan baeuh.
1: Pelaksanaanna mah heueuh buktina wae geuning ayeuna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya. Wajar kajadian sakitu mah nya disebut wajar kitu nya.
2: Nya.
1: Heueuh. Tanggape lah urang teh da nya kitu teu leupas dina rorongo hirup mah.
2: Tenan. Hamatan dianggap
1: lah. Atuh cenah urang make kudu bingung sagala entong do. Lamun hayang senang atuh geus pindah ka akhirat. Heueuh.
2: Aing belum bingung mah di dunya nya,
4: Kak. Ut. Sebut.
2: Saha?
4: Sebut.
1: Tuh dicalukan. Mun montong ditembalan, montong ditembalan.
2: Lain sok hare-hare.
4: Sebut.
2: Kadunungan kudunungan teh hare-hare. Jika duit butuh kadunungan teh.
1: Ya weh katuda euy bosen disebut cepot wae di baheula.
2: Nah yang disebut naon?
1: Bisa ya, kali mah deden teh ka ieu.
2: Atuh saimang teh rupa atuh.
1: Atawa Asep.
2: Hah? Disebut Asep.
1: Heeh.
4: Oh. Aya. Kariwot.
1: Tuh, aya naon gan? Sumah ka pihatur gan.
4: Minang-minang teh nyemah sia.
2: Cik aya nu kieu teh. Urang nyawakeun mah teh bagus.
1: Kumaha agan?
4: Naon?
1: Parantos
4: geus siapkeun tinggali itu denawana.
1: Anu mana? Itu geuning ngonyong butana deuleu. Anu mana?
2: Tira ku teu kaciri
1: akan. Anu mana?
2: Si eta mah.
1: Mun geuleuh teh sida wala geus kitu-kituan. Tiga
2: budak dimanja.
4: Hei. Denawa. Wah. Ayah kena mabai.

0: Edan curik di menin. Kuta di mana Andika?
1: Anjir, monyong munisya gede gitu dulu, eh. Iyo dalang na kejahatan dia dulu, eh. Tobat dalang na te iyo jeng petot jeng lu. Ampun, Gusti. Iyo geningan agan jurig na teh.
0: Wah, Gatut Kasangaranya. Wah, kapinu gawe apa hati mana mani?
2: Ah, pokoknya mah aing apa we dulu. Hah?
0: Wong kecil. Dekumaha anjin anjin na kang aing. Hah? Utang pati tipe pati utang wirang tipe wirang. Disangkalak aja jurig timeni berakasakan timana.
2: Apa kon wani marang aku Gatut Kaca?
0: Ora wani teninga pakulanang kelanang. Pejah dadamu. Abros igamu.
2: Ayo coba.

0: bayar sia di bekah gue. Raden Gatotkaca ngebelesat ku tarik-tarik netiupan idenawa.
1: Aduh, woi, tingali juragan Anom ngebelesat.
0: Itu kudu aneh dia juragan Anom bisa ngapung. Ngapung kita lain ngebelesat di bekah.
1: Manya ngapung mundur.
0: Dek mundur, dek maju, nu penting mah ngapung gitulah. Siapa yang menilai pating pikiran?
2: Pikiran berdiri sendiri.

Ayo sia. Kamari si Ontarja jeung si Joka Tawang. Ayeuna si Otot Oco. Hayang Yahowe deuli aing mah. Sok sia nepi ka perbah mana ngahalang-halang aing mah. Ieu candeuk jol keneh wae nu rek mere hampura ka aing si Kakang Eueuh. Heuh. Wah, diamu.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Punbiang lambung kemalihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio P Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Naon sia nyampurkeun?
1: Hah. Hayu lumpat kuring. Dina harti kuring teh pengecut. Jiga nu tanggung jawabna. Ha kudu kitu ai hirup. Pokona mah remek hiji remek kabeh. Ai keur dunungan dewek pajuragan Gatotkaca da Esa hilang dua terbilang. Mati satu tumbuh seribu. Tuh ulah lalawara dileu.
0: Tega lara.
1: Tega
0: pati
1: sok.
0: Sok si aing rampok.
1: Dora dora. Naon rampok euy. Sok cileung ti tukang dora euy. Duh lamun aya sigareng rame nya euy. Ngan sigareng mah euy ku dalang imah tara dibawa aing aneh euy. Heeh. Iya, ngusup wae si eta mah. Heeh. Aduh, ampun sok.
0: Wae ge sampai jam. Urang ajar sia ngawulan ti kotok ka aing.
1: So, aing ngadeuleun naon nu aya? Heeh. Ngaranana ge main po, aing main teh ulin po teh poho. Tasilat. Ari si teh sireum. Aing latih latihan. Jadi hartina teh latihan sireum. Nu kumaha cing aing latihan sireum? Atau mikiran nu kitu ahlieur?

0: belajar.
1: Aduh, tolong, tolong.
0: Syok, Sia.
1: Si monyong ni ditanggar apa kain kalah sorangan, aduh. Aduh.
0: Dialungkan, Sia kuat.
1: Tolong, tolong.
0: Iji, Sia.
2: Aduh, cilaka. Ampun buta, ampun buta.
0: Odar, Sia. Cing pingkeun cucungik teh montong dibawa-bawa mun dipanjang-panjang teuing sia ka sebelan.
2: Aduh, ampun buta.
0: Sok sia rek kumaha?
2: Buta hayang kadu.
0: Ah, ngolo sia. Aing geus nyaho ngolo. Mana kaduna? Montong cicingiran sia. Alungkeun ku aing gua.

0: Atu sumping iya Bambang Pramadita lumampah cahaya gilang gumilang.
1: Kupinuh nawi bawa komara. Iya satria dugi kasadayana anu ningali ngarasa serab ajrih kuwi bawa komarana.
2: Denawa, ulah kaget ya kula denawa.

Oh, itu butana. Muasa rumah kau bisa ngarengsekin karena ia pasualan lintang tika ular rasa kena. Denawa.

0: Tersangka itu buta. Naon eta nu kokleaban di luhur? Kawas lang layangan pegat tali timah. Nyaah lamun sig manehna ragrag deh ditampan kukula. Uluh. Alah, alhamdulillah selamat euy. Sakitu ge geringan akan panjang umur. Tolong! Lamun teu katampan bahaya ijlema. Aduh Gusti. Coba teuing Aden. Kumaha?
1: Nuhun Den.
0: Nuhun Aden. Mang teh ditulungan teh ku Aden.
1: Teu lepat Mang.
0: Nuhun Den, nuhun sareng Aden. Duh. Dupi sarkaden di mana?
1: Kaula.
0: Sumuhun di mana sarkaden?
1: Kaula teh ti sarleuweung.
0: Ahna aden teh make tuturut muning ah. Nya. Mana we ti sarkawi? Nya. Alah, di lembur abdi deket ka lembur Sar Cimuncang. Sar Kemis aya, Sar Kawung. Nah aya agan teh sarimit ka dieu.
1: Kunaon anjeun aya di luhur?
0: Henteu dihandap we sieun.
1: Di sanes sababna,
0: sabab dialungkeun buta abdi teh sieun. Sarkaden uninga abdi teh pejuang.
1: Persanten. Abdi teh dialungkeun buta kulan Aden. Buta naon?
0: Buta tayan. Itu buta nu ngamuk sun, aduh aya pemberontakan kulan atuh puguh we dijieun kasempetan ku oknum-oknum kulan.
1: Aya dalangna teh eta buta?
0: Eta buta jeung jeding.
1: Dalangna teh
0: petot. Wah. Sagedeung deui buta. Iye, sagedeung deui buta sih. Belas di benoan wae sih abdi ge. Keun bae keur asbak lumayan ah. Iye.
2: Jeung pajangan kana.
0: Iye.
2: Yang cowok yang
0: acak. Pas kata jeung heran. Ampun aing lah. Lain aya wae deh kanya euy. Geus kitu we bawana. Heeh. Geus ditu na ngomong si anak cicing ah.
1: Ye. Aye eta nu milu ngamuk teh cenah bejana masyarakat naon teh?
0: Ah eta mah nu arawam sieun. Warawam teman, teman tetap jawab dah dipancing ku etap ku buta kene kulan itu nye ayo ditanyakan ku abdi tudingkan ke jelema
1: ditanyakan ke saha ke
0: buta jadi etap te buta te mengkambing hitamkan jelema-jelema nulian syawareh gitu kulan Gusti.
1: Pinas tiker sah yang tumam parah Raden Gatot Kaca nyetek anu aya di awang-awang barang ngungkulan ieu Bambang Pramadita ngadak-ngadak ti luhur leuleus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan ngadak-ngadak nyiroro ti awang-awang ragrag di payuneun ieu Bambang Pramadita. Astagfirullahaladzim nepi ka reuwas teh.
0: Aduh, agan.
1: Agan. Kunaon ieu jelema teh ragrag?
3: Satria, kaula teh leuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan.
0: Ba, naon? Kumpulkeun jeung kapuk teh keur kasur.
1: Naon?
0: Eta saur juragan anom cenah bae teh meuli kapuk.
3: Nah, mana teh cepot. Batur liur, batur riweuh, aduh ampun.
1: Koleles anjeun.
3: Ora kapindo gawe.
1: Waras tu bari jati-jati tu mah kaning waras walia, damang. Wis.
3: Tersangka. Hebat satria nuhun.
1: Sawang suna satrik.
3: Saha kakasih?
1: Ngaran kaula teh Pramudita.
3: Pramudita
0: tepi nogawe.
3: Urang mana?
0: Kaula teti pertapan Tutugan Gunung Wilis.
1: Oh, pertapan Tutugan Gunung Ita cina oi.
0: Wilis na manusia teh ah.
2: Kita gunung Marapi kan.
0: Ayo dewek, ayo tengah bodor di pancing-pancing wae. Gara ayo tengah bodor sok di gunung-gunung wae ingat. Oh, Pramudita, Pramadita, Pramudita bisa dek Pramudita, dek Pramudita oke. Okay.
1: Sugan teh Dian Pramudita nya manawi teh pramugari ahna dawala teteh ahna teteh ahna teteh ahna teteh meni maksa kenting maneh dawala
3: tulungan satria bantuan kaula pikeun ngareng sekeun ieu pasogregan.
0: Oh kitu
3: teu pino gawe
0: nya teh aya wagelan naon-naon.
3: Nyuhunkeun pitulungna bae bantoskeun naon paha ka pijugian. Kajadian ini Pusir Dayeuh Amarta
0: sae sae.
3: Sanes kaula jejeri ku pati nanging nyuhunkeun bantosanana.
0: Kaula nyayogikeun tanaga sareng emutan kalayan kaula tanpa buruh, tanpa menta pamulang tarima tapi geus jadi kewajiban kaula pikeun nyinglarkeun jurig anu nyuruh setan sumerah kelong anu newe-newe.
3: Cobi atuh satria.
0: Mana denawana?
1: Bali dicukulan kade kade kade gancing hati-hati den keneh ka rumah sian mah kumangke nya seneng kahitutan.
0: Untung sagala ditawarkeun wae atuh.
1: Mun bilih bilih kitu. Lah. Ka rumah sian mah kumangke kan gaduh rokok.
0: Hay kitu?
1: Iya nyuhunkeun abdi. Lah. Engke pasti pamasirkeun roti ku abdi den ah. Nya. Itu juga siap doge. Kene karo masyar mah kumangke sindang we ka itulah ka geger sunten ka Kang Taufik Paturohman. Nya.
0: Nya teu naon? Itu geningan butana.
1: Sumuhun.
0: Hali hali hali hali.

0: Ngaran kaula Bambang Pramudita.
1: Bambang Pramudita.
0: Ora kapindo gawe.
1: Ngenakeun ieu sih. Oh, si eta salamet euy.
2: Eh, dewek teh panjang umur. Beda jelema pegek mah panjang umur wae. Nya, eleh, ampun aing.
1: Dek naon maneh Pramudita?
0: Coba-coba urang perang Giri gamana perang Toya gamana? Giri gamana perang Sabda Sering Gunung? Toya gamana perang Sabda Sering Segara? Nempada Jiloka Permana anak menak tunggal anak menak. Urang pernah ke sapuh pelang tato adu tulah hampara tiga.
1: Wah, azimulati tegal.
0: Maju, urang aja.

Ia denawat dipun jamakku Bambang Pramarita. Leungit diri nu sayakti nyaeta leungit diri narseksi ilang warna denawa. Yang ngelek aslina deui nyaeta Arjuna ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan teu tiasa ngutekeun curug-curug acan. Aduh, satria. Ampun kaulah satria. Astagfirullahaladzim. Nah, kaget deka. Gusti. Ajak mun euy. Heda anehnya euy. Hiti gara manehna gara anu mimiti nyin kakacauan. Aye geus ruksak manehna anu kaduhu.

0: ingat teh paman bud.
1: Lad.
0: Paman.
1: Nah itu teh paman agan gitu.
0: Nah siya teh nyahokan pencak kaki. Mimilu tiba heula teh siya.
1: Manawi teh alo.
0: Itu alo maka kaula.
1: Sanes ka putra Kang Osid. Alo. Nye. Aduh. Lain ngomongna teh nu lain-lain nya. Ih, da wala teh kitu mah aing mah nyatu. Da dewek mah usahana teh nu lain-lain. Heeh. Aduh, ampun.
0: Nanaonan ieu teh paman? Dugi ka ngaraksa kaayaan pusir daya pangwangunan sareng sajabina.
1: Ulah paman-pamanan agan.
0: Naon?
1: Pokona mah tewak ge sarajan paman oge. Nya, sakira-kira ngarusak mah.
0: Nah maneh boga dendam naon ka Paman Arjuna? Heh?
1: Pun bapa di Ciduhan.
0: Nu balik.
1: Weh mun dilamokot. Piraanan sareng bapa teh kitu cenah eta. Jadi kekesed. Lauk buruk milumijah. Tah tina lauk buruk milumijah mimitina mah. Nya dorna anu kitu agan dalangna mah mimitina teh.
0: Aduh tobat.
1: Abdi mah apa ti mimitina? Sungguh agan.
0: Geus yah.
2: Deh kumaha jeung?
1: Nyuhunkeun tulunge kaula.
2: Keke. Bisa kaula nulungan anjeun tapi anjeun geus bisa ngarumasakeun kana dosa anu kalaman. Nah ieu laku kitu teh bener ceuk pandangan anjeun pribadi.
1: Memang kaula salah ayeuna mah sadar. Yen beki dia beki jentre pun anak teh Abimanyu bade ditandasa kurang-urang Kurawa.
2: Nah geuning geus apa nepi ka pabarinya?
1: Kaula ayeuna geus bijil manusana.
2: Oh jadi anjeun pangnangudak-udak Abimanyu teh era dumeh guru.
1: Taklid teh aya kitu teh ngaranna. Jadi sagarupa teh kumaha ceuk mama, kumaha ceuk guru. Eta teh teu mikir teh. Teu mikir sorangan. Teu ingeteun dirina teh saha, urang mana, di mana, ka mana, ayeuna keur di mana. Heeh. Grepek aya baju dewek di mana nu tadi teh euy. Sora.
2: Minggos ka mana karep pe ngomong teh. Jadi geus ngarumasakeun maneh yeun anjeun teu salah.
1: Teu nu dame.
2: Anak anjeun bakal jadi korban.
1: Leres deh kumaha? Kaula teurik neangan nu jadi anak duka ka mana sareng kumaha nasibna?
2: Lamun kitu carana tah tingali anak anjeun. Bijil manyu. Lajeng wae ieu Abimanyu kaluar tina ieu susumping.
1: Tapi nodamel ama ieu putra.
2: Aduh kasep.
1: Cing ama teh tulungan bawa ieu leuleus awak.
0: Cager anjeun Arjuna.
1: Arjuna disebat cager Jangira Tangi. Satria
2: kula
1: nuhun
2: sawang suna. Jadi sadar karena kesalahan.
1: Kaula sadar karena kesalahan.
2: Tanggung jawab karena naon rupaha kaansuran anu geus diruksak wajen.
1: Kaula tanggung jawab.
2: Naon?
1: Dek ngagentian.
2: Ngagentian naon?
1: Itu pangwangunan anu rusak.
2: Lain eta wungkul tapi tanggung jawab dihukumna jeung. Sabab di ieu amarta hukum adil nu dipake ai adilna hukum wasit karo hideung moal ponteng kana koneng teu akian teu ninian teu indungan teu bapaan teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah dituntut kaula
1: teu pinodama kaula sadia pikeun di hukuman malahan kaula rido umum kene yen kaula teh meunang hukuman naha sabala taun mun taun ieu mah supership agan kalebetna supership ngaganggu kesetabilan negara kersahan ima kan wajah naik agan kena dihukum
2: kaula rido kalayan ikhlas
1: barang nuju riungan sapraptane pun
2: ye Bambang Pramudi tangat jangelek jadi deui Prabu Yudhistira
1: nurut cakya sesekar ningwang nur saya sesekar ning wang sakaya

0: Aduh, Raka Prabu hapunten dayi
1: di Kampura Arjuna.
2: Wah, sembah kepihatur wah.
1: Nuhun kasep, karena naon rupaha perjuangan anak oge maneh cepot dawala.
0: Sumuhun kulan.
1: Bapak maneh di mana? Ah, di tuwe di lemur panginten.
0: Ya, kitu geuning ngalampahan pramudita teh eta teh cu. Nya, geuning eta teh Gusti Prabu Yudhistira. Nya. Alah, ai sugan aing teh jadi beno. Padahal sakali-kali mah nya euy beno jadi dibogel lalakon teh. Atuh ku kituna hapunten anu kasuhun tina nu pihak kalepatan ageung semonten alit atuh tina gogonyakan ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di nagara. Mudah-mudahan tina naon pihak kajadian anu kaalaman teh ulah kajadian deui urang pake enteng urang jeung hikmah ku urang sadayana nya ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sing tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariu kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane Obet tilu dinten panyawat teh atos ararista duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun, si abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Rowon, Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, Bal antum yauma izin kathir. Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusai sail. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung, sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, وَلْيَنْزِعَنَّ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja, umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Walyan walyakzifanna fi qulubikumul wahn, pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, "Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun." Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu, dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu, dulu sekali. Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? tidak tahu. Siapa nabimu? Tanya ho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Heeh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup

Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, waziraan bi zirain. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer, tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar.

0: dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak, melarang orang sholat, tidak, kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khithah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh, dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu, kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia, mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain, belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman, walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa, dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa, dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Keroyokin Pak Guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam, 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa, kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat, berumah tangganya sudah cara barat, berpakaiannya sudah cara barat, mendidik anaknya sudah cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu, lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, Kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatet sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai.
2: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun, sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi Rabbi Musa, Kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan. Bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral, ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi, artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendirian. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Ma, teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos seep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayeuna bade ngaleut deui, Ma, teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat seperti
3: 102,4 FM, Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawa seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes alfa-fosforis. Insya Allah da emak oge geningan aya karaosna. Bade siap dua botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah gitunya mate iya jajamu teh istuning namun manjur karaosnya ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa sagala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit
1: ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas saatos nang konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
5: Your mother.
4: Yes, well done.
6: Who should I give my

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah aku mah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya temenik. Kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal dia pun
2: tentang
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyari tak ayah nata nuju damang hoyong yendei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita terus kemana wae ibu berobat ya teh terus nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapain sok ke rumah sakit masa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nyari. Muhu dada iyo jantan iyo tak kawin sama baru iyo teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting ayan dari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapat kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
1: terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga terus ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Tekung si Lila dua nana gesal lumpang deui dina trotoar di Kosambi. Kalawan pagiling gisik jeung jalma rea. Aya nu leumpang rusuh, aya oge nu salse. Aya nu riduku babawaan, aya nu silih kaleng jeung rupa-rupa deui di dinya teh. Kaayaan teu karasa beuki peuting. Tapi kota masih keneh nyaring. Jalma balawiri keneh. Kendaraan teu weleh ngantai, ngan toko geus aya nu mimiti nutupkeun tingkebanana.
1: Waduh, sudah malam nih, Li. Aduh, sudah malam nih. Ngurang kana beca yuk ah. Hayu. Tapi sieun uing mah ieu teh hek yeu.
2: Waduh, takut. Kenapa takut? Naik beca.
0: Aduh. Heuh, da geuning dina beca mah urangna dihareup anu ngaboseh di tukang. Kumaha mun dengar bool truk atuh? Meureun panghelana ti dagor. Kitu maksud kuring teh.
1: Wah. Hehehe. Waduh. Rusli, Rusli. Si lain mah pilaku. Truk aya boolan, aya bocor. Hayu ah.
0: Cici hek keukeuh ngajak kana beca. Geus kitu mah terus nyarukan beca, cenak duanana kana beca. Geuleuyeung mapai jalan raya, reok mengkol ka belah kenca, lempeng terus mengkol deui ka katuhu. Regeureun sakeudeung, sabadana lampu geus hejo, maju deui. Rusli gawe na raratreret nitenan kaayaan nu kaliwatan. Tapi weleh can apal di kaler jeung kidul, kalah lieur da dibawa gedar peuting harita teh. Nyaho-nyaho rek beca teh eureun. Cut si jehek turun. Rusli oge nurutan deui harita teh turun tina beca. Terus asup kana gang leutik, leumpang patutur-tutur. Beki jero, beki pasasedak jalan teh. Loba jalma, loba awewe balawiri di dinya teh.
2: Duh, di mana ieu teh Kang?
1: Waduh. Apa nu dicaritakeun tadi teh? Pan hayang endong lain bermalam. Ya di sini bermalam nih. Enak. Ada selimut yang berjari.
2: Oh nya nya nya.
1: Nah, geuning tempat yang kana gang leutik. Ah. Apaan biar lebih adem, biar lebih seru.
2: Oh, nya nya nya nya. Ngarti kuring ge.
0: Rusli seri leutik panona gular giler semugalak. Akhirna regeureun ngajanteng duaan. Terus nitenan kaayaan di eta tempat. Rusli ngarasa betah. Resepeun nanyo lampu. Nanyo nu herang tinggi lisir. Bari seungit minyak seungit nu lelempai datang. Aya nu gagupayan, aya nu kulat kelet ulah tedot. Nulungak-ringak aya di sarua. Puguh atuh. Ieu meureunna disebutkeun Bandung Kota Kembang teh. Keur harita. Loba kemang buruan, kemang anu garaling. Jeung rame kudu ngaromong di dinya teh.
2: Aduh. Di mana ngenong teh Kang?
1: Waduh tenang. Tenang, urang milih heula tempat kamar anu adem. Anu seru. Pokona mah yahut lah.
2: Pilihan cihek teh atuh moal salah.
1: Oh kitu Kang.
2: Duh. Sumpah kuring mah dancar apal naon yeuh.
1: Aduh, pokona mah nikmat adem. Nanti tidak usah pakai selimut. Di kamar ini semalam aja. Waduh, pasti bakal oh enak tenan.
0: Dekung si Lila. Si Jihek Noel Karusri ngajak lempang deui. Go ka hiji tempat. Si Jihek terus cacarita jeung hiji awewe kolot. Geus rada kolot awewe teh, tapi memang katingali kageulisanna mah cenah geus kolot oge ngan geus kolot wungkul. Si awewe keur mah pantes geus kolot oge. Someahna keranan
2: tapi kacongahun. Rusli puguhe kataji satuluyna dua nana arasup kahiji bangunan misah kamar. Labas tapi ka isuk ngelong di etapa tempatan bari tebijil deui. Pokona mah teu kudu dibahasakeun jeung teu kudu dicaritakeun. Kumaha kaayaan pangalaman Rusli jeung si Jihek di eta tempat?

0: Kacaturkeun isukna si Jihek jeung Rusli geus barijil ti eta patempatan. Leumpangna bangunna lungse. Poh si Jihek, poh Rusli geus taning meureun jigana mah tengah peuting. Tapi Rusli ngarasa sugema sabab peuting tadi ngeunang pangalaman anyar anu moal bisa dipopohokeun saumur hirupna. Tetela ngeunah di kota teh cenah da geuning dahar karikop. Sare karireup hayangna naon karimenta asa loba duit.
1: Aduh, palageurnya Kang, aduh, di mah geuning yeuh.
2: Ya iya. Pukuh bae atuh, ngenak tenan ya.
1: Betah li. Duh, betah Kang.
2: Ya iya syukur. Tak ngayeuna. Ngurang poe ieu ngurang jalan-jalan heula ngarah ngapal kana kaayaan di kota Bandung. Urang ngeliling poe ieu dek naik bemo, naik angkot, naik beca, sok pan tegedo salempang. Da duit mah loba keneh lin.
1: Wah, kenal keneh Kang lah, lumayan lah. Cukup saminggu di mah yeuh jigana mah yeuh. Saminggu di mah kuat yeuh jigan mah Kang.
2: Ah. Tak ayeuna. Di dieu da deukeut. Urang ka ngalun-ngalunnya. Ka stasion, ka Pasar Baru, ka Tegalega, jeung urang ulin ka terminal-terminal. Terminal bus, terminal angkot gitu. Urang ulin oh, kudu apal di dieu. Pan aya terminal 2 nu gede, ada terminal lebih panjang, aya terminal Cicaheum, aya terminal Kebon Kelapa. Nah, jadi ya penting pikeun maneh mali. Nah, terminal, terus oke okay, pasar, pasar di kota Bandung, pasar anu gede, pasar detik. Jadi sangkan apal karena kaayaan di ieu kota kitu. Cek si Jihek ciga anu ngahaja ngawarah Rusli ngarah wawuh ka kota Bandung. Tah ari ieu aya di mana Kang urang titeh ayeuna? Mun lembur-lembur naon, kampung-kampung naon Kang? Ah, atuh lain kampung ngaranana ieu mah kota. Ngas kota. Nah, ieu tadi aya di Bandung apa urang teh di Bandung, kota Bandung. Eunyaheuh atuh euy ngoy geus nyaho ieu teh di Bandung maksudna teh kampungna ieu mah kampung naon pan di lembur urang mah geuning rupa-rupa aya Legok Inong aya Cibiuk aya Legok Hangseur Cirangaok Nangorek kitu jeung rada deui lah pokona mah di Bandung oge aya meureun ngaranana ieu teh. Nya aya di Bandung oke. Okay. Tak urang teh ieu teh di Andir. Ngaranana Andir ieu. Ah, engke ngurang ka Astana Anyar. Tempat eta teh lain loba astanana ngan Astana Anyar ngaran tempat. Geus di dinya terus urang ka Cibadak. Terus urang ka Tegalega, ka Kebon Kelapa. Apo koe urangnya derwai poe ima tak gitu ngana apal mah industri ye ngana apal ye memeh balik ke lemur gitu jauh si Jihek oh gitu iya tuh hayo pan kuring pengalaman sudah 7 tahun pernah di sini gitu jadi apal karena gang-gang sempit apa gang-gang anu puting tadi teh ya gang yang penuh kenikmatan selajan berupa gang tapi ieu kasohor gang eta mah loba jelema nu ngadeg-deg di mana-mana eta waduh eta di luareun gang teh memang ngantai mobil ararus aduh pokona mah karasa kurus lipan penting tadi malam tadi bagaimana itu surga dunia gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Waduh, tadi luarin gang teh memang ngantai mobil Ararus. Aduh, pokok nama karasa kurus lipan. Puting tadi, malam tadi bagaimana itu? Sorga dunia gitu. Dua nana terus lempang. Ngah aja tekena bemo, dah yang sidik segala rupa na sangkan lebih apal ke hiji-hijina tempat. Mun capek, tuluy areureun ngadon jajan bari ngobrol. Kitu jeung kitu wae tepi ka burit, malah tepi ka jam 10 peuting es tuning taya kacape. Terus neangan di tempat meuting nu sejen. Rusli beki betah aya di Bandung teh. Lat weh poho ka lembur mah. Duit dipake unggal waktu beki lila, beki ipis. Akhirna dina poe kagenep kari saeutik deui duitna teh. Dahaben dibeulikeun teu make itungan, teu make kira-kira, rasa maneh loba atuh. Akhirna tepi kana waktu nu ditangtukeun nyaeta saminggu ti saprak nepungan Mang Sukri tea. Rusli inget kana janji pok ngomong ka si Jihek. Kang, ada apa? Uing ayeuna rek nepungan deui Mang Sukri, rek muguhkeun janji jeung Nyi Titi tea. Kitu ceuk Rusli. Anya, aduh, hampir lupa nih kulo. Dak boga janjinya. Ya cung bae atuh. Cung bae ngayeuna mah daknya kudu ditepungan deui. Sok ka ditu, cung bae. Si Jihek dari anak karanan. Tapi Rusli rada ngagebeg sabab jawaban si Jihek teu ngeunah kadengena. Keke. Nah make jung wae. Moal milu kitu Akang. Kadek. Ngomat Rusli. Ulah nyangka goreng ka Batur. Komo ka Akang. Ulah wa salah sangkali. Kieu keur aya. Pan urang teh rek matuh di kota lain. Heueuh atuh. Tah. Lamun rek matuh hartina urang kudu boga tempat. Keur cicing. Ulah unggal peuting ganti-ganti tempat. Itu bari kudu mayar. Mending urang boga tempat anu matuh di tempat di mana di kota Bandung bisa sabulan, bisa setahun, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun. Ada loba rumah, yang namanya rumah kontrakan gitu. Tak ngayana kieu li. Akang nyoba rek neangan imah keur tempat cicing urang duaan. Lamun perlu bawa pamajikan ke kitu ka dieu. Tangtu lamun maneh bawa pamajikan ya akang neangan deui. Ya pamajikan nya imah nu berbeda tapi moal jauh kitu. Nya lamun kuring geus kawin jeung Nyi Titi sarta si Titi daekeun. Nyanya gitu. Gitu harapan Akang oge. Terus urang pan bakal senang. Usaha bakal gampang. Duit loba. Tempat cicing geus boga. Akang rek kontrak keur saheulanan mah. Ngontrak heula. Engke mun Rusli datang deui ka dieu ka kota kari sup ka imah kontrakan. Keun ngontrak nama Akang da duit di Akang oge aya keneh. Tah. Ari Rusli ayeuna balik sorangan nya. Moal jeung Akang. Moal nipu Akang mah. Ah. Kapas teu apal ka si Jihek. Urang teh kudu sapapait sapamanis. Jadi wayahna ku Akang moal dianteur. Lain hartina Akang tega tapi demi kelancaran urang duaan. Maneh nguruskeun eula pi pamajikanan. Tah Akang rek nguruskeun pi tempatna. Lain adil ari kitu nya. Leuh. Kumaha engke neanganna Kang? Pan uing mah teh nyaho alamatna. Tong bingung kari Rusli. Tong bingung. Tah engke teh lawan balik teu lemur. Didoakeun sing hasil mawa Nyi Titi jadi pemajikan resmi. Nah, engke tong kamu mana? Apal kene ka si ibu nu ngampihan urang basa peuting mungaran dia.
1: Oh, nu digang teh, Kang. Nu digang jero gang teh geuning di dinya. Nu loba anu analus marulus, nu herang-herang.
0: Ingat kenehnya, aduh. Ya pasti ingat, aduh, karena gang eta mah.
1: Kumaha? Oh, jelas ingat, aduh. Mapoho, Kang, nepi ka irha oge. Balageur lah nya, teu kacongaheun. Duh, jeung pikareseupeun dipokana mah dirinya mah, duh. Aduh. Asa surga teh asa nu urang lah peuting eta mah kitu.
0: Syukurlah lamun ingetna. Pasti atuh kana kituna teh. Sabab yeuh mun Rusli percaya mah, heuh lamun didinya percaya mah, eta teh indung-indungan Akang. Da Akang mah teu ka mana tuh. Didinya we baheula mah ngora keneh si emak nu si ibu nu tadi teh ngora keneh basa 7 tahun kaliwat mah. Aduh. Malah ya jeung Akang oge deukeut pisan pokona mah eta teh. Ngan teu ka bogoh mah rada kolot saeutik Akang kitu. Tapi da waduh. Bukan main si ibu eta teh. Jangan pisan ka Akang teh kitu.
1: Jadi Akang lamun boga duit sok mampir ka dinya.
0: Tungtungna Akang dibere tempat keur khusus keur Akang kitu. Nah. Jadi mun engke Rusli geus balik deui ka kota, tong ngasa-asa datang wae ka si ibu eta, ka gang eta, ka dinya nya. Tanyakeun imah kontrakan teh. Pasti dituduhkeun. Dituduhkeun. Da kitu malah bakal dianteur geura. Sabab mun Akang geus meunang rek buru-buru bebe ca ka si ibu, tah kitunya.
1: Rusli ungut-ungutan, asa bener oge eta omongan si Jihek teh. Ciga-ciga pikasenangeun, sabab mun Nyi Titi daekeun sarta Laksana bisa kawin rek langsung dibawa ka Bandung, karisup ka imah moal teu senang sigana mah.
0: Kumaha, Li? Kartos. Mengerti.
1: Karti, Kang. Syukur ada gitu malah. Tapi duit uing geus ipis ya, Kang. Duh. Minta heula we atuh sawareh ti Akang keur nambahan ongkos ye. Pokona mah keur balikna engke ye da keur sajalaneun mah cukup ye oge.
0: Ah, beres. Siap lah, eta mah. Tangtu dibere da Akang oge boga pikiran. Aduh, tah ye cukup binya.
1: Ya.
0: 50.000 ye ya. Aya ye. Heeh sok. Bawanya cukup meureunnya. Mun kurang mah waduh, mun kurang. Ngadadak we usaha heula.
1: Pan geus boga modal urang. Modal naon ya Akang?
0: Kawas teu inget. Eta baju jimat nu bisa ngaleungit teh. Pake eta heula. Mangpaatkeun. Wah sahwe aduh di ditu teh nu beungar cokotan duitna kumaha carana pokona nu meunang duit nu penting mah kitu
1: ngan kade eta baju teh ulah dijual jeung makena ulah mineng teuing nya
0: ulah dijual eta baju teh ulah mineng teuing makena
1: jadi lamun teh kapaksa teuing mah ulah baju teh ulah sembarangan make lamun kadesek lamun kadesek tah wayahna pake eta baju
0: jeung kade ulah poho kana pangapesanana eta apal meureunan bisi poho kitu
1: ceuk si Jihek bari mikeun duit ka Rusli ku Rusli di tampanan harita teh aduh nuhun Kang lah nuhun nya kitu we lah sing meunang imah teh nya bisi kuring hasil serta tuluy kawin Nyi Titi rek langsung dibawa ka dieu
0: beres pokoke sip dah benar mah
1: jeung yehek teh atuh tong hariwang yehek mah. Sahabat setia pokona nu Sri ieu.
2: Gap dua nana sasalaman tananing pada satuju nyangreudkeun jang dipasini sumpah satia yen rek silih belaan. Geus kitu mah Rusli amitan kasiji hek rek mulang heula ka lemurna nyata lemurna cisah saktea. Ku siji hek dijajabkeun tepi kana bemo malah mah dipangmegatkeun bari teu poho dipapatahan jalan-jalanna bisi nyasab. Padahal Rusli oge geus rada apal ayeuna mah da saminggu teh ider-ideran duit oge beak puluhan ribu apan. Dius Rusli kana bemo nu satuluyna bakal ganti kendaraan kana beus ngajugjug ka lemburna nya eta di lembur Cisasak teh.

Urang nyarioskeun nu aya di lembur Cisasak. Tisaprak aya kajadian di imah Namang Sukri ngeunaan Rusli nu maksa ngalamar Nyi Titi. Urang lembur beki nyaho yen Rusli geus lain pibarayaeun sabab mineng teuing kadenge bejana. Tina soal nu dilakukeun kumanehanna nyaeta soal kajahatan jeung kajahatan. Ngeunaan ngagarong Gan Ubed geus lain Rusia. Ngeunaan maling boeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho. Kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar. Malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet karena kajadian leungitna boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukut na Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus taat ka bina-bina Mang Dasim teh. Ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ya. Ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras-laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tek.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setu ayah cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ke babu cenanya
3: nya kemana-kemana ya edah teka raos teh
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tenggu
3: kan tiasa malanan kalau iya teh singku sial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teh teh asa cocogan gitu
2: teras dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nanti
2: sabara kali saya dinten ngeliat ya tata
3: 3 kali kemari mah
2: mohon
3: ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah gitu, mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: 3 genep tetes gini sedintennya
2: oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes
3: 3
2: kali pangintennya
3: 3
2: kali
3: 3 kali
2: oh berarti
3: mohon sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon haturuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun, dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
6: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kien orang cana keulanya? Tah, iya cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes cek.
7: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh cek?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ngagarong gan Ubed geus lain Rusia ngeunaan maling boeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho. Kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar. Malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet karena kejadian leungit na boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukut na Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur. Yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus taat ka bina-bina Mang Dasim teh. Ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur. Atuh kitu deui urang lemur Cisasak geus teu harayangeun wawuh jeung Rusli sabab sieun kaciwit kulit ka bawa daging kababawa kana jalan kajahatan. Boro-boro nu tadina henteu layeut dalah urut sobat dalitna oge geus teu hayangeun wawuh ayeuna mah ka Rusli teh. Komo pikeun kulawarga Mang Sukri mah geus nganggap musuh kana ngaran Rusli teh. Numatak basa geus nincak kana poe kagenep tisaprak kadatangan Rusli tea Mang Sukri bingung nu teu mangitung-tung susah nu taya papadana sabab diancam ku Rusli. Mangkaning Rusli teh geus kanyahoan yen boga kasaktian da geus bukti bisa ngaleungit atuh. Dina hiji mangsa kabeneran pas sore harita teh Mang Sukri sakulawarga ngariung di tengah imah rek ngayakeun babadamian penting ngeunaan bahaya anu keur ngancam.
1: Aduh. Unas.
2: Kumaha Kang?
1: Cik bantuan mikir atuh kami teh ieu teh. Na kudu kumaha ari geus kieu yeuh. Urang teh geus genep poe mikir. Tapi can aya hasilna ieu teh. Mangkaning isuk pageto oge si Rusli pasti datang ka dieu. Kumaha ieu teh nya?
2: Ari kuring mah awewe atuh Kang. Ceuk paribasa oge awewe mah heureut teu ponok lengkah ieu teh. Leuwih susah jeung bingung keur kami mah. Eta mah pek bae masrahkeun ka Kang Sukri. Nah rek kumaha atuh ieu urang teh ieu teh sikep urang teh dinyang hareupan si Rusli ka dieu kitu. Bingung kuring mah bingung eta bingung atuh kumaha eta berat ka bina-bina ieu teh.
0: Bi Unas kalah seren sumeren ka Mang Sukri.
1: Ari nyetiti budak na Mang Sukri harita teh ngadon ngeluk tungkul sarua bingungna dicampur ku rasa sieun lantaran embung pisan ka Rusli teh boro-boro hayang dikawin pateuteup beungeut oge sieun jeung keuleuh ceceub jeung keueung ka bina-bina.
3: Aduh. Jadi bingung ieu teh kuring ga sarua. Kumaha pamadegan hidep anaking geulis ieu teh? Bari neuteup ka anakna.
2: Duh. Duh ka Pak. Abdi oge bingung atuh ieu teh Pak. Duh. Kudah kumaha atuh Pak ieu teh Pak?
3: Temal nyititi. Duh. Nah kudu kumaha urang jatuhnya ieu teh? Ditarima da lain tarimaeun si Rusli mah. Keur mah si Rusli teh urut jelema buyan urut narapidana. Aduh urut jelema bada gajul di pangberokan katurug-turug lampahna jahat apanan boro-boro kabatur ngesidi kabapana oge ka Mang Dasim geus wani kitu ngagerejudna ka kolot teh. Jengna asa naon araheunana jajaka samodela si Rusli mah. Coba geura gawe cara batur teu boga di dieu oge geuning ngarajeun teh ngabantu ka kolot oge culak-culek tebener gawe nate. Gawe anu tetep teboga lampah tebener. Jaba apanan kerja di buronan deui. Ah, pokona mah geus eueuh siruaneun daun pokona mah ceuk paribasa eta mah. Lain arep-arepeun lah anu kitu mah. Heuda kahayang mah eueuh we telemur urang ngarah aman. Da kakara atuh. Ngabandungan kalakuan Serusli mah heueuh. Beki dia teh beki dewasa teh lain beki bener asa beki ngancrut. Cik Mang Sukri bebeakan ngahina jengnya campah ka Rusli anu memang luyu jeng kenyataan.
2: Heueuh, kitu pisan pamikiran kuring oge ieu teh. Si Rusli mah eueuh araheunana. Atuh da. Eueuh araheunana yeuh. Atuh najan teu boga gawe oge atuh bener-bener kalangkuannya. Bener-bener lampahna. Karasepeun bapi karasepeun batur ieu mah. Da ieu mah atuh da istuning teh pilihan taya pilihan pisan. Naon diarahna atuh si Rusli eta teh? Ah. Bingung kami mah ieu teh. Cing aneh di atuhnya. Nah bet ujug-ujug maksa hayang ngawin ke si Titi. Nanti mimiti iraha eta teh. Ti sugan apal maneh inget kene. Da asa teu aya gambaran-gambaran acan atuh. Teh kalangkang-kalangkang na acan tibe dituna. Ari hidup kungsi patari janji nyain teu ieu teh. Ari emak. Henteu atuh mah. Manya kuring kudu patari janji nu kitu patut atuh. Ah. Meni abah tinggalin anak mah pokoknya mah geuleuh titi mah ieu teh. Eta pedah tina kadar babuh biasa jeung na deui da babuhna oge babuh babaturan ieu mah teu kurang teu leuwih heupan barat babaturan kuring keur leutik keur urin di dieu teh engko naon teu puguh bet ngudag-ngudag kuring mani keukeuh atuh. Mani keukeuh eta teh meni maksana teh aduh. Ampun teu beurang ditolak eta teh si Rusli teh ieu teh. Geuleuh aduh kami mah geuleuh.
3: Tembal Nyi Titi.
2: Nya kumaha atuh putusanana ieu teh Kang Ugi teh buru-buru putuskeun kudu kumaha ieu carana ieu teh. Asa bingung kami mah ieu teh.
3: Ah. Kieu atuh. Putusanana mah panglamarati si Rusli tetep ditolak. Ditolak moal ditarima malah mah tosina asup ngalanto kaya imah kahayang mah. Tapi nu jadi bingung teh kumaha ngabenteng ancamanana. Heuda jelas lain ukur nyingsieunan apan eta teh basa omongan saminggu nu kaliwat teh. Pasti eta teh si Rusli masuk dibuktikeun. Heuh, dah maklum jelema telenges jeung dolim atuh si Rusli mah. Asal ngeunah ceuk manehanana, naon bae nu lebih kahayang ku manehanana kudu kalaksanakeun. Komo aya geus cebrog atuh, komo geus boga elmu ceuk beja mah, elmu ngaleungit. Aduh, cik bantuan mikir atuh. Jadi bingung ya teh ah. Kumaha carana pikeun nyingkahan balai ti si Rusli ye. Nah kudu kumaha supaya anak urang salamet. Alah cingka dieukeun lah udud teh ka dinya lah. Lieur aing mah yeuh.
2: Ya kana udud wae dinya masak matak balet ye teu bisa mikir.
3: Ah, teu hubunganna urusan mikir balet jeung udud ah. Nah. Adekeun ah. Aya keneh pan bakona.
2: Aya rokok malah mah. Tah. Meni kaos nu ngadongengna ieu mah ngan ngepluk kudu di bahandem pagawena catu. Sakitu. Heueuh leuheung. Duit dibeuleuman ieu mah teu da. Buka duit lain ditabungkan, cekodang mah dibeuleuman hantem dibakar jadi haseup. Ah.
1: Ah. Tong sakitu nanaon teh. Da kami oge keur eueuh mah tara maksakeun kitu. Mun aya we geuningan anu tukang beki udud mah ngariung saeutik silaturahim sor uing teu mawa aya we nu mere nawaran.

0: didinya boga kamandang naon ye.
1: Cek kami mah minta bantuan ka pamarentah atuh. Ka pa isi, ka pa kuwu. Ulah kagok urang teh, kana kitu mah.
0: Minta bantuan ka pamarentah mah ka pa isi, kulisi desa, ka pa kuwu. Cuma.
1: Nah,
0: kawas teu apal si Rusli. Sabab si Rusli teh bisa ngeleungit boga elmu naon cenah pokona mah ngaleungit we eta mah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janteng siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
4: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: atuh aya nama Kang Ukri yeuh.
1: Kumaha cek baneh yeuh boga naon teh boga kamandang naon didinya boga kamandang naon yeuh.
0: Cek kami mah minta bantuan ka pamarentah atuh ka pa isi ka pa kuwu ulah kagok urang teh kana kitu mah.
1: Minta bantuan ka pamarentah mah ka pa isi kulisi desa ka pa kuwu cuma
0: nah
1: kawas teu apal si Rusli sabab si Rusli teh bisa ngeleungit boga elmu naon cenah pokona mah ngaleungit we eta mah pan eta oge kungsi dikepung ku sabaraha urang lah pokona mah ku 10 urang lamun gelut mah bakal meunang dari lempung ku kabehanana dikepung eta mah tapi kulantaran bisa ngaleungit batan beunang kalah ngiles malah urang cebeo oge nu sakitu sama greng naku pakarang teu mampu nembak si Rusli mah. Nah kumaha tuh si Rusli eta teh?
0: Kumaha atuhnya Nyai? Aduh. Jadi bingung mama ieu teh. Bingung. Aduh, bingung pisan ieu mikiran si Rusli eta tuh. Si biang kelok ta, si wadus ta. Aduh.
1: Leng nyititi ngahuleng. Mikiran keur pilampaheun pikeun nyalametkeun diri tina ancaman Rusli. Dasar geus kitu wae kuduna meureunan kudu panjang carita namah lalakon brai aya ingetan aya ilham dina uteuk Nyi Titi lantaran inget ka sobatna nu mangkuk di Bandung nyatana Nyi Yeyen tea alias Nyi Yeyen tea anakna Bapak Aris. Nyeh Nyi Titi seuri pok ngomong dari anak karanan
0: ma. Kumaha Nyai?
1: Kumaha Nyai aya naon?
0: Bapak, kuring boga akal nu hade kira ieu teh. Tapi kitu oge mun di satujuan kumaha jeung bapak.
1: Tah. Geuning aya ngagebrai. Nah kumaha ti maksud ti titik ieu teh? Mangsuk ri atuhun pisan.
0: Pikeun nyingkahan ancaman si Rusli, Pak. Oge emak. Nyanya-nyanya, kumaha. Taya deui jalana iwati. Kudu disingkahan. Hartina kuring kudu init ningalkeun ilemur. Supaya teu bisa tepung jeung si Rusli. Tak kitu, mah, oge Pak.
1: Ceuk Nyi Titi ngedalkeun maksudna. Mang Sukri neuteup ka pamajikanana nu diteuteup kalah olohok. Sabab asa gede ting resiko namun kudu ini tilmur mah jaba melang deuih da puguh ka anak awewe ngan hiji-hijina bisi kumaonam jeungna deuih ini teh ini ka mana da teu boga dulur anu bisa dituturkeun atuh di Bandung teh
0: kumaha Pak kawidan atana pinte Pak.
1: Nyi Titi bangun teu sabar hayang keurang ngadenge putus anu jadi kolot. Titi
0: kumaha Pak? Kah? Kumaha?
1: Ini teh. Dek ini ka mana ye teh?
0: Yang ka Bandung atuh Pak?
1: Ka Bandung teh dek ka saha? Apan urang mah teu boga dulur. Teu boga tuturkeuneun, teu boga baraya. Istuning urang kampung urang mah di kota teh apan. Heueuh nu lain eta mah. Teu boga dulur urang mah.
0: Ah, nya kasaha wae atuh. Da pilaku are mungun ngampihan kana tungara atuh. Ngan mun eueuh-eueuh teuing mah. Kuring teh rek milarian bumi Neng Yeyen we atuh da heuh da moal burung nulungan atuh Neng Yeyen oge.
1: Yeyen mana ari maneh? Yeyen mana? Mang Sukri beki kerung.
0: Nya putrana Pak Aris, Raina gan Ubed teh geuningan. Putrana Ibu Warliah, Raina gan Ubed teh.
1: Oh, gitu. Kutan teh wabuhnya jeung eta budak. Iraha wabuhna ieu teh? Kumaha unas ieu teh? Ceuk Mang Sukri bari neuteup ka pamajikanana.
0: Ah. Ari kuring mah kumaha beres sampai atuh ah. Kuring mah geus teu bisa mikir ieu teh. Bingung sanyana mah damun bisa mah ulah tepi ka kitu, ulah tepi ka ini ti dieu. Tapi ari eueuh deui jalan sejen mah nya adalah di kumaha atuh? Ini ti dieu oge meureunan. Wayahna we urang kudu ngijinan ieu mah pa ieu teh.
1: Ti. Lamun aya nu wawuh mah heueuh yeyen teh sugan we atuh urang teh. Bageur ka urang. Lamun memang geus kitu kuduna, bapa mah moal bisa ngahalangan. Nam wae rek ka Bandung oge, komo mun nya mah rek ka Bumina Pa Aris. Eta mah bapa teh satuju pisan. Lantaran Pa Aris mah jelema bageur. Jelema tukang tutulung kanu butuh, tetelang kanu susah, cek beja mah. Apaan ka urang ge kurang kumaha geuning ngabantu kalemur urang mun ka dieu teh. Heueuh beda jeung Kang Ubed. Kitu-kitu jeung Haji Gopur. Beda pisan apan sifatna. Sarajana asli urang dieu oge Kang Ubed mah meni kieu tah. Keket eta mah. Itungan deui. Tapi kieu keun bae. Ngan omat urang teh sing bisa ngajaga diri jeung kahormatan awewe mah komo jeung sing bisa naon teh salain ti ngajaga diri teh sing bisa nitipkeun diri nyangsakeun badan komo di lembur batur di imah batur jeung omat hidep ulah kabawa ku sakabah-kabah. Jeung deui ulah kamalinaan sing inget kana Purwadaksina urang asal di mana da urang mah urang lemur kade tatakrama adab sopan santun eta kudu dipake komo urang teh nyemah di batur sing bisa pikanyaeun ting jeung pikaresepeun batur. Ngan sakit tu paminta bapa mak ieu teh.
0: Duh, nuhun atuh ari kitu mah pa. Kuring mah kali deur deui, pokona mah jeung tibatan kudu pasrah sumerah ka Si Rusli mah. Duh. Amit-amit pa, leuwih hade papisah jeung emak katut bapa keur saheulaanan ayeuna mah kitu.
1: Nya. Benar kitu. Tapi dek iraha initna ieu teh?
0: Nyari geus kawidian mah enjing oge bade mios atuh abdi teh pa.
1: Nyaheuk atuh ngan kade ulah aya nu nyaho sajabati emak jeung bapa mah nya.
0: Nyamuhun atuh kitu atuh pa.
1: Atuh plombang baluh teh asa ngurangan lantaran geus aya pijalaneun geus nyingkahan balai nu baris dibalukarkeun ku Rusli. Nu memang geus ngancam sarta jangdi yen rek datang deui. Geus kitu mah teu loba deui catur nyititi ku kumpul bawaeun. Utamana mah pakaian keur salin. Mang Sukri turun ti imah bebejana mah rek nepungan kapilanceukna rek nginjem duit keur ngongkosan anakna harita teh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

di tengah-tengah Tegal Kulusetra. Raden Sadewa anu parantos siap siaga bade mentangkeun panah nu ngawitan nawiskeun perang Bratayuda di kawitan. Mangwaspada dan nirakaton.

0: Sangkone. Jika napoye i anyen maka paragat nyawaku kaula. Utang pati barah pati utang gerah depa gerah. Gerah samut pusakaku dewek sangkone.
1: Gerah pentanggeun sadewa panah tina sadewa. Gerah pentanggeun sadewa. Gerah sadewa.

budak kamari sore masih kena bau panglai maka jeng hayang nyingharepan kaula geus bolongkotan taktik perang aja di kaula. Ai umur mah anjeun ngora, tanaga anjeun masih kena kuat, tapi urusan politik perang iwati aing nu bakal bisa nimangaranana. Hei sadewa, disamut panah anjeun ku kaula ieu.

Sadewa lan panasang kuning ngeblesat kawang-awang. Mangkahing bakal diaduni mukeun guluduk gurun tuyan gledeg rerentetan. Dipersaksi ku para sangat juata para lumanten bayar robaya. Ya perang beratayu dari kawitan.

0: aing poho. Bedog teu kabawa. Aduh, aing mending duh, bedog meunang nyeuseuh. Meunang asa. Aduh, cilah ulah, naon? Siap euy?
1: Siap.

0: Astagfirullahaladzim. Dah, tersyudin aja di tentara tetepok ieu aing. Aing mah daek jadi tentara tepuk tanggal hiji ungkul.
1: Tanggal hiji.
0: Udah gajian. Dideuh teuing leueuy. Bangke jelema geus kieu mah geus uhargaanana deui nya. Hargaan keneh bangke peda di pasar. Sok ayeuna. Aya jelema dagang daging jelema moal teu birat mah. Sing horeng nya euy. Anjing bodog di jarian paehnangan ukur bilatungan. Ari jelema mah jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu perlu dipertanggungjawabkeun deui yaumil akhir melak hade belah ade melak goreng. Kitu datang romantika tahun ka. Sing horengnya jasa anak jelema mah nya. Lumatak sok berlomba-lomba teh ayeuna jeung dina kahadean. Ningakeun amal anu hade pikeun conto keur anak urang turunan-turunan urang. Tapi maraneh mah paeh euy. Teu ngahiung wae naon teh euy.
2: Kontrol adun teuing.
0: Kereta api eueuh. Kereta api kitu. Ngahiung wae di kontrol teu belah katuhu. Maraneh mah maot dina pangperangan aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah pahlawan disebutna. Disebutna oge mati fisabilillah mati syahid. Jeung tibatan urang ayeuna mati dina golodog buat golodog batur. Haratan ngaheureun pamajikan batur. Pan disebutna ge mati konyol. Mati konyol. Betul memang betul. Karunya teuing leuwih. Urang asupeun yah.
1: Ibadah
0: Kang atuh. Heeh, urang teh kudu ibadah ieu teh urang kubur.
1: Rupae mah urusan nu hiji keun
0: ka itu abang. Sadangkeun pada teh sinik. Terus. Hey. Itu mimpi ka 3 atuh. Cacak geus kojor nyapekeun sia teh. Komo keur hirupna. Ih. Kumaha teh?
3: Duh, weh. Nah. Kita kamanakeun kah?
0: Heh.
3: Nu eta rek dikamanakeun.
0: Nu ieu. Urang asupeun deui kana kotak. Ah, sia mah geusan. Sia mah kagarek biji jeung geusan aing milih lakene.
1: Tapi pae sia mah.
0: Jeung make bedog sakedeung tapi pae. Aing milih lakene. Aling jang, cicing. Kolot jangan ikut campur dengan urusan pemuda-pemuda. Aku pemuda harapan bangsa. Akan berjuang matematika. Matematian. Demi ngebela bangsa dan negara. Jangan sekali-kali engkau menghalangi diriku. Hamba akan berjuang. Semangatku lagi memuncak. Sampai puncaknya. Aku akan semangat. Untuk berjuang. Demi membela negara dan bangsa. Senajan aku ini. Senajan. Eh, bahasa Indonesia senajan naon ya. Walaupun aku ini tidak pangkat RT-RT Aksan. Tetapi bersama rombongan ini. Ikut berjuang untuk ngebela negara Amarta. Dan sedikit pun tidak akan takut.
1: Sedikitnya.
0: Sebenyer-benyer.
1: Hari Akang di mana? Apa di net wae. Ai gaul di net ai ngomong anger.
0: Beda deui di net TV mah belegu aing si Sule.
1: Oh bener.
0: Di BSW-nya. Di BSW bukan sekedar wayang jam 2:30. Tonton terus BSW di net TV. Ai
1: sasisia mah ngali tayang tabuh sabaraha
0: sasisian. Teuing tong kananya.
1: Tonton.
0: Aing lagi bersemangat. Tidak akan menjawab siapapun yang nanya. Karena aku lagi bersemangat. Untuk membela negara dan bangsanya. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan peperangan ini. Karena sebentar lagi adalah 17 Agustus. Oleh sebab itu, silakan mari kita berlomba karung. Berlomba-lomba untuk balap karung dan balap dahar. Itu juga kalau ada nasinya. Kalau tidak ada nasinya, ya apa yang lebok ya. Jangan sekali-kali aku lagi bersemangat. Tidak mau aku ditanya. Ayo, jangan nanya aku. Diam kamu. Aku lagi berjuang.
2: Berjuang nanaon batur perang anu pidato. Da akan mah perang bagian masak lain bagian perang.
0: Masak juga ibadah. Kalau prajurit kelaparan siapa yang disalahkan? Saya yang disalahkan. Jangan sekali-kali kamu menanya saya. Aku tidak sudi kepada kamu. Aku seorang kapiten.
2: Gusti, ngajak aing buat gelo.
0: Bisa jadi. Karena aku lihat terlalu banyak darah. Darah muda. Dan darah kotor.
2: Palingan beungeut na beureum.
0: Jangan banyak-banyak macam-macam kepada beungeut. Mana oge koneng. Eta beungeut tai.
2: Gelos ya. Mana we karep.
0: Jangan ngomong pendayangan. Diam semuanya. Aku lagi sensitif. Karena aku lagi datang bulan. Yang siapa jangan-jangan? Siapa jangan-jangan? Aku bukan burung jangan-jangan.
2: Ay. Batur perang siang adon pidato.
0: Kanon puisi. Jangan sekali-kali bapak menyanggari puisi saya kayak gini. Aku tidak sudi kepada bapak. Bapak toksia. Malah karep yang ngomong teh dan si teh. Ayo, kita serbu rumah makan. Karena aku lagi kelaparan.
2: Aing ngulang mugus banget ki, ya. Wah, datang musuh mana? Set. Dah. Set. Cokot ini bukan. Trak. Siku jadi tak. Dik. Kodar dah sekali ya, gua aing. Aing dah tu. Jeger kota tua tu syah. Hah? Dijaga di harap tu syah. Aing jaga di harap teh. Aing na foto di na aing di foto oi. Aing mah propoden ge asup we. Oh nu nyarek. Heula dicarek aing mah ngawayan. Heeh. Mun kaburangan aing.
0: Aduh. Loh. Woi. Temiluan aing mentek. Bagian masak. Bagian konsumsi. Jangan sekali-kali kamu ke sini.
2: Anjir, ya panah, lupan lancep gitu dulu. Cacakan kena batu, Eta.
0: Hah?
2: Cacakan kena batu, kan ngecep gitu.
0: Mana batu?
2: Eta, payun anakan.
0: Gebok, beleguk. Batu di mana? Situ tak ngebohong lah, Mbak. Gebok.
2: Api-api
0: nama ya. Tuh, pake api-api. Iya, mah gebok. Tuh, gebok tuh. Tuh. Gebok. Gebok.
2: Gebok,
0: bener. Nih. Hiu,
2: malang, hiu, hiu,
0: hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, buka hiu, hiu, iya nuhun dadan
2: pembantu
0: aing gitu-gitu ge. Wes, anjing. Allah.
1: Padahal kelop teh sebenarnya nabuh.
0: Anjir. Tinggal di tempoh hulu aing kayak gini. Alhamdulillah euy aduh. Lain naon bisi eueuh ke hulu aing. Pernah kejadian kemari. Kumaha? Aya nini-nini lalajo perang Bratayuda, hareup teuing. Panah bur-bur ka itu ka dieu burat. Eta nini-nini kasabet beungna. Nepi ka ngageleunceng. Balik ka nini-nini teh ka imah. Oh, geus mani geus naon geus diangir. Abus ka kamar rek nyisiran sirah eueuh. Koceak maot teh. Nu ngoceak mah naonna da loba situ sungut teh wae. Ting hape ting naon. Aduh. Haling jang, cicing. Nah, panah teh kieu. Naon ye euy? Oh, bensinan. Aduh, bayar kurang.

0: Jar hutang pati, barang pati, hutang barang, dibayar barang. Pat bergara. Daun. Monar.
1: So, kayaknya menepi kemana sih? Nggak bela Kurawa, menepi kemana ke mah benar-benar sih kalau jar. Hah? Kan, bot. Mereka bantosan, siap bot. Wey. Ayah jelma sangsara kan dia.
2: Banding waing goblok sih ya.
1: Maka jengjel buat cuma sangsara sini kain bertiga bleng. Bina-bina teing buat sangsara kain madu teing ni jadi para manusia ingat. Bina-bina teing. Wey. Jelom mau eta irung nepi ka orongonyo.
2: Paduli ah dalin urusan mane. Lain lagi. Sugan teu eueuh lomang di dieu.
3: Malangat.
2: Pek teu aya lomang. Meni reuwas kuring teu geubrus kana lomang. Meni ngage beuki hate teu geubrus kana lomang. Ieu dadang ngadurudut. Jadi babak belur ieu dada. Teu geubrus kana lomang. Meni reuwas ieu hate. Naon merong?
4: Eta sia ngomong dikitu-kitu. Geuleuh kadengena.
0: Cik, sia teh ngomong make jeung dikitu-kitu. Nah, urang di mah ngomong teh kararitu.
4: Aduh. Lah. Aduh. Heh. Kae bos mun ngomong jadi kararieu kabeh tuntunna mah. Alah, kan?
0: Abot,
4: kade ganah. Pamikiran tenaga Syamat abdi tilu kali.
5: Saha Nyamat?
4: Nyamatna Mang Udi, Mang Udi we.
5: Doha,
4: di GNP Nangrang Kuningan.
5: Waratim, Waratim.
4: Nya, sareng Waratim Balaka Kuningan. Nya. Alhamdulillah.
0: Cik, halikeun eta duaan. Lon, halikeun. Halibot, halibot, halibot. Selan, halik.
4: Saya kurang. Hilang tenaga, Syamat, abdi tilu kali. Namanya, Pak Konang, Pak Konang, Pak Konang gitu.
0: Halik!
4: Wey! Siapa menikah di jentera naon?
0: Halik!
4: Gak ada kan?
0: Nyingga!
4: Gak ada kurang.
0: Aling
4: bade kulana.
0: Ih, goblok sih. Kadi sih. Kadi ya we wani mah. Cok.
2: Banding waing. Emang naing nak sieun ku sia. Heuh.
4: Ini mina teuing sih teh.
2: Tuh. Songah halangan atuh. Manehna nu ngadupa.
5: Kitu we ngaralonyeng.
2: Kirang tanaga Semat abdi tilu kali. Waratim, Waratim, Balaka Kuningan gitu.
0: Haling. Haling.
2: Hai.
5: Hai.
2: Meninggal.
0: Haling.
2: Hai.
0: Baik. Rek ngaos ya.
2: Rek neungeul kan ka pangi. Bro ka pangi euy. Wah, ngomong dong. Wah, si tekena.
0: Kurang ajar siapkan mana-mana. Hutang pati, berang pati, hutang berang, berang. Dibasakakan diksa kula beraja. Diksa pangusap, sakula paungan. Beraja lalap nem, para nem jiwa, perok anak menak, tunggal anak menak. Aci mula ditegal anak. Wajuh siapkan mana-mana. Ayo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
7: Bu Rema.
6: Ibu linggih palihan mana Bu?
7: Sukamana RT 22 RK 04.
6: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
7: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
6: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
7: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas gitu.
6: Panyawa tos sabaraha lami eta Bu?
7: Ya naik tinep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
6: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
7: Arpa propolis.
6: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
7: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
6: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
7: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar, dagdag digdig lah ente capek gitu, enggak nanteng te ngeluh gitu.
6: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
7: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
6: Ninga alpa propolis di manten Bu?
7: Tinu radio.
6: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis?
7: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
6: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
10: Pak? Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang tenulan dia balantan temah hangkut buta hangkut buta.
1: Iya iya.
0: Pada siap siaga. Nyata kamu ngalawan yang Arya Bratasena utawi Arya Bima Sareng Padmanegara. Iya pasukan buta buta singkaromoy.
2: Hei batur batur iya iya iya iya iya iya. Wayah nak kumpul-kumpul lelai, urang atur strategi, urang atur strategi. Tinggali-tinggali si Bima urang awut-awut. Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga.

0: Jol gagaro we
1: Bang tunyoran
0: Dadah Rama.

0: Ni samutut samutut muka mangke we heula. Aing ge teu nyatu. Ge tenar. Di Museum Seni Rupa dan Keramik kitunya. Museum Jakarta Kota Tua Jakarta. Kuapukana seni Senawangi Pepa di pusat Museum Seni Festival Wayang Indonesia 2016 oge Yayasan Total Indonesia oge disponsori ku BCA Bank Sentral Asia. Di nararaga Festival Wayang Indonesia ka 2016 alhamdulillah nu kagenepna ite. Buka hiji nama bahula pernah uing ngawayang tapi belah ditu di tengah itu di dia belah ditu belah lapang tilu dalang bahula kawuku para penisepu Bapak Hejwan Deputi 5 Menko PMK Bapak Dr. Anes Suparmin Sunjoyo Ketua Umum Senawangi Bapak Haji Konang Sutrisno SE Ketua Umum Pepadi Pusat. Bapak Ibu Esti Utami SS Kepala UP Museum Seni. Bapak Radio SESN Ketua Panitia Pelaksana PWI 2016. Bapak Agus Jamhur Ketua Yayasan Total Indonesia. Bapak Dr. Anes S. Solihin aya atuh ti Kuningan oge aya yeuh ngaleut ti Kuningan Bapak Udi di GNB Nangerang Kuningan Wawartim Balaka Kuningan heh seueur kulah Waratim
1: Waratim
0: heh Waratim Balaka Kuningan simpatisan Gerah Jati lu alhamdulillah nuhun kadara rieu ti Kuningan atuh pamiarta wayang golek Bogor oge aya
2: Bapak Herto
0: Bapak Herto
2: Serang Banten
0: Serang Banten aya
2: itu Teh Ika Serang Masuroto
0: heeh Teh Ika ka dieu dulu dulur dewek eta tapi adi jeung Kang Suroto na ka dieu Kang jadi urang dia dah urang dia jadi nama
2: ya, usaha di dia
0: atau usaha di dia
2: Kang Budiana
0: Kang Budiana
2: Sastra Manggala
0: Sastra Manggala
2: Kang Endra itu
0: Kang Endra ayah
1: ayah
0: nuhun
1: Kang Obay ya Kang
0: Kang Obay Ombay Cikarang
1: sana sih mau di dia orang Jakarta
0: oh orang Jakarta
1: Serang Mang Otoy
0: tadi Mang Otoy alhamdulillah
1: di Balaraja
0: heueuh nuhun kaulah lah ka urang dieu ah
2: Inen itu aya
0: Mang Inen
2: ya ti Bogor
0: ti Bogor aya heueuh kaul ah Bayet aya

0: Rendang nyelap.
1: Balaga ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar. Balaga mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teh meunang. Balaga hayang katangar ku bapa konang. Balaga hayang katangar ku Baratim Balaga hayang katangar ku Bapak Udi Balaga hayang katangar ku Dulalajo Dulalajo ngadagoan Balaga ada goreng gejeng dulur
2: ampih geun
1: ayo sia kurang ajar

0: pamajikan anak siap nyusul eh.
1: Nah eren. Lanjut atau lanjut?
2: Ah, taluk Paji, tuangkan.
1: Lanjut atau tuang, kagok lanjut lanjut.
2: Alim, ayah nu nyusul Paji.
1: Lah, moa. Nyusul nyusul pukul dah polisi.
0: Ada sian tu Paji, abi mah.
1: Ayo lanjut.
2: Alim ah.
1: Ayo lanjut.
2: Aku mah tidak mau.
1: Lah.
2: Tak buat Paji tak.
3: Pak Paji dilanjut.
1: Haram jaipongan teh. Temenang jaipongan teh. Homo ngawur-ngawur duit. Sapanjang abdi di Mekah teh aya kesenian jaipongan. Tegengeng. Haram. Homo ngawur-ngawur duit. Duit teh kudu disedekahkeun ka anak fakir piatu.
0: Yatim piatu urang Paji.
4: Haji nagempeur.
0: Soakeun atuh bapak Paji.
1: Temenan kitu. Ayo lanjut, Ji. Geuning aya bebeb.
4: Aya garwa tuh Paji.
1: Bebeb.
2: Iya, iya.
1: Kitu patut teh pagadagan teh. Ti imah janjina rek neangan pakasaban jeung duit di awur-awur. Ngomong nama kalah keur mungah keur puasa geuning eta duit di awur-awur, mangkaning eta teh duit aing. Duit paket keur lebaran beak kusia. Aing ti mana ngagentianana aing. Ngajabla geus teu payu. Ngojek geus eureun. Kari-kari sia eta duit di awur-awur. Salaki model naon kitu? Bebeb nyao bubah bebeb sia. Anak bah di imah barang keakan nyatu jeung peda. Kitu ge parebut jeung ucing. Kitu we duit di awur-awur ka sinen puku we sinen mah da gareulis beda jeung aing.
3: Urus sinen mah.
1: Da isinan mah kaurus, da aing mah teu diurus ku sia. Kumis sasagede tai sia. Bebeb nyao bubah bebeb. Dianteurkeun ku aing ka bapa sia. Diserahkeun talak tilu sakalian ku aing. Kabina-bina teuing ngawur-ngawur duit. Aing mah hayang beuli clipper setit ge hese. Hayang kabeli masker oge hese. Hayang kabeli sedaw oge hese ku areng aing. Sedaw teh.
0: Kene salaki nu baheula we nya Bu Haji.
1: Mending salaki nu baheula nya ge begang.
0: Nya, tapi satia nu
1: baheula. Satia ka aing. Ngan hanya ka ponok umur ka bentar gelap.
2: Khawatir tu Bu Haji.
1: Bebeb nyao bubah bebeb sia. Anterkeun ka bapa sia ku aing. Komis gede sia.
3: Ayo tuji.
1: Beb nyao.
4: Paji atuh menawi aya milik kene jodoh.
1: Maafin daku beb, tiada maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku. Aku tidak sudi melihat kamu. Pergi kau ke neraka jahanam.
3: Jahanam.
1: Bebeb nyao bubah bebeb.
3: Benci nanti bener atau jika?
1: Jangan membenci aku beb. Benci tapi sayang ya. Tidak. Aku tidak sayang lagi kepada kamu. Beb. Beribu-ribu bintang di langit hanya ada satu bintang. Yaitu kamu beb. Kamu kelihatan cantik. Kelihatannya. Meskipun kata orang bebeb kayak kuntil anak, tapi buat aku kamu kayak bidadari beb. Cintaku tiada dua beb. Bebeb naon bios naminya diganti sama aku bebeb. Dari edah jadi mala. Mala naon? Malaikat aku. baok nama jus aing.
4: Pianu kadua atuh
1: umbal. Beb. Naon? Bapak Bebeb polisi ya. Kok tahu? Karena Bebeb telah membrogol hatiku. Beb, wayang apa yang romantis, Beb? Festival wayang Indonesia? Bukan. Wayang kulit? Bukan. Wayang orang? Bukan. Naon, wayang yang romantis ya, wayangin Bebeb tiap malam.
3: Rombongan tuh.
1: Beb, apa Bapak Bebeb pegawai PLN ya? Kok tahu? Karena Bebeb bau kabel, Beb. Teh konsisten maneh mah. Ongkoh aing teh bau tarasi. Tapi bau kabel sih kan yang penting bau tarasi. Aina bau kabel. Siapa? Bebeb, batu Bebeb.

0: sedanten wadi apala tamtama. Nggih nggih nggih. Kumpul. Jaga kesiapa pengabang dia juga sih. Biuk. Calukan batur-batur. Oke, bos. Aisyah bukti gitu-gitu sini. Jika yang pelung. Weh, ngenakin yaitu mode. Yaitu gaya mohek. Mohek.
1: Semuhun.
0: Mohek naon.
1: Mohek, mohek mongkling.
0: Mohek, itu batu.
1: Ngenakin abdi anak pang.
0: Pang naon. Pang goreng patut. Masya, weh. Saya ingat, calukan batur-batur. Oke, bos.

0: my brother, everybody, come here. Let's go. Come on. Kemari. Kesini. Kadie. Kadie, die, die. Kesindang, iye. Kemarau. Kadie, die, die.
1: Siapa nak wonon?
0: Ya, kiki tuan, me. Wah, buka yang lempes, oi. Waduh, kacau yang ya. Gara-gara naik sepeda Honda lagi, ya. Peglabu, deh. Ah, lulus, oi. Mangganing temawa jelly, ya, ing. Wah, jelly alam, ya, ya.
2: Ih, gelap.
0: Wah, heras. Rujit, siapa? Bulan, rujit.
3: Biar rujit, tapi heras.

0: Nyai Raden Simah Pangapartos Gusti.
1: Diuk.
0: Lan.
1: Diuk.
0: Lan.
1: Diuk. Diuk.
0: Maksudnya?
1: Diuk.
0: Oh, simuhun. Naon cina?
1: Ongko simuhun ajik jete. Diuk.
0: Huh?
1: Diuk.
0: Ari batur nanya teh jawab. Dosa teh teh lamun batur nanya teh dijawab teh.
2: Pan aing geus ngajawab belegung. Cek nunungan teh ditarima.
0: Kolokoh ungut-ungutan. Teu ngahargaan ka babaturan. Naon cenah?
1: Astagfirullahaladzim.
3: Coba eta.
1: Ditarima belegung.
0: Hah?
1: Aduh. Ditarima belegung.
0: Ah, nu leres.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Bapak maneh maot, anjing. Lain bapak aing maot belegung ditarima. Bu, iraha maotna?
2: Aduh, nyanyi. Eueuh nu modar belegung. Eueuh nu modar belegung. Belegung eueuh nu modar.
0: Oh, tos dua minggu. Aduh, ayalah.
3: Parah.
0: Geus tong dicengcerikan ih. Anguran mah doakeun. Tuang ramacing ditampi iman Islamna.
1: Umah sia we aji.
0: Tah kitu amin gitu adalah. Aduh.
3: Biar teh amin.
0: Aduh. Kunaon maotna teh damang heula?
1: Eueuh nu modar.
0: Heh?
1: Eueuh nu modar.
0: Oh, liper. Aduh parah sih badannya. Aduh. Atuna sanes wawartos ka abdi da liper mah gampang. Liper mah ubarna teh ku hahanyiran. Di lemur mah model kokoh hahanyiran aing ge nyaho ngan eueuh nu modar ish hahanyiran ulah lepat
2: heueuh aji aing ge nyaho ubar lipat teh ku hahanyiran ish
0: nah teu kangge diwartosan ku hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran mode ku belut ku harmis tah nulangkung saya pisan mah ku tutut
2: aing ge nyaho ngan eueuh nu modar
0: is tutut
2: heueuh belagung aing ge nyaho ubar liper teh ku tutut is
0: sanes ku eta ku tutut
2: aduh anjir
0: aya bahan aing nu liperna. Amin mudah-mudahan. Aduh amin.
2: Budeg kabina-bina teuing.
0: Ku tutut, ngala tutut mah teu kengeng abring-abringan ku nyalira ge cekap. Deur ngala tutut nyewa tentara teu kedah.
3: Ulah.
0: Teu kedah dikecerik, teu kedah dicanak ge.
3: Teroris
1: tutut majia we anjing. Rek tutut rek keong kumasia
0: amin mudah-mudahan engke manya ka abdi we tutut mertua abdi ge damang alhamdulillah ku tutut ceng hardeu dugi ka ayeuna alhamdulillah
1: masia we
0: he masia amin
2: tuh celek di hareup pan aing nu teu heula
3: antri
1: ka di tukang diukna
0: bulan
2: baru karena itu nu ngomong aduh padahal aing nu ngomong aduh
0: oh semuhun takut tutut sami
2: duh anjing
0: hei naon di tukang diukna is tutut
2: aduh anjing tutut deui aduh ya Allah hayang ngabasmi we aing ka tutut
0: aduh di tukang diukna Hei. Naon? Di tukang diukna. Mesti aku. Aduh.
3: Sabar.
0: Aduh, ini sabar-sabar ge menit sabar ge aya. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini dari si budak ini ya Allah. Aduh. Hei. Naon? Di tukang diukna. Ah, mung ah. Aing mere di tukang diukna. Pac aing ge kitu teh. Bulan teu ngomong. Tak dengekeun hayang-hayang teh ngomong mendengkeun tah. Lebok aji. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Aing mecus disangka adan. Aduh jelema deu pika kitu-kitu teuing. Aduh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh gitu?
5: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol.
4: Kolesterol.
5: Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat, gitu.
4: Biasanya pamitas jadi kumah karawas, Pak?
5: Abimah pingsan lah, Pak.
4: Lu
5: sering gugur.
4: Mohon.
5: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
4: Mohon.
5: Sok ngodo dada gitu.
4: Mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan gitu kita gitu, dada. Yeah, dada di punggung kita itu pas gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap teh gitu.
4: Terus aya engap omingnya.
5: Nah,
4: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Tah, ku kituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
5: Ka dok. Sareng ka herbal.
4: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
5: ya,
4: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alfa propolis drop.
4: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
5: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
4: kumaha masih kena karaosnya sesekna
5: ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
4: mohon ibadah lancar
5: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
4: oh gitu
5: oh
4: ayeuna mah saat ustaz konsumsi alfa
5: propolis alhamdulillah
4: ibadahnya lancar
5: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sar teriut pak udang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
5: 3.
4: Tos seep?
5: 3.
4: Oh, 3 botol.
5: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
4: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol deui Pak Oming.
5: 3.
4: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
5: botol.
4: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
5: Ka hiji.
4: Oh, di botol.
5: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
4: Nuhun ya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
5: Perubahan.
4: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
4: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
5: Pak
4: Oming tambah rezekina banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kan,
9: iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: ya Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 mungkin.
8: Oh,
9: usia 68.
8: 68 iya, usianya ya
9: iya.
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Jel iya jaji kai. Menewa nu sampurna babaturan aing. Ih. Teu neuleuh sia teh. Celek dina sirah aing. Abina-bina teuing belenggu. Bodoh.
1: Gala naon ngawaku naon sia ka aing.
0: Naon?
1: Aduh. Nepi ka jangar sirah aing geus dagung-dagung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan?
0: Nah, tu lempang teh heug neuleuh ieu mah tungkul ngadudud. Jadi sirah mane diadu jeung sirah aing.
1: Ah, kitu. Jadi mane ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu mane?
0: Heuh.
1: Sabab?
0: Teu neuleuh.
1: Jadi itu salah.
0: Mane?
1: Dipikir-pikir mah lain hamba anu salah.
0: Saha?
1: Mane?
0: Nah, aing.
1: Dayakeun belagung. Geus puguh pan aing mah teu neuleuh. Tah maneh nu ningali ka aing geus nikah ka itu. Ya mah cele di dinya juga nu nyen masalah jeung aing emangna aing rek sieun ka sia. Urang ajar sia awas disantet sia ku aing. Bina-bina teh aing sia teh ka aing teh. Eh, jadi aya Gusti. Oh, nembe kareret. Sugan teh kapiting.
0: Enggak. Dunungan disangka kapiting. Dunungan disangka kapiting. Dunungan di hei. Hei. Ih. Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Is tutut. Daje tutut ya aduh. Aduh. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini dari godaan dua ini insan ya Allah.
1: Aya naon Gusti?
0: Ge heula.
1: Naon?
0: Ge heula.
1: Hah?
0: Ge heula.
1: Mending ayeuna.
0: Kae geus sase.
1: Nah, da ayeuna geus teu riweuh.
0: Lain dagoan.
1: Antosan saban abdi tos ka dieu.
0: Engke cenah.
1: Nah, aing mah lain ka mane? Maka jeung nunggang degung ka aing emangna naon mah teh? Amin-amin ateuing endah yang miluan Hayang miluan barokana rek dibawaan padahal moal usine.
0: Iya.
1: Tuh. Ya Gusti oge nya wayang. Sia mah ku hayang milu ka Prancis bolang batong wae.
2: Tuda bos
1: kumaha? Wah, aing mah tuda. Amin-amin ateuing sih teu mah gusinya. Sih teu mah sok ngoreng wae ka abdi nya.
0: Iya.
1: Tuh. Itu mah goreng patutnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tuh. Pami abdi kasepnya.
0: Henteu.
1: Tuh.

0: Lempang teh kawas nu kasurupan sih teh. Buka topina tuh. Jadi kitu budak Badung.
1: Suaikeun topi teh tuh. Wah. Wih, halo. Halo, bro.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo, halo bos.
3: Bos.
2: Alapi artis.
3: Komoy,
0: komo. Naon semelong? Naon?
4: Macam mana pula lah kau?
0: Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak?
4: Ye, mana mengomong tegitu, oi? Urang mana mana?
0: Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Geslila ayah di Suna. Eh? Geslila ayah di Suna. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila belegu gitu. Pocan nyahun bahasa Suna. Sudah lama ada di Suna. Eh? Sudah lama ada di Suna. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Suna apa? Curik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Suna. Ari maneh ngaran? Nama awak? Heeh. Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ai di dia jeung saha? Sama adi awak. Saha? Butet Humaregung. Adina Humarurung ieu Humaregung. Oh, keluarga panas tiris beureunya. Heeh. Ai bapa maneh? Bapa awak. Heeh, Sigarantang. Sigarantang. Ari inung ya siga termos. Ari aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Heeh, jigana uyutna hawu ye jelema ye. Heeh. Bisa bahasa Sunda sekidik-sekidik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinian Sunda itu si abang itu rees jeung dede.
4: Si abang hees jeung dede.
0: Bukan hees jeung si dede da geus diserakeun. Tapi rees jeung dede. Horeus nya jeung deudeuh. Nah itu rees jeung dede. Horeus jeung deudeuh. Bisa bahasa Sunda, lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, betul? Cisok, oke. Okay. Bubuy Bulan, oke. Okay. Bubuy Bulan itu masih? Ongko becus. Ya lupa lagi lah. Maklum sudah lama. Dari 1442. Gimana? Dengarkan. Bubuy Bulan. Bubuy Bulan sangrai benteng panon poe, panon poe di sate.
4: Ah, itu lagu Bubuy Bulan itu nyirep kena hati.
0: Nyerep ajik nyirep. Isok, oke, okay. Bubuy Bulan, nah, oke, okay. Mimitin aku mah. Bubuy, sudah. Bubuy Bulan. Bubuy Bulan di sangre si bentang lava. Panon sia, panon poe ajik dan panon sia. Lu mau balik, mau balik sia. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut si abang orangnya bisa, ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul? Bisa. Oke. Nayaga.
4: Ah, Nayaga kurang kompak ah.
0: Kurang kompak nah ya gak? Kompak. Di festival wayang Indonesia itu harus kompak.
5: Iya harus.
0: Karena wayang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Oke, nah ya gak?
6: Yo!
0: Ah, tukang goong tidak yoyoan.
5: Momoy,
0: ayo ikut deh nong moy. Oke, nah ya kak. Nah itu kompak. Kompak naona emane kompak diamnya. Oke, nah ya kak. I want to sing a song kopi dangdut. Are you ready?
6: Oke
0: please, kopi dangdut. 1, 2, 3, 4.

0: o le persone alunan kok kop karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut bapak. Waduh, hebat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tersangka ada dakwah nepi kan nyerap gitu. Nyanyi anjing. Aduh aing. Atuh jelema budak dibabawa ka dieu nyetak gitu budak wae. Ulah dibabawa nya budak mah tuh. Heeh.
1: Mamilu deui
0: ka Nah ngomongna robah. Heh. Cih ngomong deui. Macam mana pula lah kau. Oh salah dengek menai. Dengek kena lah batur ngomong. Tidak. Naon. Gering kita bisa ngomong Sunda bener. Nah naon gitu. Jelas ya orang Batak. Aduh anjir poho. Dalin orang Batak yang mesti Bogor. Sedang. Ya.
2: Teh awe orang Batak. Anas tu dengekan ku aing pinta orang Bogor. Tapi nabina teh yang ka aing teh nararipu we abung kajil mah ganteng. Tapi nabina teh.
0: Sadana oneta. Teuing.
2: Mane teh dianggap ya aing ngomong. Ya teh aing ngomong teh euy.
0: Oh radio meureun.
2: Disangka radio buka kacamata mah tuh.
0: Nah, ka aing ini. Weh. Gusti tingali naon? Itu melon segede gitu.
2: Juri nyebut melon ka aing.
0: Guys.

0: angkot buta, angkot buta.
1: Parantos sempak merbayaksa di payunin iya patih Bima Gendra. Maksad pada ngahurup Raden Arya Brata Sena utawi Raden Bima.
0: Anuk juwarin ujung ngamuk muak ngawik.

nyuwun nirahangan dika. Atur sewun nuhun lah saketika bigahan. Kadulur-dulur anu gacuruk barayan geus datang pamili. Anu geus sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina dangget ayeuna. Bagia dulur-dulur.

0: Aisi etana naonannya. Batur marampak Sekar vokal grup der menerikin mani. Kaciri semah yang kapuji kurunungan teh. Kaciri semah yang kalem kurunungan teh. Matak naon namun kuyub.
1: Tarule teuing ah. Sungut-sungut aing. Sungut di paraban ku aing. Sungut di warna-warnaan ku aing. Nama kejeng pimpinun kena urusan aing. Kuma aing weh.
0: Lain kuma aing. Pan mana teromongan urang.
1: Tuh rara yang teuing. Tuh hayang aing mangahiji jeung kaum duafa. Tuh hayang aing mangahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema menak, aing mah beungar.
0: Saha beungar?
1: Aing.
0: Maenya nu beungar weh buukan.
1: Nah sia teh mah mawa kana buuk. Da weh buukan teh ka hayang aing. Mending weh buukan aing jabatan huntu maneh jiga pager.
0: Itu aing jiga pager cenah heuh. Heuh, hese si jurig.
2: Wayahna nu sangarepan kurang aya si Bima.
1: Si Bima Gusti.
2: Si Bima.
1: Siaplah pirang aran si Bima. Ku abdi Gusti. Anu ngaran si Bima ku abdi ditinggalkeun nyaho.
0: Si ditinggalkeun atuh balik tinggalkeun mah. Keun bae antepkeun geun.
3: Ngomong sorangan.
0: Cenah ngomong sorangan.
2: Sabab si Bima geulen hiji lain dua batur-baturna loba.
0: Siap ku sih hayo.
2: Ini sararea. Orang kapung si Bima. Mangga mangga hayo ini. Mangga. Wala tinggalan. Siap ini. Saya mangga. Aduh.
4: Ayo ma.
1: Naon.
2: Munarang mah nyingkah.
1: Manehna nu adupa ka aing. Manehna nu ngamak. Balagu.
2: Wey.
1: Naon.
0: Eta teh dunungan beleuk.
1: Heeh. Nyaho aing oge.
0: Nah tuh ka dunungan teh meni campelak.
1: Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamek. Nah aya hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara unggul. Aya bangsat ayam diduruk, bangsat motor dipaehan, aya bangsat duit anggaran diarantep meuyit kumaneh sia kabeh-beuh teuing. Tong ni keperokan aing meuli japati.
0: Batur teh ngadukung.
1: Hah?
0: Ngadukung.
1: Teu rarayang teuing.
0: Batur mah ayeuna ngahajan nyangan hayang dukungan, hayang jadi kepala daerah. Maneh teh hayang jadi kepala daerah?
1: Teu rarayang teuing.
0: Beleguk maneh mah.
1: Maneh nu beleguk.
0: Naha?
1: Dengekeun bodo. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah,
0: heh.
1: Pek pikir ku sia.
0: Naon?
1: Rek saha anu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Heeh. Aing geu milih nu gelok aing. Kitu geu nu gelok ngana mah ngamandian heula.
2: Ayo ini cirit-cirit. Ayo ini cirit.
0: Lu aing. Woi. Hayu. Woi. Hayu. Woi. Hayu. Aduh Gusti nu agung. Ih, Allahu Akbar. Naon? Aduh si anjing kakara naon? Hayu. Teu ngarti aing mah. Ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun teh rek rapat. Ongkoh dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut. Allahu Akbar. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini dari babatok si ieu ya Allah. Aduh kudu kumaha ngomong jeung si aduh. Urang teh ayeuna terek kepung si Bima. Ngepung si Bima ieu dangukeun abdi lemes nya ye. Nyarosna. Urang teh aya teh bade ngepung Bima, bade mawatan Bima. Bima teh ditewak di mawatan. Di kok Bima na. Ya. Kalau digiceupan ka aing. Aduh, aing anu ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini ya Allah.

0: Sekarang sih.
1: Lagi apa, bro? Aduh, jika nu ieu nya sauyunan. Barungah kieu
2: lain bunga lieur.
1: Lieur naon? Lieur ngomong jeung si itu. Wah, iya.
2: Nah,
1: ngomong jeung si ieu mah bisa-bisa TBC. Nah, budeg. Ieu teh babaturan aing keur SD baheula. Keur SD mah baheula mah teu budeg, ngan gara-gara lagrag dina sepeda ontel. Jadi budeg. Tuh dioperasi celina.
2: Gitu.
1: Jadi ya budak. Iwati aing ngungkul dia bisa ngomong yang siya mah.
2: Nah.
1: Ayat carana.
2: Kumaha.
3: Ayat teori.
1: Tinggalikan. Ayat teori na. Tinggalikan.
2: Sok.
1: Tempo.
2: Sok.
1: Hei.
2: Naon.
1: Tuh.
2: Yauh aji gak ditoel.
1: Cela. Hei.
2: Naon.
1: Kumar kali katung, tumir kali manur, kapur kapis kapung. Cuma bang bang bang bang bang bang, kota tua, sepeda ontel, dipoto museum keramik.
2: Oh, jadi urang teh ana terek ngahurup si Bima gajah nama Amarta.
1: Dengekeun.
2: Ke ajik, museum keramik jeung Bima naon hubunganana ieu teh?
1: Teuing aing teh nyaho.
2: Oh jadi urang teh ngalawan Bima ini teh. Nah ngalawan Bima.
1: Kumir Kalimanan. Keluar tol macet. Di Bandung ka dia teh mendingan 6 jam. Jam mending panas.

aku telah memberikan sesuatu yang berai-berayan. Hey, naon bener, bener. Kumar kali katung, tumir kali manan, kumir katung patung. Timakang pak bang bang bang bang, pak dong dong pak ting tung, pak bang bang bang, dong dong dong pak belekuk. Aisyah ngomong naon. Kumar kali katung, korma, bujur tepos, macet Bandung, genep jam, bang bang bang bang bang bang. Wah, jigana ieu jelema kasurupan. Kumar kali katung, ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu nu aing aja kita macet. Aduh aja, aduh kami napi nanti.

0: Pandawa sareng pihak Kurawa. Selepeti pati yang pamili silala nyawa yang baraya. Itu kujaring carita. Astra jingalan dawala anu kiwari nyaeta ngabantosan Padma Negara anu bakal dihurup ku buta-buta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih Pak Limana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Kantas pengobatan kemana wae, Pak?
2: Habis seperti ke dokter daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-umsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yena.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
2: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
3: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
2: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ini ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu

0: seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
0: 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes iya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tes Maaini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Aduh, aing euy. Aing bakal ngalawan buta-buta di poe ieu leuy. Lain lawan memeh dahar, lain lawan atah-atah leuy nya. Sararakti galaraga. Wah, luar biasa, Jang. Ieu teh di Museum Seni Rupa teh ya leuy.
6: Nya.
5: Payuneun Museum Wayang Jakarta, Kota Tua Jakarta. Kuapokana Seni Wasanawangi Pepadi Pusat Museum Seni atau PWI 2016 oge Yayasan Total Indonesia sareng BCA dina raga Festival Wayang Indonesia 2016 kawuwuh ku para pinisepuh Bapak Hazwan Deputi 5 Menko PMK Bapak Dr. Anes Suparmin Sunjoyo Ketua Umum Senawangi Bapak Haji Konang Sutrisno Ketua Umum Pepadi Pusat Ibu Esti Utami Kepala UP Museum Seni Bapak Radio SSN Ketua Panitia Pelaksana PWI Bapak Agus Jamhur Ketua Yayasan Total Indonesia Oke Bapak Dr. Haji Solihin Alhamdulillah mudah-mudahan nih wayang tehnya beki nanyeur ka payuna. Sebab alhamdulillah wayang itu sudah diberikan anugerah dari UNESCO nyata sebagai warisan budaya internasional. Tepuk tangan kanggo wayang, tepuk tangan. Alhamdulillah akang tiasa ngagejrak di dieu nya. Dua kali baheula nu mimiti festival wayang kahiji di ditu ari teh mah ditu di payun tuh. Ayeuna di dieu alhamdulillah leuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih ya seni wayang teh lestari ka mamananya.
6: Amin.
5: Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksah. Nu mawe kitu, alhamdulillah Senawangi Pepadi tetep konsisten dina ngalaksanakeun nya festival wayang. Heeh, ada dalang teh akang wae meureunnya engke mah ka payun seueur kene dalang-dalang di Jawa Barat. Iya, dalang-dalang wayang kulit. Alhamdulillah. Geuningan petetan-petetan ti Giri Harja oge seueur. Anu icik kibung dina seni pawayangan. Laras. Dalang Oden oge aya. Kapayun insyaallah sina padang udin pada geut-geut ayeuna nuju latihan.
6: Latihan naon?
5: Latihan ngajual tanah. Alhamdulillah. Jadi calo, jadi makelar, mau eta nah tawarkeun ka aing. Kang tulungan. Kang tulungan. Moal teu sida wala eta. Aya anu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok. Kang tulungan eta kang tulungan aya anu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok bagian aing teh mah. Halo halo brother. Halo sister. Sister mah awewe atuh. Aisyah eueuh deui lagu salian ti eta. Didenge-denge ti baheula dalang mana ngalagu ye eta we. Oh da teu bisa deui atuh kuring mah mun kitu aka pan aka mah sagala bisa. Komo gering aka mah geus ngalagu papatong. Aduh. Meni genahkeun teh. Dedengeun. Nah kitu panglatihkeun uing hayang bisa ngalagu papatong. Oh. Bagus atuh. Ada kemauan berarti kamu. Hayang bisa lagu papatong. Tapi dewe geus kabejaan lamun ngalagu kudu dijiwai. Ngalagu teh kudu diresapi, ngalagu teh kudu di make rasa. Aya teorina. Ulah dapon ngam. Oh siap. Lagu naon? Papatong. Heeh. Kade artikulasi kudu jelas. A I U E O na teh kudu jelas lamun diajar ngalagu mah. Meka harti. Siap, siap. Lagu naon teh? Papatong. Heeh. Laras kudu apa? Ulah ka mana karep? Siap, siap, siap. Lagu naon? Papatong. Intro weh sih bener. Nggak lagu deh. Siap, siap, siap. Lagu naon? Papatong. Ketukan, ketukan kudu bener. Ketukan. Siap, siap. Lagu naon? Papatong. Si beungeut heula bisa ecile. Daerah. Siap, siap, siap. Lagu naon? Papatong. Siap. Dengekeun. Tadengekeun. Neng jok. Neng. Neng nong. Tina neng. Berang. Tuh, dengekeun geus ya. Berang maju ka lohor papatong teh papatong nyebut papatong teh ulah papatong ulah kitu ulah cowong tapi papatong teh kufe kufe vevatong veve cing manja vevatong vevatong nu koneng entrep naregang. Aisyah naon eta sora mending ngareuneuhan ngareuneuhan sitren ngareuneuhan berang maju ka lohor pebeteng pebeteng nu koneng entrep naregang. Cok. Ayeuna taun hareup. Ayeuna sih teh. Berang. Berang. Allahu Akbar. Cek aing cingeuna, cingeuna. Aduh aing. Berang. Berang. Allah. Atuh dengekeun rasukan ngeunaheun. Sok. Maju ka lohor. Papatong nu koneng entrep naregang. siapa mah gitu. Aduh, Gusti Bagu. Nah, mau bener siapa? Nikah. Si Pege. Si Monyong. Si Dawala biar ngeus dites, ayeuna aing rek ngetes sinen ya. Ulah nyatu wae sinen teh. Di deuleu-deuleu teh ngenyoh kitu luy.
4: Tapi bara regang nih Akang.
5: Heeh. Nen. Nen.
4: Tes kenya Kang cuman
5: kolokoh molor. Nen. Aduh. Nen. Cacak sorana komo lamun sorana aduh Nen turutan Akang Nen
7: turutan naon
5: Kang jok turutan Cianyuran laras gede gunung tadi ge gunung Tangkuban Parahyang Mapaisan Sao
7: Ayeuna
5: ditampilin ku aing ayeuna
7: ngalawan kitu bisa kali daya kecontohan
5: gunung Tangkuban Parahyang Mapaisan halus
7: Tangkuban Parahyang Mapaisan
5: halus Kota Bandung

0: lain. Gelik dah. Kota Bandung. Ciao.
1: Kota Bandung.
0: Lain. Kota Bandung. Lain karena irung
1: panilong nasamene
0: kada pilek jadi melendung. Kota Bandung. Bandung Bekasi. Jadi Ngetes. Sob. Sini nuhi jidai, kalian kalahnya tuh, wah saya tadi cekek, waing. Kanon selfie, weh. Sob. Kaca piring. Untuk kita tuh.
2: Kita ngadrung, rasa pun.
0: Kikinciran dina leuwi.
1: Kikinciran dina leuwi.
0: Kokojayan di muara. Gerak

0: Saya mengadon utah. Aduh. Sejak. Ya si nenek kernyira merenan. Aduh. Alok kah.
1: Aduh. Kang, aya dua alok teh.
0: Mau mana aing mah yang mana? Aing mah mana? Mana dewek dekeun. Di ini kan di sini orang-orang itu tidak semisini manungkul.
1: Iya.
0: Oke, lu harus bisa bahasa Indonesia ya.
1: Boleh.
0: Oke, kita tes. Lu nyanyi dangdut aja deh. Gua mah enggak inilah.
1: Emang pengen lagu apa sih?
0: Lagu dangdut dong.
1: Oh, boleh.
0: Lagu ini Istri Saleha.
1: Ah, jangan Saleha dong.
0: Naon?
2: Nawar
0: kaing dicekek cek aing. So. Setiap ke lu tong surupan ana tuh euy. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata. So.
3: Setiap keindahan perhiasan dunia.
0: Terus.
3: Hanya

Asik. Dah dengekeun Sinen. Dengekeun. Alok hiji deui. Eta mah olah lagu dangdut euy. Lagu nyatu kuna. Heeh. Duh, aing euy. Buta-buta geus kalupa kitu deuleu euy. Bawa naon aing ye? Heeh. Berjuang aing mati-matian di lain euy. Dola. Siap lah euy, siap.

0: Terima kasih Pak atas kebaikannya. Iya. Kalau tidak ada Bapak, wayang saya di sana terus Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, siap jempol balah. Iya, beres. Ya. Hebat tendangan gitu kutingu si Messi we dudungan aing euy. Heeh. Tajong di dieu. Duh. Celang. Bluk di handap. Kebetulan ada Bapak.
1: Ada sarung men.
0: Ada sarung men di situ. Wah. Ya. Aing kudu kumaha euy? Heeh. Halah. Hah? Eh, campur gue mah di tengkas gue ini.

0: buta-buta di babat gua ibu Kadaisya. Yampes!
1: Pakutina keadilan berjuang.

0: Nima, wayah na bantuan aing.
1: Mangga kaulanun, aing dirampok ku buta-buta. Mana siya buat?
2: Ayak ulan, ya abik ulan. Semaka pehatur ulan, duki pan pandegar atas ka dia.
1: Iyo aing.
2: Aduh, punten. Punten tengah-tengah, demi Allah tengah-tengah. Mana wita si Solihin. Be lancek aing kitu we ieu teh pamolahna teh naon mainna teh si Solihin. Solihin mana berina oge?
1: Lain naon teh aing teh hayang menjakan sepeda onte teh
3: kaburu-buri.
1: Kaburu-buri aing mah euy hayang dipoto. Heeh, teu kalaksanakeun aing.
0: Si Dursasana teh dibantuanku raja-raja ti nagara ulian. Timbalan. Wayahna ku sia bantuan aing diharep sia ditukang.
1: Saya mangga
0: hayo ini sarea mangga. Ini.

0: Jarot. Teu hayang eta awak jiga juragan Bima gede. Leutik ge nyatukeun nih hayang goblok. Aduh. Hela. Hay tantong diheureuyan wae eta teh eta teh dunuan teh keur parek perang, der diheureuyan wae. Daing mah tugasna pikeun heureuy. Aye aing ceuris mau dibayar mun aing. Heeh. Sangka juragan.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sateu acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sateu acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang budi keureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Peace FM.

aing papangi jeung manuk bango dulu. Manjar teh manuk bango cenah. Kurang ajar sia irung ni panjang-panjang ting. Sangara maneh. Kuring, heeh. Agnes Monica. Wajing Agnes Monica. Moanya ada Agnes Monica orang ngonyol. Kurang ngajar modar gua iso. Awas ya. Wiyo. Iyo. Siapa itu nama ledong? Dong bapak ledongan habis ibarat kanak-kanak kaca ke. Iyo. Iyo. Pek deh. Tong bapak ledongan. Lain bapak ledongan, irung aing. Duh! Wanya irung ini das-das deing. Tingali tuh tempo tuh, tingali. Anyir. Sikri. Anyir deh. Alah. Yes, tulungan ya mabes. Tulungan. Tah siam mah jadi nyapekeun aing atuh. Hatur nuhun, sawang suhna. Ih aing teh musuh jeung. Aduh poho anjing. Ada parah mah beki bae teh. Heeh. Urang ngajar sia sok sia kuai. Woi sambil dia. Pake jeung ngejejek barokana beunang meureunan. Endeuh jadi tewas aing sia sok. Rek lompat ka mana sia sok? Ha? Hiang, aduh dek nyiku kepangi ya ji. Hiang, aduh dek nyiku deui kepangi. Alah ya awewe meni geulis. Mana? Deuh dek nipu anjing. Kepangi sasok rek kumaha geus kieu. Aing teh si gegep teh aing moal esut deui sia teh. Aduh dek kabur. Baru kena mau dicokot deui meureunan. Dek kabur. Aduh, dek kabur deui. Mana yang dua kali kaburna. Baru kena mau dicokot deui ku aing meureunan. Deu balik deui. Bageur gluting sieu mah nya euy. Bageur eta nepi ka dinya balik deui ka kitu ka tukang. Geura tingali tangis nepi ka dinya balik deui geura nya. Gila tinggal gila. Njik atuh. Tangis tepi kadinya gerinya balik di geranya. Nah tului. Ya aing katipu. Dagoan aja.

0: Haji.
1: Ini pemane nu balegung. Balik Jaorko. Kurang ajar sia modar sa. Woi sop. Sieni pu deui ajik teh euy. Keluar teh handap wae sia. Cil. Ya karasaan anjing macok.
0: Udang ah.
1: Mong aya ngagoler.
0: Udang
1: aya ngagoler.
0: Bosen anjing ah. Jika nanti serius
1: mau gak yang kagoler
0: udang ah nangtung ah
1: mau main gede durian nangtung udang situ udang si Haji udang tiga geleun teh si goblok ya tapi udah berhenti jeng lingas di si Haji aduh
0: Batak naon ngajedog di dieu eta. Sia teh.
1: Ajing. Ngajedog di palih dieu.
0: Dibobodo sia kuai. Aduh, sia ajing nyaon ajing teh euy.
1: Wow. Wa-la-la-la-la-lam.
0: Hai, dan jadi aing nurewas. Ini, anjing. Wesh. Kemana, Mio? Goblong, siya. Cing tanggung jawab. Kumahalamun aing kia. Dikitu. Gugurkan aing, siya.

naon siya? Tong halangan. Aing keur ngudag buronan. Naon imane? Teu ningali nu panjang cucung ikang aliwat ka dieu. Hayo kitu penting. Kaitu aya, aya. Aduh mun pangnewakeun. Nah naon? Ah, pokona nyin hal-hal tripi karep ka aing. Naon? Aing di ditu dilagawir di kitu. Aturan kitukeun. Da teu kaburu anjing. Nanya-nanya di kitu mah aing persiapan kitu bener. Ai maneh naonna? Lanjeukna. Wah, sia tanggung jawab goblok. Aing sia minggu aing nu ajeum ajeum. Parang kerek bieu. Heeh. Aya ngamuan kelek petrui. Sok sia awas sia koy musik. Ayo sih, ilah, ilah, tulung-tulung, musik, tulung-tulung. Awas, siapa nolongan siya, musik, tulung-tulung, tulung-tulung. Ajik, dibawa sungguh, cete. Ngelabok nao, cete. Tiucing. Tepenang, ajik. Sok, siap. Aduh, siap-siap, kau yang diangkat kiri kemaja. Ya aing para lawur ge jin lulur teh geus anjing. Si anjing teu langrang si anjing. Aduh aduh. Nahnya. Aduh aduh. Kurang ajar sia. Wes. Iya. Wis, ayo. Ayo sosik. Sosik. Ayo sosik. Wanyil, hebat jurus timanganana. Kitu-kitu timah jetli we. Sete jetli atau jet pam. Atau jet cool.

0: Ya, ya, oye ahí. ¡Guardia, guardia, guardia, guardia! Ya, allí. Usikna nembik kecerdas kiri otak ya.
1: Guardia, guardia, guardia, guardia, guardia.
0: Ya, temenang, temenang aja. Untung gak yang bisa ngelok.
1: Wasapnya kotnya kotnya kiri.
0: Tak kokot demi kaki itu.
1: Wasapnya kotnya kotnya kiri.
0: Ditakis kalau hur kahanap ya aja.
1: Wasapnya kotnya kotnya kiri.
0: Aji, montong adinya sih. Hei, meni gede. Naon, meni gede. Nyaho, ajik gak diurus. Aing mana kuam ajikan, tapi gak pegang ya padu litui. Eta we, aing mau diurus. Gede mah gede, ngan lanyir. Nyaho, ajik gak kerhees. Kernyaring mah gitu toh. Lincah, atuh. Aing ngembangun cahit, taraku lengen. Diku maha kait gak nih kainnya. Kabawa ngejepret, jepret. Lain bisa gede gitu kumaha teh. Rahasia mau dibeja-beja. Rahasia, itulah seetik kebijakan. Tapi jangan dibeja gede ke batunya bisa ingat-saingan. Ayang gede. Kunga isuk-isuk diurut. Tului. Burak kucing teh bari. Tului naik kena kenteng. Tului ngadangkak ke kieu teh. Cenah dipoe. Eta teh ngagedean, lain ngagedean aji ngahideungan sia. Nya hideung nya lestreng nya herang. Hayang hideung mah geus semir goblok atuh lila-lila.
1: Heeh. Wah sapih geus dia, geus dia, geus dia.
0: Hehehe, ajik meni letik. Letik-letik yang rancinges, no aing mah. Letik tapi peres, no aing mah. Letik-letik cabai rawit. Lain bisa letik itu kumah aja teh. Kepungkur ke arah alit, kepungkut ku karet. Aduh, awat tuh satunya. Iya tuh. Iya, awat.

0: ayah hanu baik sakabeh deun dawa-dawa.
1: Jang. Burungan aing di mana langrakna deuleu. Di mana? Alah sia caos au. Aduh, Agan.
2: Tawala.
1: Teu nanaon eta langrak di luhur.
2: Teu nanaon tawala.
1: Nya nuhun atuh Agan ai teu nanaon mah bilih nanaon. Tadina kitu ai teu nanaon mah sawios kitu abdi. Ai salamet mah abdi alhamdulillah Agan abdi ngadoa tahajud.
2: Tahajud naon di teges beurang?
1: Mohon jam 8.
2: Duha meureun tahajud.
1: Ta eta duha. Nya mun dibalekeun jadi dahu. Sok tonyok aing sok.
2: Aduh. Aing.
1: Barani kumaha Agan? Disasar ti corona ku kaula-kaula. Oh sae mangga atuh Agan.
2: Haling. Ulah haling.
1: Sae mangga.

0: Lepok saya leho aing dah. Bina-bina ting. Aduh, dah terkena. Aduh, si goblok, weh. Ya, kuma urusan anak. Aduh, kacau aing.
1: Mayan,
0: mayan. Pergi
1: ngajual jamu. Bawa.
0: Parahkan gua aing.
1: Ah, bakal benang kata hari, Pak. Lina-lina makan ini, mah. Malah.
2: Aduh. Masih agak ngacung.
0: Lanjut aing buang gero nya. Biasana panah nu meunit ieu mah manehna nu ngabelesat. Aduh, aduh aingna.

0: si Bima alih profesi.
1: Alih profesi kumaha?
2: Jadi petani si teh ane teh.
1: Petani naon?
2: Geuning eta mah mawa walu.
1: Lain walu ieu teh gada. Gada.
2: Oh, gado.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nambiante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotol nya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik.
2: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Ini namanya tos dekaraos.
2: Sabara kali sadin tengah leut?
3: Tilu kali.
2: Sabara tetes ta?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing?
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi bebe dibobonya?
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabar botol?
5: Tos 2 tilu sarang iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas nyemun jelas ntera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
5: Ya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh di kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Iya. Aisyat, oh iya. Pot.
8: Tarik atuh bos.
9: Gugur.
7: Si genut. Kami dah minat teing, tanya aing datang jo bekek aing. Kami dah minat teing.

0: emangnya juragan Bima wae nu berjuangnya aing yang berjuang itu bandring ayah buta mari dagor ku aing gue ye ketik reg jadi puikeun belagung sia teh tu digeta jahat bebatok nak kuaing dagor kita saru nak tekan ni jadi ponok eh melit melit melit eh aduh aduh ayah buta ngomong te asya-asya kuaing pak buat gua iya aduh anjir. Lamun teu apa karena kopeahna jeung cepet teh mun aing. Untung apa kopeahna teh pakaduruk. Heuh ku aing di kaduruk teh. Haling.
1: Eh my brother. What's wrong brother?
0: Leurong rong rong rong si Haling mun teu hareupeun aing.
1: Nah naon tah teh nya aing geubug naon tah? Abang boga rejeki.
0: Rejeki naon geus sia?
1: Ning eta boga duren.
0: Lain duren. Ada kanuk dia duren sih teh, punya pina teuing.
1: Cenah

0: Dina lagu boleh kita berkompak ria. Dina lagu boleh kita seirama. Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Yang tidak mungkin terlepas lagi. Karena aku membenci kamu deh. Masih apa goblok ah. Aku tidak suka melihat orang yang pegek.
1: Aku juga.
0: Sao ku masih wiyap. Iya. Dete benang. Karasa. Iya. Dete benang deui. Karasa. Iya. Duh. De benang. Bae dalieur anjing. Iya bola la la la la. Iya bola. Iya bola.
1: Tiwasnya mo.
0: Anjir, ale-ale keluar deui. Ah, wah, mau ketik siapa pantai inginnya ho. Ah, te. Tuh, oh, getih-getih di mana namanya? Kaya getihan. Alah. Kepon dah hirupnya nih. Alah.
1: Lali-lali. Bohong.
0: Oh, ya, itu benang. Kok belum grek modar gak hina ke? Nih, kai.
1: Lali-lali.
0: Oh, ya, itu benang deh. Udah binateng. Boyo katipu. Pai da tenyeri hate. Ere.

0: Betul aing ditajog anjing. Alah, yang ngongkek anjing alah. Alah. Alah. Ayang naik sampai daun teh aduh. Alah, yang ngongkek anjing. Kalajik mi keluar jei, mangkaning 7,000.
1: Karena barang hakat
0: ya. Aduh, mangkaning make lada. Aduh. Aduh, lebar ya. Naon hayang pek atuh ta? Bisi kurang keneh lebok ta.
2: Hayang bakal bunga.
0: Loba panggung teh janjing. Kurang
1: bakal ongkok.
0: Alah mang ampun mang, alah mang ampun mang, ampun mang. Aku ampun padamu. Ampun padamu aku mang. Modar aduh mang, alah mang, alah mang, alah mang, alah. Alah. Lah hujan naon euy?
1: Ada halo dis.
0: Anjir utah goblok. Paingan aya hujan haseum sia teh. Labina-bina teuing. Sia teh utahan kae, ampun Bang. Utahan kae, ampun Bang. Utahan ampun Bang. Aduh.

0: Anjir lecir. Aduh anjir kalau lecir ke aing aduh. Aduh. Kulimi. Kulimus. Aduh, jangan ribut. Ada sesuatu yang harus dilihat. Mun urang mah dikolor yeuh. Tara kapoe tapi tutung. Anjir. Koneng. Ibu sian. Aya nu busian. Aya nu bus kota. Busian, busian. Aduh. My brother. Kurang was. Potrong leh mau ngros deh. Naon ah, itu dari buta busiat. Mana itu? Ya masa umur-umur can nyaho busiat di kieuna. Hayang nyaho kakarang adenge we unggul. DRRI kemari aya. Cik urang tempo busiat teh kumaha? Si balagung naon ai nu kieu sanes busiat manya busiat sapiring naon ieu mah lain busiat atuh naon modal ngawelu dosek modalna keresek sieu teh naon dikituan teh keur epan epan colek epan colek teh nu kieu. Nah, lauk nu beukieun tawes. Tawes medolong ka nu kieu. Nya. Dah meuna deuh jeung lagrag deui. Ah, encer. Lumayan sakieu menang genep meuh. Matak cing ati-ati atuh.
1: Goblong sih. Majar teh keur tawes. Wah, kana sungut aing. Aduh, untung beuki aing. Aduh, ada sia jeung ngising atuh dah kabeneng-beneng teuing atuh. Heeh. Ibu siat, ibu siat. Igeuleuh, igeuleuh. Heeh. Heeh. Ini mina teuing sia.

0: ajar sepi mak. Utang pati para pati utang berapa yang bilang modal mak.
1: Yang anjir juragan Bima ngalawan Dursasana ayeuna leuy. Mangkaning juragan Bima teh janji rek nguyup getihna Dursasana deuh. Heuh, sawarehna getih teh rek dipake di anggir Dewi Drupadi leuh. Heuh. Kolah mah aya sampo nya mah geuning ku getih. Heuh. Aduh. Ngaranana ge satria janji satria mah kudu ditepati atuh da. Teu tepati mah lain satria ngaranana lin. Tah eta teh satria eta teh. Keur hitut. Itu teh. Satria gagah teh ngaranana teh.
0: Aduh anjir. Kurang ajar Bima. Di portaran kuai sebasar

0: Jika saya jika
1: dan
0: jika
1: saya segera kepada dengan doa di dia
2: nyingkah jelema sangsara.
0: Goblok sih, gus. Sangsara kain emang naik di parapan, gus.
2: Urusan sangsara urusan yang gus,
0: sing.
2: Tengah nak curainya, awas ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos mungnya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah, ayah karaosna gitu untuk aboting. Untuk pamit payung mah, pamit jalan gitu, terus lulus, gitu, ayah iya. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alfa propolis, ayah nubada disawirkan, kanu sanesna, Pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, nya panginten. Yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, ngantina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Ini genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahun ini, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya, biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ge sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah papa. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teh teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu 100 na konsumsi iyo landong diabetes na lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Terus siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis dimanten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitan tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa yang karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan pernah meser deui botol kedua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kedua?
1: Di botol kedua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mangukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa wae.
1: Ya. Yeah.
3: Saena mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu pal
1: gitu kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis? Tasabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Tos ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Hadis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatna Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
1: Naon karaos?
2: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah panyawati Ibu teh.

0: Satu setengah leut Alfa Folklis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
1: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
0: Terus CF sabaraha botol Ibu?
1: Munte ge sabotol.
0: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleueun Alfa Folklis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Folklis Bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Folklis.
0: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Folklis ihtiarna ngalangkungan Alfa Folklis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
6: Neme sabotol, neme setengah na.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh saya harapan
6: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
5: palih katuhu anu tos teningal kumapa
6: anu ningali kene anu teningali anu kiri
5: tos nganggo tes ma ini kumapa kakaosna
6: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
6: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Hmm. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepat hosting ngageder pemi iya teh ayah sakedik mayanon ayah benda anu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang misalnya oke alhamdulillah tepat hosting iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepat hosting puyeng pemi kemurung mah asam muter pemi iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain kan ayah na ngagaleh anu kadua na mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh di konsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman anu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kadua na minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya

0: Langganan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
1: Oh jelas jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
0: tiga botol
1: ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
0: gitu
1: ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apa perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: obatnya, Abi tetap mencari obatnya, kerasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kemana kasawah kali bengkar rumah aja, enak, jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
1: Bapak terus kemana wae gitu Pak?
0: Abi terus meser, umur kapukut ayah di daya luhur, nyaka banjar, nyamudena, herbal, tapi dati ayah karausna, Abi tanya lari, kadi Abi teka ciamis.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga botol
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apanya perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima ya. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7, Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabar botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna apa?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul Pak?
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
1: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Maka sahabat MQ, berjuanglah bahwasannya di hari ini kita senantiasa menjadi insan yang lebih baik, baik dalam amalan, baik dalam juga niat kita, dalam setiap aktivitas, tentunya perbuatan yang membuat diri kita selalu senantiasa menjadi lebih baik tentunya, insya Allah. Maka mudah-mudahan sahabat MQ kelak menjadi, kita semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di hari ke-11 ini sahabat MQ, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, pada kesempatan pagi hari ini hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi. Satu jam ke depan insya Allah akan membersamai ruang dengar Anda dalam dua sesi. Di sesi pertama akan membersamai Anda bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua bersama dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami mengundang sahabat MQ yang ingin bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Anda dapat sapa kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ, di kesempatan ini juga kami mengundang dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini, mudah-mudahan sajian ilmu yang hadir dalam membersamai Anda, baik di kesempatan ini, sahabat MQ, Anda menyimak kebersamaan di 102,7 FM Bandung, maupun juga di streaming sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Dan kebersamaan ini juga dapat Anda simak di website-nya MKFM di mkfmnetwork.com, dan juga dapat Anda simak ya kebersamaan ini melalui aplikasi MKFM. Tak luput sahabat MK, juga beberapa radio di penjuru Indonesia ikut serta menyambung siarkan program ini di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami nantikan kebersamaan Anda, sahabat MQ, laporan kualitas siaran kami, maupun juga doa terbaik yang ingin dipancarkan di hari ini. Atau bahkan sahabat MQ juga ingin menyimak kembali, dapat juga sahabat MQ sampaikan pertanyaan begitu untuk sesi kedua nanti. Di kesempatan ini, sahabat MQ, silakan dapat bergabung di 0811-224-1027. Sambil kita mengingat nih sahabat MQ, bahwasannya pada saat Ramadan, tentu kepedulian kita ini benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu dan kurban saat ini sudah datang. Disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan dengan menyiapkan kurban terbaik. Sejak saat ini sahabat MQ, Anda dapat kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ku ini wahai. Halo, kemudian sahabat MQ juga mengajak, ayo mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan. mengaktifkan data sambung pribadi atau NFP tausiah game di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Silakan sahabat Ebi, kebersamaan Anda dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027. Bagaimana tentunya kualitas siaran pagi hari ini dapat Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MP kali ini sudah terhubung dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnasiar untuk sesi pertama. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, penguasa jagat raya yang maha kuasa. Dialah Allah yang menciptakan segala-gala yang ada. Segala-galanya adalah miliknya semata, takluk dalam kehendaknya. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan kita, yang memberi hidayah kita bisa mengenal Islam. Dialah Allah yang maha pemurah, yang memberikan taufik hingga kita berada di tempat yang suci ini. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali pasti hanya milik Allah, hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya mengapa hidup ini seakan tidak pernah lepas dari kesulitan dan persoalan, bertubi-tubi masalah, padahal rumah megah tapi hati selalu resah, mengapa uang melimpah tetapi selalu merasa kurang dan miskin, musibah bertubi-tubi, kesehatan, keluarga, harta, kehormatan. Banyak orang yang merasa hidup ini hanya sambung menyambung kesulitan dan penderitaan. Sebetulnya musibah terbesar bagi kita yang menjadi sumber penderitaan kita adalah kita tidak mengenal Allah Tuhan kita. Itulah yang menyebabkan kita sengsara. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Tidak mengenal, seakan Allah itu jauh di mana, tidak pernah tahu keadaan kita, tidak peduli kepada kita. Inilah sumber masalah dalam hidup kita. Karena kita tidak mengenal Allah, kita sibuk mengabdi kepada selain Allah. Kita sibuk menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian orang, popularitas, hawa nafsu, syahwat. Dan itulah yang membuat hidup kita tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, bertubi-tubinya kepahitan. Penyebabnya adalah kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah membuat kita tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah, pasti hidup ini tidak tenang. Karena hati ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jamkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Tidak mengingat Allah membuat akhlak kita sulit memiliki akhlakul karimah. Tidak mengenal Allah membuat kita bersandar menghambakan diri kepada selain Allah. Dan tidak mengenal Allah membuat ibadah kita asal saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah menakdirkan mengundang kita berhaji ini. Arafah, al-haju Arafah, haji itu Arafah. Arti Arafah ini adalah mengenal. Allah mengundang kita ke tanah suci. Allah mengundang kita ke Arafah agar kita mengenal Allah Tuhan kita. Itu yang terpenting. Agar kita kembali ke fitrah kita. Agar kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa sebetulnya yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita. Kita kembali ke Arafah ini agar mengenal Allah, mengenal diri, siapa sebetulnya diri ini. Dulu kita tidak ada, sekarang ada sebentar, sesudah ini kita akan musnah. Arafah membuat kita harusnya mengenal apa sih dunia ini. Tempat kita mampir sekarang, kemana ujungnya dunia ini. Dan dengan Arafah berhaji ini, seyogianya kita mengenal tempat pulang kita yang sebenarnya. Barulah seorang haji akan mabrur ketika dia mengenal Allah dengan baik. Mengenal dirinya sebagai hamba. Mengenal dunia sebagai tempat mampir yang dipenuhi ujian dan sementara. Dan mengenal tempat pulang kita yang bakal kita jalani selama-lamanya. Hadirin sekalian jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Dengan kita mengenal Allah, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan keadaan urusan-urusan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu selain orang yang beriman kepada Allah. Inna asabat husarra'u syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabat hudarra'u sabar. Dan ketika ditimpakan kepadanya kemudaratan, dia bersabar. Fakana khairullah, dan itu pun baik baginya. Bagi orang yang mengenal Allah, hidup ini indah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia akan tetap ajeg, akan tetap tenang, akan tetap istiqomah. Karena tahu apapun yang terjadi pasti membawa kebaikan. Inilah nikmat terbesar dalam hidup ini. Menjadi orang yang sangat ajeg dalam hidup ini. Tidak ada takut kecuali takut jauh dari Allah. Tidak pernah berharap, bersandar kecuali hanya kepada penciptanya. Siapapun yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan selalu tentram hatinya. Sulit lupa. Bagaimana kita tidak bisa yakin ke Allah? Takdir haji ini kita bisa melihat sejarah Islam. Allah menciptakan para nabi yang tujuannya agar kita bisa mengenal Allah. Kita lihat bagaimana napak tilas atas perjuangannya nyata. Kita pun bisa melihat jutaan orang hamba Allah dari penjuru dunia bersimpuh, bersujud,
1: bertasbih, berzikir, memelas, memohon ampunan, dan ini nyata.
0: Seharusnya semua ini membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah. Hadirin sekalian, haji yang mabrur adalah haji yang semakin semangat untuk mengenal Allah. Bagaimana kita tidak bisa kenal kepada Allah jikalau kita mau menggunakan hati dan akal kita? Allah yang Maha Agung, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menghidupkan kita. Tanpa kita tahu bagaimana hidup, tubuh ini bisa hidup. Dan Dialah yang mengumpulkan kita di sini. Allah Maha Baik. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah sudah menyaksikan setiap dosa dan maksiat. Allah tahu kita tidak mengenalnya. Allah tahu kita melupakannya. Allah tahu nikmat yang Allah berikan jarang kita syukuri. Allah juga menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah beri kita gunakan untuk maksiat. Allah menutupi semua aib ini. Bahkan Allah mengundang kita ke sini. Bahkan Allah menjanjikan ampunan. Padahal betapa lama kita melupakan Allah, mengkhianati Allah. Tapi balasannya diundang ke Arafah ini. Impian bagi semua umat Islam yang sebagian besar sampai wafat tidak pernah datang ke tempat ini. Siapa kita kalau bukan karena Allah yang Maha Penyayang? Tidak mungkin kita ada di sini. Kalau Allah bukan Maha Penyayang, mungkin kita sudah diazab. Allahu Akbar, walillahil amyar amar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, sepulang dari tempat ini, jangan pernah ada di hati kita yang bisa memenuhi hati ini selain Allah. Siapa kita? Banyak orang yang lebih soleh dari kita, yang lebih banyak ilmunya, yang setiap malam bersimbah air matanya memohon ampun, belum pernah ada di tempat ini. Yang benar-benar sibuk dengan berzikir, belum ada di sini. Siapa kita hadirin kalau bukan karena kasih sayang Allah? Mustahil kita berada di tempat ini. Maka sepulang dari tempat ini hadirin, berusahalah sekuat tenaga meminta kepada Allah agar kita diberikan cahaya hidayah mengenal Allah. Datangilah majlis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, di dunia ini bakal baik, akhir hayatnya bakal baik, di kuburnya bakal baik, di akhiratnya bakal baik. Cirinya adalah Allah memudahkan belajar agama. Tidak ada iman tanpa ilmu. Siapapun yang ingin hidupnya penuh kebaikan, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari para ulama yang ikhlas. Jangan pernah jauh dari orang-orang yang mengajak kepada Allah. Karena hanya bersama Allah lah hidup ini akan ternikmati. Jangan pernah jauh dari ilmu agama. Kalau bapak ibu mencintai keluarga, mencintai anak-anak, tidak mungkin bahagia kecuali mereka mengenal Allah. Istri tidak mungkin salehah kecuali mengenal Allah. Demikian pula suami. Maka haji mabrur ciri khasnya adalah selalu cinta belajar agama, senang mempelajari agama, khususnya tentang ma'rifatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatul rasul, Rasulullah sebagai panutan kita. Dua, sepulang dari sini sadarlah bahwa kehormatan kita itu menjadi hamba
1: Allah pencipta alam semesta. Dunia berikut isinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Harta, gelar, pangkat, tetek, bengek, itu pelayan kita, bukan Tuhan kita. Semua ini pelayan kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini harusnya bangga menjadi hamba Allah pencipta alam semesta. Bangga menjadi hamba Tuhan semesta alam. Bukan bangga bangga menjadi hamba, gelar, hamba, pangkat. Semua itu hanya casing, hanya topeng, hanya alat bantu kita untuk mengabdi kepada Allah. Hadirin, kehormatan kita, gelar terbaik adalah hamba Allah. Jangan menghinakan diri menjadi hamba duniawi. Dunia ini hanyalah alat bantu dari kita, dari Allah, untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, haji yang mabrur seperti yang dicontohkan Rasul dan para nabi. Jangan pernah mengagung-agungkan dunia berikut isinya. Dunia berikut isinya benar-benar tidak layak untuk kita agung-agungkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, andai saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah, tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang ingkar, yang durjana, yang mengingkari, musyrik, munafik, zalim, dikasih dunia ini karena pasti tidak akan dibawa kemana-mana. Mari kita hidup di dunia penuh kehormatan, tidak lengket dengan dunia ini, tidak menjadi orang yang merasa hebat dengan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhud izhad di dunia, zuhudlah kepada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Percayalah, kalau kita hidupnya sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, dunia akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Barang siapa yang Allah tujuannya, dunia akan dibuat melayani kita. Tidak akan tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan yang terakhir, ingatlah, hidup ini pasti berakhir. Sangat boleh jadi kita di Arafah ini mungkin tidak akan terulang lagi sepanjang hidup kita. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Inilah kesempatan hadirin. Di Arafah ini kita benar-benar memohon kepada Allah. Kalaupun kita ada sisa umur ini bisa mulia di jalan yang Allah ridhoi. Kalaupun kita harus meninggal, meninggal mulia, husnul khotimah. Dan bercita-citalah berkumpul di sorga. Setiap melihat istri, suami, yang dibayangkan adalah bisakah berkumpul di sorga. Setiap lihat anak, jangan hanya lihat sukses duniawi, tapi lihatlah bagaimana anak bisa jadi ahli sorga. Setiap mengingat orang tua, berpikirlah bagaimana bisa menjadi ahli sorga. Karena kesuksesan yang sesungguhnya, waman zuhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faj. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap, maha mendengar, membukakan hati kita supaya kita selalu bersemangat untuk mengenal Allah, bersemangat untuk jadi hamba Allah yang hidup ini mengabdi sepenuhnya kepada Allah, dan melihat dunia ini hanya sekedar alat untuk mampir berbekal pulang ke akhirat. Dan selalu ingat, kesuksesan itu adalah masuk surga. Apalah artinya di dunia dikagumi banyak orang, harta melimpah,
0: jabatan tinggi, kalau na'udzubillahi min dzalik akhirnya menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu semua dosa dan aib yang kami lakukan, wahai yang mengundang kami ke tanah suci, wahai yang menakdirkan kami di Arafah, wahai yang janji akan mengampuni sebanyak apapun dosa, wahai yang janji akan menghapuskan senista apapun aib, wahai Allah yang janjinya pasti ditepati, wahai yang janji akan mengabulkan doa, wahai Allah, walaupun kami tidak bisa melihatmu, pasti engkau menyaksikan kami. Terimalah haji kami ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Dari jauh kami datang ya Allah, kami mohon terima haji ini ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan maqbul wa tijaratan nantabur. Ya Allah, jadikan haji ini benar-benar mengubah hidup kami. Jadikan haji ini benar-benar menjadikan sisa umur ini barokah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Duhai yang maha pengampun, pemilik alam semesta, ampuni semua dosa kami, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib kami, sekotor apapun lahir batin ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapa kami, ampuni dan sayangi orang

masih tersesat. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa orang tua kami, turunkan limpahi dengan kasih sayangmu, berkahi sisa usianya ya Allah, karuniakan husnul khotimah ya Allah, jadikan alam barzahnya lapang penuh cahaya ya Allah. Tolong ya Rabb, di Arafah ini kami mohon kepada-Mu ya Arhamar Rahimin, ringankan hisab, masukkan orang tua kami ke surga-Mu, bahagiakan di surga-Mu ya Allah, wahai pemilik surga. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami anak yang soleh, yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, jangan golongkan kami jadi anak durhaka, jangan golongkan kami jadi anak hina yang menyusahkan orang tua dunia akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang Maha Menatap, selamatkan keluarga kami. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang sangat mengenal-Mu, keluarga yang mencintai-Mu di atas segalanya, keluarga ahli sujud ya Allah, keluarga yang sepanjang waktunya mengabdi pada-Mu. Jadikan ya Allah, karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman, pendamping hidup yang menguatkan amal. Jadikan kami orang tua yang amanah ya Allah. Ampuni kami belum sungguh-sungguh menjaga titipan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyolehkan anak-anak semuanya, ciptaan-Mu ya Rabb, milik-Mu, dalam genggaman-Mu. Kami mohon kepada-Mu di Arafah ini ya Allah, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, yang jadi penyejuk hati. Muliakan akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya, jadikan ahli takwa, jadikan ahli Quran, jadikan ahli akhlakul karimah. Berikan jodoh terbaik, pekerjaan terbaik, kehidupan terbaik ya Allah. Andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di surga ya Allah, jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Wahai pemilik takdir, kami mohon kepada-Mu wahai Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya ya Allah. Beri keturunan terbaik yang merindukannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah yang Maha Mendengar, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hamba-Mu yang menjadi jalan hidayah, hamba-hamba-Mu yang berusaha agar kami jadi orang baik. Ampuni, muliakan dan berikan sempurna ganjarannya ya Allah. Ya Allah, muliakan keluarga guru-guru kami, keturunannya ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, ampuni dan sayangi adik kakak kami, sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Muliakan dengan ganjaran yang sempurna ya Allah. Undang ke Baitullah ini ya Zal Jalali wal Ikram.

bersihkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan ini kembali sudah kita menyimak begitu, dan juga bahkan doa bersama pada kebersamaan ini bersama guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar dalam Hikmah Arafah. Dan sahabat MK dimanapun Anda berada, kami insya Allah kita akan sambung kebersamaan ini dengan guru kita di sesi kedua, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.

0: Daddy.
1: Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, barusan kita mengikuti sedikit bagian dari upacara penting dalam prosesi ibadah haji. Seperti kita maklumi, pada hari-hari ini setelah para jemaah haji melaksanakan puncak upacara ibadah haji wukuf di Arafah, mereka kemudian meninggalkan Arafah, kemudian melakukan mabit di Muzdalifah atau Mas'aril Haram, lantas ada yang langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan ada juga yang melaksanakan Jumratul Aqabah. Semuanya itu harus dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hingga ini upacara puncak upacara ibadah haji. Setelah mereka melakukan tahallul, mereka melaksanakan mabit di Mina sampai 2 hari atau 3 hari. Ya, alhamdulillah sampai sekarang jamaah haji Indonesia masih dalam jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain, sekitar 250.000, dan kemudian menyusul negara-negara yang ada di Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Nah, kita sebagai muslim yang berada di tanah air, tidak dalam melaksanakan ibadah haji, kita hari tanggal 10 sudah melaksanakan salat Idul Adha dan kemudian melaksanakan kurban, dan hari ini hari tasyrik, masih diberi kesempatan kita kaum muslimin untuk melaksanakan lanjutan yaitu ibadah kurban sampai 3 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Ketika kita berbicara tentang haji, berbicara tentang kurban, maka ini mengingatkan kita kepada seorang nabi yang merupakan nabi yang apa yang menjadi uswah hasanah, uswah yang dalam hal ibadah kurban dan ibadah haji ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang banyak disebut dalam Al-Quran, lebih dari 70 kali. Dan kemudian dijadikan nama surat dalam Al-Quran adalah surat Ibrahim, yaitu surat yang ke-14. Ibrahim juga disebut oleh umat Islam yang sedang sholat, yaitu ketika duduk tasyahud, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, sholawat dan sholawat dan keberkahan yang dimohon oleh kita untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana salawat dan keberkahan yang pernah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim AS dan keluarganya. Perjuangan Nabi Ibrahim sejak beliau kecil sampai beliau wafat, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quranul Karim, syarat dengan uswah, syarat dengan teladan yang masih relevan untuk dijadikan resep kesuksesan, resep kebahagiaan kita sekarang. Al-Quran menerangkan Ibrahim alaihissalam adalah sebagai uswah yang baik. Terdapat pada Quran Surat Al-Mumtahan 44, ia adalah halimun awahun munir, penyantun, lembut hati dan berserah diri. Ia adalah khalifatullah, ia adalah kekasih Allah. Juga disebutkan ia adalah kekasih yang lurus, hanif. Kemudian ia dianugerahi hikmah, kearifan. Tempat berdirinya bahkan diabadikan di dekat Ka'bah, yaitu yang disebut ada Maqam Ibrahim. Kalau kita melaksanakan ibadah tawaf, maka kita melewati Maqam Ibrahim, dan setelah selesai tawaf kita dianjurkan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim itu. Para ulama berpendapat tempat itu adalah salah satu tempat yang dimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang melaksanakan ibadah haji rata-rata mereka berusaha untuk bisa melewati dan sholat di belakang makam Ibrahim itu. Nabi Ibrahim adalah sosok pribadi yang kritis, ulet, dan juga sabar. Sejak kecil ia berusaha mencari siapa Tuhan. Setelah ia menemukan siapa Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus berhadapan dengan realitas umat yang syarat dengan kemusyrikan. Ayahnya, umpamanya saja Azar, berprofesi sebagai pembuat patung sembahan. Penguasa pada waktu itu, diktator Namrud, juga seorang yang otoriter yang memaksa rakyatnya untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan Ibrahim. Beliau berhadapan juga dengan masyarakat yang musyrik. Tetapi ia tidak pernah putus asa, ia tidak pernah dendam, ia terus berjuang walaupun ia harus menanggung resiko terusir dari rumah, dibakar hidup-hidup di api besar. Ia tetap istiqamah untuk menegakkan tauhidullah, menghilangkan kemusyrikan. Dalam menyikapi umatnya tergambar dalam doa Nabiullah Ibrahim, yaitu paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikutiku maka ia termasuk golonganku, dan barang siapa yang maksiat melawan kepadaku maka sesungguhnya engkau ya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Quran Surat Ibrahim ayat 36. Seorang yang sabar, yang tidak pernah dendam, tidak pernah putus asa menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Salah satu ujian berat yang dihadapi oleh Ibrahim adalah ia sampai usia lanjut, ia tidak dianugerahi putra, tetapi ia tidak pernah putus asa. Ia berdoa terus, yang kemudian pada saat usia sudah tua, ia dianugerahi putra dari istrinya Hajar, yaitu Ismail. Kemudian menyusul lahir putra yang kedua dari istrinya Sarah, yaitu Ishak, yang menjadi bapak para nabi. Ujian terberat yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, ia harus mengorbankan putra yang dicintainya Ismail. Ia patuh pada perintah Allah tersebut. Ia berkorban Ismail, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Sayang mengganti Ismail dengan seekor hewan kurban. Upacara inilah yang dilestarikan dalam prosesi ibadah umrah, ibadah ketika ibadah haji yang melambangkan kesungguhan seseorang melemparkan sesuatu yang salah, rajman lisyayatin wadidur irrahman. Jamaah haji yang wukuf di Arafah, ibadah kurban yang melambangkan semangat pengorbanan, adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa pengorbanan merupakan tahapan penting untuk meraih kesuksesan. Kurban yang diwujudkan dalam bentuk pemotongan hewan kurban dan membagikannya kepada para mustahik adalah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kesuksesan yang dicita-citakan akan dapat berhasil apabila kita siap untuk berkurban. Kualitas hidup seorang muslim antara lain ditentukan oleh kesungguhannya dalam berkurban, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun kekayaan untuk menolong orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Kesabaran Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi berbagai macam ujian dan pengorbanannya yang tulus dibalas oleh Allah dengan berbagai kesuksesan, yaitu dikabulkannya doa-doa Ibrahim yang meliputi negeri yang aman, yang sejahtera, terbebas dari syirik, generasi penerus yang unggul, yang soleh, yang menjadi pemimpin umat, kearifan, dan nama yang baik, yang dikenang oleh orang-orang generasi sesudahnya. Benar kata-kata hikmah yang sering kita dengar, Sabar itu indah. Sabar itu nikmat. Sabar itu kunci kesuksesan dan pangkal kebahagiaan. Orang sabar selalu disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disertai oleh Allah, dan diberkati oleh Allah. Sabar menjadi wasilah dikabulkannya doa. Namun demikian, sabar itu seringkali berat dan sulit, kecuali bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran beberapa kali mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya sabar itu. Keteladanan Ibrahim alaihissalam selain diungkapkan sejarah perjuangannya oleh Al-Quran, juga dikemas dalam doa-doa yang beliau wariskan kepada kita, yang menggambarkan perhatian beliau terhadap problem kehidupan yang harus kita teladani. Komitmen beliau terhadap negara, agar negara yang ia tempati itu stabil, aman, dan penghuninya sejahtera, terbebas dari syirik, tersurat dalam doa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mewariskan doa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafar umatuhu qalilan summa tarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang aku tempati negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan kepada para penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Beliau juga berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang melaksanakan salat. Terimalah doa kami. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul berserah diri kepadamu, dan juga keturunanku, keturunan kami menjadi ummah yang pasrah kepadamu dan kelihatan kepadaku ibadah. Berilah kami kesempatan bertobat, ampunilah dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Menerima Tobat yang Maha Kasih Sayang. Doa lain yang dibaca oleh Ibrahim dan baik jadikan doa kepada kita, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi sorga yang penuh kenikmatan. Ketika Ibrahim dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, setelah ia lulus dalam menghadapi berbagai macam ujian, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang menjadi pemimpin itu bukan hanya dirinya, tetapi juga keturunannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahli adh-dhalimin. Ya Tuhan, juga keturunanku beri kesempatan menjadi pemimpin. Dan Allah berfirman, tidak berlaku bagi bagi orang-orang yang zalim. Nabi Allah Ibrahim tidak ingin sukses sendiri, tetapi juga ia ingin keturunannya yang juga sukses. Ia pemimpin dan ia ingin melahirkan pemimpin-pemimpin sebagai penerus. Sebagian besar dari 25 nabi yang wajib kita imani adalah keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada kita, kita tidak boleh lupa apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Aku berikan kepadamu nikmat yang serba banyak, lakukan sholat demi Tuhanmu, dan kemudian laksanakan berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Beliau ketika berada di Madinah, beliau bukan orang kaya, beliau adalah hidup pas-pasan, tapi untuk berkurban beliau selalu menyediakan. Bahkan di tahun terakhir beliau di Madinah, sebab beliau menyampaikan semacam pesan, barangkali tahun itu adalah tahun terakhir untuk beliau, dan beliau menyatakan, hari ini saya berkurban untuk diri saya berkurban untuk keluarga saya yang enggak mampu berkurban, saya berkurban untuk umat saya yang tidak mampu berkurban, dan beliau menyatakan, barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan Rasulaku. Ini adalah salah satu dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang karena kondisi tertentu tidak bisa berkurban, tentu paling tidak kita turut menyukseskan pelaksanaan program kurban yang masih ada waktu pada hari Tasyrik sampai 3 hari itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, dan tidak boleh lupa doa haji mabrur itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita bisa melaksanakan ibadah lain sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain adalah pemotongan dan pengaturan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Dan mungkin kita akan undang sahabat MQ untuk bergabung di kesempatan ini untuk menyapa ataupun membalas samai. Bisa Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027 untuk pertanyaannya ataupun sapaannya insyaallah. Baik, bismillah Pak Kiai, mohon izin menyapa mungkin sahabat MQ yang bergabung dan juga menyampaikan atensinya kali ini. Dari sahabat kita, mungkin sedikit keluar tema begitu, bagaimana izin bertanya, apakah ketentuan Allah yang sudah jelas di dalam Al-Quran bisa terkalahkan oleh aturan ketentuan yang dibuat manusia begitu?
1: Ya, jadi aturan itu ada aturan yang ada dalam Quran yang pokok, kemudian ada aturan yang diatur oleh sunnah Rasul, dan ada aturan yang menambah aturannya ada, yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, namanya ijtihad. Jadi kalau di negara kita ada macam-macam undang-undang, undang-undang yang dibuat oleh DPR, oleh MPR, atau oleh siapapun, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Semangatnya harus semangat menolong orang lain, membangun kesejahteraan. Jadi Islam menetapkan ada sumber hukum yang pasti, yaitu Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ada yang disebut ijma. Ya, ijma itu bagian dari ijtihad. Jadi kalau ada kesepakatan, jadi kita pun harus patuh kepada peraturan yang dibuat katakanlah oleh pemerintah di tingkat apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, namanya itu hasil ijtihad.
0: Baik, alhamdulillah. Mungkin izin pakai tambahannya, ini ada contoh misalnya seperti ini, misalnya mengenai warisan ini. Kalau misalnya dalam warisan, ketika pasalnya ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan ini dikarenakan ada kesepakatan sebelumnya yang dibuat karena ahli waris ini sudah bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, ini bagaimana begitu, Pak Kiai?
1: Ya, jadi hukum waris itu termasuk aturan-aturan yang ada dalam Quran. Quran hampir tuntas itu membahas tentang hukum waris. Kenapa? Tentu ini Allah Maha mengetahui. Kalau dibiarkan kepada ijtihad, bisa subjektif lah orang-orang dalam mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntas, hadis saja peranannya kecil tentang warisan. Walaupun demikian, Islam masih memberikan solusi. Ketika hukum waris ini merasa ada hal-hal, umpamanya sejak anak laki-laki yang dominan mendapatkan warisan besar sudah kaya, sedangkan yang lainnya miskin, maka silahkan dimusyawarahkan. Atau dibagi dulu, setelah dibagi, kemudian kekayaan yang untuk yang diterima, yang seharusnya diterima oleh anak yang kaya diberikan. Atau mungkin juga ada pemilih lain. Itu bisa ditempuh, kalau kepada bukan ahli waris, bisa ditempuh melalui namanya wasiat. Wasiat, jadi tolong si ini diberi sekian, boleh, jangan lebih dari sepertiga. Tetapi untuk ahli waris, tidak berlaku wasiat, berlaku tetap hukum waris. Jadi andai kata akan kita merubah jumlah pembagian karena faktor khusus, maka itu dilakukan dengan musyawarah, sehingga mereka yang mendapatkan mestinya pembagian yang besar itu menjadi bagian dari sedekah kepada keluarga yang tidak mendapatkan bagian banyak umpamanya saja. Atau mungkin bisa saja seorang, kita sepakat saja lah, serahkan kepada yang bungsu umpamanya, nggak bisa, tapi kesepakatan musyawarah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai jawabannya. Mungkin satu terakhir pertanyaan dari sahabat kita, hamba Allah juga di Bandung, mohon izin Pak Kiai bertanya, bagaimana jika dalam pelaksanaan kurban karena di nuansa ataupun juga lingkungan pendidikan di sekolah ketika memotong saat dicoba oleh salah satu oleh menjadi sarana pembelajaran ini, kemudian saat pemotongan kemudian terlepas sedangkan lehernya sudah tergorok, maka apa yang harus dilakukan Pak Kiai, dan apakah hukum daging kurbannya begitu?
1: Ya, ada ketentuan, ada apa namanya, etika atau fikihnya. Kalau motong itu kan tenggorokannya harus putus. Kalau mamanya saja tenggorokan putus itu masih lari, ya nggak apa-apa, ditunggu aja matinya itu. Nah, ini pun harus jadi pertimbangan dalam fikih menyembelih itu, bahwa yang menyembelih harus juga mempertimbangkan, jangan sampai memotong itu tidak hanya putus, akan tetapi juga tidak akan membahayakan tadi bangkit lagi dan lain-lain, atau bisa merusak sarana, dan harus dipertimbangkan. Jadi hal-hal sebegini kalau dilepas itu betul-betul sudah dia sudah mati begitu. Tapi andai kata ada kejadian yang di luar keinginan, ya namanya juga mudharat, barangkali kalau ada kesalahan itu harus dimaklumi atau diselesaikan dengan musyawarah.
0: Baik, alhamdulillah. Nampaknya tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan dan dikuatkan untuk sahabat MK.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah air, semuanya menjadi haji yang mabrur, sehingga pulang ke tanah air dapat melahirkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih takarrub kepada Allah, lebih betul-betul membawa masyarakat menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang belum bisa melaksanakan, mudah-mudahan mendapatkan takdir atau mendapatkan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji. Kepada kita yang sudah ibadah haji, maka dan ini rindu ingin berangkat lagi, salurkan melalui umroh, biarlah peluang itu untuk mereka yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: sabar ya. Sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: lelaki ke tentara.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatosna nganggo alfa propolis, naon wae nu karaosna
1: mah? Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.